0: Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan supaya terang semuanya. Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Ibu bawa informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50, solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulli Teloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan.

0: Ya baik, nanti kami, nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang

0: Dan baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Perancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.
5: Mamuju pagi ini.
6: Mamuju.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Hani dari BMKG Tampa Padang yang akan memberikan informasi secara langsung terkait perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Hani.
2: Halo, selamat pagi rekan.
1: Ya, baik. Silakan dengan informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini.
2: Baik. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari, umumnya diperkirakan cuaca cerah-cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian pada siang dan sore hari, diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian pada malam hari, umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian pada dini hari, umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara 17 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Waspada adanya potensi angin kencang pada pagi hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene. Sekian perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke rekan di studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Hani yang telah memberikan informasi tentang perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Dan pendengar, untuk informasi lainnya, Anda bisa mengakses layanan rri.co.id ataupun RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

0: mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Clean sheet. Clean sheet adalah istilah sepak bola yang digunakan ketika suatu tim sepak bola tidak mengalami kebobolan dalam sebuah laga selama satu pertandingan penuh.
1: Lagi apa?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Pintu tak boleh. Mak, buka dulu pintu eh.
1: Ye, Pak tunggu, Ki. Astaga, Pak. Mabuk mikir lagi. Kenapa begini terus, Ki, Pak?
0: Ah, cerewet kok.
1: Pak, jangan. Pak.
2: Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi sebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
3: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Melindungi kaum perempuan dengan penuh kasih sayang adalah kewajiban bagi setiap warga negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

Ya, pendengar, akan kami hadirkan podcast Bincang Seru dengan tema Membaca untuk Berbudaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan juga pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Kita membersamai dan kebersamaan kita di podcast Bincang Seru, dan pada kebersamaan kesempatan berbahagia ini Mega Pika menemani Anda. Di samping saya kita melihat wajah-wajah masa depan. Kenapa masa depan? Karena literasi itu pemirsa dan pendengar itu selalu menjadi kemajuan sebuah peradaban ya. Iya. Karena dengan literasi kita banyak belajar dari hal itu. Dan kita kedatangan ada dari Manakara Book Club, penggiat literasi kita ada Rosida Tia Itami ya. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana keadaannya hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuma agak batuk
0: nih. Iya. Walaupun di kondisi cuaca yang seperti saat ini terjadi ya. Kemudian juga ada dari Serikat Baca, ada Isam Sohwatul.
2: Yeah.
0: Iya. Isam Sohwatul, okay. Dipanggilnya?
2: Sam.
0: Isam ya. Ini dari Serikat Baca. Jadi ini kayaknya wajah-wajah kutu buku ini semua.
1: Enggak dong, masa wajah kutu buku ini.
0: Ini ya, kalau dalam sehari ada target-target bacaan biasanya enggak?
2: Ya ada lah kayaknya.
0: Ada ya?
2: Iya. Minimal mungkin satu buku lah seminggu atau sebulan.
0: Satu buku seminggu ya, yeah. Oke. Kalau Rosida sendiri?
1: Kalau aku sih gak ada target baca tertentu, aku soalnya aku tuh membaca dari teman-teman.
0: Oke, membaca dari teman-teman tuh kayak gimana itu?
1: Aku suka mendengarkan buku bacaan yang mereka udah baca, Kak. Jadi kayak aku kan kenal nih sama teman-teman literasi yang lain. Aku kayak nanya, kamu udah baca buku yang ini belum? Kalau udah baca ceritain dong gimana isinya, okay. Gitu.
0: Jadi mengambil pelajaran daripada yang dibaca teman ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: aku kayaknya ini pendengar yang baik,
0: pendengar yang baik. Oke, kalau ini berarti targetnya hanya ini ada patokan berarti ya. Yeah. Kalau dari Tia sini ada, berarti ada perbedaan. Tapi sama-sama ya, namanya itu juga mau dibaca langsung atau mungkin mendengarkan itu sama-sama literasi ya. Oke. Nah, ini kalau dari Tia sendiri sudah berapa tahun?
1: Gimana tuh,
0: di Manakara Book Club?
1: Manakara Book Club itu sebenarnya saya yang bangun dan teman-teman udah setahun lebih.
0: Foundernya berarti ya?
1: Salah satu lah. Soalnya kita rame-rame kan foundernya. Udah setahun lebih adanya
0: Manakara Book Club tuh. Oke, kalau dari Serikat sendiri?
2: Oh, Serikat Baca itu terbentuk baru-baru ini, Kak.
0: Baru-baru ini?
2: Iya, baru awal tahun lah. Okay. Oleh anak-anak SMA.
0: Awal-awal itu bagaimana sih terbentuknya?
2: Awal-awalnya itu kita terinspirasi sama komunitas-komunitas literasi yang ada di Mamuju.
0: Oh, berarti di Mamuju sudah banyak komunitas literasi ya?
1: Banyak banget, Kak. Aku nggak bisa ngelis apa aja namanya, nggak bisa.
0: Saking banyaknya ya.
2: Yeah.
0: Oh, berarti dari awal ini terinspirasi berarti?
2: Iya, yeah, terinspirasi.
0: Jadi kegiatannya membaca semua dalam?
2: Selain membaca, kita juga membuat sebuah materi yang dibawakan sama pemateri.
0: Oh,
2: ada juga
0: pemateri
2: kegiatan-kegiatan
0: juga.
2: Sosial yang dilakukan seperti kegiatan literasi, mengunjungi sekolah-sekolah untuk berliterat, seperti itu, Kak.
0: Oke. Okay. Kalau dari Rosida sendiri?
1: Di Manakara Book Club?
0: Iya.
1: Di Manakara Book Club itu setiap Sabtu membaca. Waktu dulu tuh setiap Sabtu membaca, tapi karena kesibukan per anggotanya, akhirnya kita kayak per bulan aja kapan waktunya cocok semua, kita Sabtu membaca. Di Sabtu membaca itu, Kak, kami semua datang dengan buku bacaannya kami.
0: Okay.
1: Terus kita sharing tuh, ini nih cerita yang unik di buku ini, penulis ini tuh gini. Dengan jadi kita dapat berbagai macam point of view. Terus ada kalau kebetulan ada yang baca buku yang sama, ya kita diskusi lagi apa nih gimana nih. Terus kita tidak cuma diskusi sampai situ aja, bukan hanya tentang buku, tapi kita diskusi juga what happened right now, apa yang terjadi saat ini, dan
0: isu-isu yang terkini, isu-isu berarti
1: kita
0: ya?
1: Diskusikan. Sebenarnya yang saya senangkan ketika kita di komunitas literasi, ketika kita curhat nih. Yeah. Tentang masalah hidup itu tuh ada solusi yang menarik dari mereka itu. Terus program lainnya tuh kadang kalau lagi ada sastrawan yang berkunjung ke sini, kayak tahun lalu tuh sebenarnya pas Pak Gol Agong datang, Duta Baca Indonesia, itu kita undang juga di Manakara Book Club bergabung sama komunitas literasi yang lain, FLP dan banyak lainnya. Kita diskusi terbuka dengan Bapak Gol Agong, Pak Ridwan Alimuddin, Pak Superman Sopo, Adi Arwan, penulis-penulis lokal lainnya dan penulis nasional.
0: Wah, itu luar biasa ya.
1: Iya.
0: Nah, itu berarti ada targetan misalnya dalam satu komunitas ada berapa anggota dan lain sebagainya, itu tidak ada
1: ya? Kak. Manakara Book Club ini uniknya kita nggak ada keanggotaan yang pasti.
0: Oh, tidak ada keanggotaan?
1: Nggak ada.
0: Ketua, sekretaris?
1: Nggak ada. Nggak ada ketuanya, nggak ada sekretarisnya.
2: Unik sekali.
1: Intinya kalau kamu mau datang baca, ya udah
0: ayo datang baca.
1: Soalnya aku juga tahun lalu kan minat bacaku tuh sebenarnya No.
0: Oke, justru membacanya ketika bergabung di Manakara ya?
1: Iya, pas temanku ngajak, Ros, ayo bikin komunitas baca. Isinya tuh kita baca buku aja. Kita nggak usah ada target gimana, nggak usah. Pokoknya at least kita membaca. Aku kan mikir, oh ya harus nih biar aku membaca gitu. Iya. Soalnya itu sumber, kita semua tahu buku itu sumber informasi. Masalahnya supaya kita tertarik untuk membaca kan itu sulit ya. Ya, makanya Manakara Book Club itu ada. Jadi teman-teman yang masih ragu untuk membaca, kan kalau ngelihat teman yang lain,
0: ya?
1: Kalau ngelihat teman yang lain kayaknya
0: iya.
1: Supaya termotivasi.
0: Jadi membaca itu bisa diartikan menular juga ya?
1: Iya, menular, Kak.
0: Iya, makanya itu yang bisa dijadikan budaya ya, sama seperti perbincangan kita di hari ini ya.
1: Iya.
0: Ya kalau lebih banyak di sekitar atau di sekeliling kita yang membaca, justru kita bisa ikutan juga.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau terkait dengan kondisi literasi saat ini bagaimana Rosida melihat untuk di Mamuju Sulawesi Barat?
1: Kalau aku melihat kondisi literasi mulai akhir tahun ini semakin meningkat ya, Kak ya.
0: Oke.
1: Apalagi di perpustakaan kabupaten itu tempatnya kami ini semakin padat pengunjung.
0: Okay,
1: kakak kalau kesana, nggak pernah sepi, Kak.
0: Iya.
1: Senin, Selasa, Rabu, semuanya nggak pernah sepi.
0: Iya, sampai di hari-hari weekend pun.
1: Weekend pun tetap buka dan tetap ramai, justru paling ramainya tuh weekend karena teman-teman dari Kaluku pun datang kadang kalau Sabtu Minggu.
0: Kayaknya memang ada perubahan regulasi dari pemerintahnya sendiri.
1: Ada perubahan regulasi, apalagi kebijakan Pak Gubernur Gubernur yang mewajibkan anak SMA membaca 20 buku. Akhirnya kan perpustakaan kita dipenuhi dengan anak SMA.
0: Kalau Rosida menanggapi bagaimana itu?
1: Ini bagus banget. Karena dengan membaca buku tuh kita membuka wawasan baru, membuka point of view baru, akhirnya pemikiran-pemikiran anak muda bisa lebih kritis menghadapi berbagai situasi.
0: Dan itu berarti kalau di Manakara Book Club di Mamuju
1: ya? Ya di Mamuju.
0: Kalau Serikat Baca dia di mana wilayah?
2: Oh, Serikat Baca itu terletak di Kaluku, Kak.
0: Di Kaluku ya.
2: Terletak ya itu mungkin di bagian Tasiu. Ya, karena
0: ada perbedaan tidak dengan Manakara Book? Kalau dilihat tadi kan Rosida enggak ada ini keanggotaannya mau ketua dan lain sebagainya. Kalau dari Serikat sendiri bagaimana?
2: Sebenarnya Serikat Baca juga sama kayak Manakara Book Club yang tidak punya keanggotaan yang resminya. Itu kita cuma berkumpul terus berserikat. Kita menyebut perkumpulan kita itu berserikat, Kak. Itu yang paling menarik dari Serikat Baca. Dan yang paling menarik dari Serikat Baca dan sedikit berbeda dari Manakara Club, itu kami melakukan kegiatan sosial bersama dengan komunitas-komunitas lainnya, bermitra dengan sekolah-sekolah yang ada di Mamuju dan meliteratkan semua anak-anak sekolah dari SMP, SD hingga SMA. Nah, salah satu komunitas yang menjadi mitra kami itu adalah Senyawa, Kak. Ruang Baca Senyawa yang punya perpustakaan yang terletak di Kaluku.
0: Oke, ada perpustakaan di Kaluku.
2: Ada, dan itu adalah penunjang itu salah satu penunjang terbesar menurut saya dari meningkatnya minat baca yang ada di Mamuju. Karena di sana itu menarik sekali nih, Kak, karena di sana itu setidaknya sebulan ada 100 lebih pengunjung yang datang. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang kalau Mamuju itu memiliki tingkat literasi yang rendah, menurut saya tidak. Karena sekolah yang kami datangi, tempat-tempat yang kami datangi, itu punya tingkat literasi yang tinggi. Wow. Minat mereka, keinginan mereka untuk berliterat itu tinggi sekali, Kak.
0: Oke, baik. Jadi kondisinya di Kaluku di sana minat baca tinggi,
2: tinggi. Mulai dari anak TK sampai anak SMP dan SMA itu berkumpul pada satu perpustakaannya, Ruang Baca Senyawa.
0: Nah, itu Senyawa Senyawa berarti buku-bukunya dapatnya ini ada bantuan juga dari.
2: Oh iya, itu ada bantuan dari perpustakaan kabupaten daerah yang memasok beberapa buku ke sana dan sisanya itu adalah koleksi-koleksi dari Ruang Baca Senyawa sendiri.
0: Berarti Izam sendiri awalnya dari sana dulu ya, Mbak?
2: Iya.
0: Di sana dulu kemudian membentuk komunitas berarti ya. Oke, ada program-program yang dilakukan Serikat Baca sendiri kalau bagi Izam?
2: Oh iya, banyak sekali kalau itu. Salah satunya itu adalah perkumpulan perserikatan yang kami lakukan di perpustakaan. Itu tuh berdiskusi tentang bagaimana isu-isu yang terjadi di Mamuju, membahas banyak-banyak tentang bedah buku. Dan sesekali kita pergi untuk road literat. Itu kita pergi ke beberapa tempat dan meliteratkan anak-anak di sana, membawa buku. Bahkan sampai di pedalaman dan pegunungan, Kak.
0: Oh, pedalaman dan pegunungan.
2: Iya.
0: Wah, itu luar biasa ya. Ya, kalau dari Rosida sendiri dari Manakara ada kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan serupa biasanya?
1: Ada, paling terakhir yang kita lakukan untuk kegiatan literat seperti itu ya kita ke Rumbiapo.
2: Iya.
1: sekolahnya gurunya ini juga SMP 7 kaluku ya
0: berapa? SMP 7 kaluku berarti ya?
1: Iya. Di kaluku kak, uniknya sekolah ini kak, kita harus setengah mati untuk jalan ke atas. Internet di atas gak ada malahan.
0: Tidak ada internet
1: di atas.
0: Biasanya orang-orang begitu gampang ditulari untuk baca buku ya?
1: Iya. Justru ternyata di sana itu lebih literat lagi dibanding kami kak.
0: Iya.
1: Di sana itu anak-anak enak SMP ya kak. Yang terakhir aku tahu tuh ada yang udah baca 16 buku.
0: Wow.
2: Dan anak-anak
0: kayaknya dikit lagi ini sudah memenuhi target dari gubernur ya.
1: Kayaknya bakal lebih dari target sih. Kalau mereka kayaknya tidak melihat target itu. Karena aku sukanya di SMP 7 Kaluku ini guru-gurunya emang aktif. Bayangkan kak, ada istilahnya ransel ya, ransel buku, buku ransel.
0: Ransel buku.
1: Perpustakaan ransel apa kak?
2: Perpustakaan punggung.
0: Perpustakaan punggung. Iya. Bagaimana itu? Itu kayaknya saya baru dengar juga.
2: Itu terinspirasi dari bagaimana dari, cara kami membawa buku ke sekolah itu.
1: Okay. Soalnya di sana kan buku kurang juga ya, buku bacaan kurang. Akhirnya tuh guru-gurunya itu inisiatif kak, bawa sekitar 5 atau berapa buku di punggungnya dia di ransel. Bawa ke atas ya di ini di bawa untuk anak-anak. Jadi anak-anak request buku apa lagi yang ada di senyawa ya gurunya bawa ke atas. Dan perjalanannya ke atas kakak-kakak harus tahu itu tidak mudah.
0: Iya, itu bayangkan mau diangkat
1: dan punggung ya. Dan kalau hujan kadang nggak masuk jadinya karena jalan nggak bisa dilewatin.
0: Jalan kurang bisa diakses ya.
1: Padahal kalau mau dipikir jaraknya dari sekolah itu jaraknya dari bandara itu sangat amat dekat. Kalau mau dipikir ya, tapi justru ternyata di sana literasinya lebih
0: berarti
1: berkembang
0: karena kita komunitasnya ini luar biasa berarti.
1: Komunitasnya luar biasa. Jadi dan enaknya di Mamuju kak karena seluruh komunitas ini bersinergi bersama untuk membentuk suatu.
0: Jadi tidak ada saling unggul ya?
1: Gak ada, kita saling
2: berkolaborasi.
0: Ya. Iya. Kalau misalnya komunitas ini butuh bantuan ini ikut turun juga berarti.
1: Iya, kita ngumpul bareng. Ngopi bareng
0: juga. Ya karena kalau kita lihat kan ada beberapa daerah yang memang kalau di Mamuju di Sulawesi Barat masih agak kurang akses juga ya.
2: Banyak
0: ya. Apalagi anak-anak bagaimana mau pintar kalau dia biasanya anak-anak mungkin ada semangat membaca tapi bukunya yang tidak sampai ke sana.
1: Kadang tuh sekolah hanya ada buku pelajaran. Padahal dan banyak boring buku banget menarik lainnya. Kakak gimana dulu pas sekolah?
0: Itu boring banget sebenarnya kalau mau dibaca untuk harian ya.
1: Bener kak.
0: Jadi disediakan buku-buku bacaan. Nah biasanya itu ada permintaan-permintaan khusus tidak bukunya?
1: Dari mananya tuh?
0: Untuk biasanya kalau misalnya dari requestan anak-anak, kakaknya saya butuhnya buku cerita-cerita ini itu diusahakan tidak ya biasanya dari komunitas? Yeah.
1: Kami usahakan sih kak, kadang minjem ke komunitas sebelah.
0: Itu bisa juga.
2: Iya.
1: Udah hal umum sih kak, kan bahkan di mana Karabu Club kak, kalau kita kan teman-teman tuh pada bingung kan, bilang aku nggak punya buku, gimana mau gabung? Gak apa-apa, kita bawain buku. Bahkan kita kalau terakhir ngumpul tuh kayak, aku mau minjem ini. Jadi kita naruh buku di meja nih, terus kayaknya menarik nih, aku pinjam ya yang ini, pokoknya cup aku ini, cup saya ini, nggak boleh ada yang ambil, saya pinjam ya Rosida. Nggak apa-apa, pinjam aja. Terus habis itu tuker-tukeran lagi.
0: Gitu. Itu berarti kalau misalnya dibawain buku ada kayak ini tidak ya tenggat waktu misalnya ada ini harus diselesaikan sampai batasnya ini enggak sih begitu nanti diambil kembali?
1: Enggak ada sih kak.
0: Enggak ada ya.
1: Gimana Izam?
0: Bagaimana kalau Izam sendiri? Biasanya bawain bacanya harus selesai ini nanti kita tukar lagi atau bagaimana?
2: Kalau kayak tenggat waktu itu tidak ada sih kak.
0: Iya karena kan biasanya di perpustakaan seperti itu kan ada batasan yang harus dikembalikan.
2: Tapi kayak aturan misalnya cuma boleh bawa satu buku terus kalau mau pinjam dikembalikan lagi satunya itu ada. Itu tuh supaya di sana tetap ada buku yang dibaca sama orang-orang.
0: Iya kalau misalnya ada orang yang agak lambat misalnya saya selesainya 1 tahun satu buku.
2: Kayaknya itu saya deh kak.
0: Itu tidak masalah ya?
2: Tidak masalah sih sama sekali ya.
0: Yang penting kalau mau ambil buku lainnya dikembalikan dulu yang sebelumnya ya.
1: Soalnya yang dikhawatirkan tuh kak bukunya hilang.
2: Iya.
1: Itu sudah rahasia umum di anak-anak literasi.
0: Biasanya hilang.
1: Kalau ada buku yang menarik, hati-hati.
2: Buku aku nih.
1: buku mahal nih, isinya bahaya nih.
0: Itu sering terjadi juga biasa.
1: Sering, umum itu rahasia umum.
0: Nah selain daripada membaca buku, ada kegiatan-kegiatan yang kadang dibantu pemerintah juga tidak ya? Misalnya mungkin sharing-sharing bacaan atau tulisan dan lain sebagainya dalam literasi, biasanya ikut turut juga?
1: Iya kak, komunitas selalu ikut turut sih, apalagi di perpustakaan kabupaten itu hampir tiap bulan tuh pasti ada aja agenda di sana kak. Ada aja, ada bedah buku lah, ada diskusi A, B, C. Kemarin ada lomba puisi ya di Perpustakaan Kabupaten.
0: Iya, itu 3 November kayaknya saya baca ya.
1: Waktu itu bersamaan dengan Kita Indonesia RRI tanggal 10.
0: November, iya.
1: 10 November. Waktu itu bertepatan juga Hari Pahlawan, mereka merayakan Hari Pahlawan dengan lomba membaca puisi. Juara enggak, Zam?
2: Bukan saya, Kak.
1: Oh, bukan kamu yang ikut.
2: Iya.
0: Biasanya kalau dari komunitas dilibatkan apa sih kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu?
1: Kami aktif menjadi peserta.
0: Oh, menjadi peserta. Aduh,
1: menjadi peserta.
2: Disebut tim penggembira.
1: Iya, okay. Tim penggembira, Kak. Kami merayakan semua orang yang menang, walaupun bukan temannya kami. Iya,
0: iya. Maksudnya tidak ada ini, kamu bantu ini, bantu itu.
1: Kami juga kadang membantu di kepanitiaan sih, Kak. Iya. Apalagi apa yang
0: ada juga,
1: perpustakaan butuhkan dari kami. Kami ada kayak kemarin itu di pekan lalu, kalau nggak salah ingat. Perpustakaan memanggil saya pribadi untuk lagi ada nih kunjungan dari SD Buah Hati.
0: Oh, iya.
1: Dari SD ke perpustakaan ya. Karena dari SD ya udah saya gabung 2 hari kayaknya ya. Saya mendongeng di mereka. Jadi kolaborasi-kolaborasi seperti itu.
0: Oh,
1: apa
0: itu
1: yang perpustakaan butuhkan dari kami itu yang kami berikan.
0: Okay.
1: Apalagi kayak kemarin malam banget ini baru aja ada ini pelatihan penulisan kayaknya dari Duta Baca Indonesia.
0: Dari Duta Baca Indonesia ya, iya.
1: Ada.
0: Oh, ya. Ini serangkaian dengan kegiatan yang kemarin juga berarti. Dengan
1: berbeda,
0: festival literasi.
1: Berbeda.
0: Oh, berbeda ya.
1: Berbeda.
0: Okay.
1: Kan festival literasi diadakan oleh perpustakaan provinsi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi mumpung Bapak Gulagongnya datang,
0: mumpung ada di Mamuju ya.
1: Benar.
0: Kita manfaatkan.
1: Kita maksimalkan. Bukan manfaatkan doang, maksimalkan.
0: Bukan dimanfaatkan lagi, dimaksimalkan lagi ya. Berarti ada program-program yang kalau kita lihat di Mamuju ada seperti Macang, kemudian juga Mandaras dan lain sebagainya dari komunitas sendiri turut ini juga ya.
1: Terlibat langsung sih, Kak, kami.
2: Iya.
1: Karena kayak contoh di program Macanga itu, kan ada tuh kemarin yang kita ke berbagai macam sekolah.
0: Iya.
1: Nah, Kak Uut, Pak Fauzan, kadisnya Perpustakaan Kabupaten Mamuju, sekarang sudah menjadi PLTA.
0: Iya.
1: Memanggil nih kami satu persatu, Ros, kamu ngisi materi konten literasi ya. Aku kena sekolah A, sekolah B. Nanti Kak Fatia kena sekolah A.
0: Jadi sudah dipetakan ya.
1: Jadi kayak komunitas ini dulu nih yang ngajar ke sini. Habis itu komunitas ini ngajar ke sini. Tapi itu perpustakaan yang adakan, Kak. Jadi gitu sistem
0: jadi kolaborasinya. Jadi semuanya difasilitasi berarti.
1: Benar.
0: Ya.
1: Semua difasilitasi.
0: Biar komunitas juga ada kegiatan berarti. Kalau dari Izam sendiri bagaimana? Dalam kegiatan-kegiatan yang di ini pemerintah.
2: Menurut saya ini berguna sekali sih.
0: Iya, berguna sekali ya.
2: Ini salah satu penunjang penunjang peningkatan literat di Mamuju.
0: Iya.
2: Dan menurut saya dari terlibatnya perpustakaan dalam kegiatan komunitas-komunitas seperti ini itu benar-benar membantu sekali kegiatan kami karena kayak mau menyurat ke sekolah-sekolah itu kan ada administrasi resminya dan itu diperlukan yang kayak begitunya.
0: Oh ya.
1: Aman semua karena perpustakaan.
0: Ya.
1: Bahkan di sana Kak kalau kita ingin membuat kegiatan dari komunitas itu sangat aman untuk kayak menggunakan semua fasilitas di perpustakaan.
0: Iya, itu kan kayak bentuk timbal baliknya juga
1: kayak
0: ya.
1: Home theaternya, ruang rapatnya, kita bebas menggunakan tidak hanya ruang bacanya ya, enggak. Kita benar-benar bebas untuk menggunakan home theater atau apa yang penting kita minta izin gitu.
0: Dan juga dirawat ya berarti.
1: Dirawat, itu pastilah.
0: Dan kalau saya lihat juga beberapa tahun terakhir ini kan memang pemerintah fokus untuk meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia ya. Mungkin kayaknya ingin terkait dengan Indonesia Emas 2045 untuk kita menghadirkan anak-anak yang emas ya tentunya pasti memang dari literasi dulu yang utama ya. Seperti kita lihat perpustakaan kayaknya sekarang sudah makin keren-keren ya.
1: Iya, keren-keren banget semua ini.
0: Kayaknya orang berlomba-lomba untuk memperbaiki dan tidak hanya di Mamuju saja kita lihat
1: di mana-mana.
0: Di mana-mana ya. Oke, kalau itu kan dari tingkatan sekolah, bagaimana dengan masyarakat pada umumnya? Kalau Rosida dan Isa melihat minat-minat bacanya beberapa belakangan ini masih ada nggak sih? Apalagi kalau kita di usia-usia yang mungkin sudah bekerja kayaknya menyempatkan untuk membaca kayaknya agak sulit ya.
1: Saya kan berada di berbagai circle nih Kak. Jadi kalau di circle anak literasi ya memang di Emanak Rabu Club utamanya mereka semua itu pekerja Kak sebenarnya ada yang kerja di BMKG, di mana-mana. Tapi ya di Sabtu membaca itu kita sempatkan waktu untuk membaca bersama, sebenarnya itu tadi untuk tetap berliterasi walaupun usia kita sudah bukan 2045 emas lagi. Iya kan usia-usianya mereka, tapi kalau kita nih Iza masih emas kok, masih emas 2045 nih. Tapi kalau masyarakat umum, nah ini nih yang masih perlu kita
0: menjadi tantangan ya.
1: Menjadi tantangan untuk kita semua sih sebenarnya. Karena masyarakat umum ini kan udah sibuk bekerja.
0: Iya benar.
1: Otaknya masih mau diisi dengan hal-hal
0: kayaknya berat, udah panas duluan ya.
1: Udah berasap kayaknya telinganya itu, kalau boleh dicek. Masalahnya itu menjadi tantangan karena masyarakat umum inilah yang menjadi orang tua untuk calon generasi emas, bukan?
0: Oke.
1: Okay. Nah itu di situ tantangannya. Ya ini gimana ya Zam ya untuk mengajak orang tua kita ini agar membaca.
0: Ada programnya nggak sih kalau dari komunitas sendiri? Kalau dibawain buku juga belum tentu mau dilirik juga ya?
1: Iya. Kalau kami sih sebenarnya karena kami terbuka ya, jadi merekanya mau dulu gitu yang datang. Tapi kalau MBC sih ya emang benar-benar semua umur. Ada yang umurnya udah setengah abad ke atas pun juga ikut. Itu bagusnya di situ itu. Tapi ya masyarakat yang tidak terjangkau lagi nih yang menjadi PR. Kira-kira aja gimana?
0: Itu yang menjadi tantangan dan hambatan juga ya. Itu tentunya menjadi PR karena biasanya kalau kita lihat program-program pasti lebih mengarah ke anak-anak sekolah ya. Tapi kalau di Mamuju sendiri, Rosida dan Iza melihat tidak ada kegiatan-kegiatan yang dari semua umur literasi itu terbuka?
1: Semua terbuka kok untuk semua umur. Bahkan lomba puisi kemarin kan semua umur kan, ada yang jenjang semua umur kak. Orang tua pun ikut berlomba di dalam. Jadi sebenarnya terbuka banget, tergantung pribadi masyarakatnya lagi mau ikut atau enggak.
0: Oke ya. Tapi kalau kita lihat memang agak masih kurang ya.
1: Masih kurang.
0: Minat bacanya.
1: Paling ya itu-itu aja.
0: Ya kayaknya mungkin lebih senang baca status kayaknya ya.
1: Maka dari itu pentingnya kita membuat konten literasi.
0: Oke. Okay. Oh kayaknya pendekatannya lebih ke situ lagi.
1: Benar. Yeah. Makanya kami di mana Mekara Book Club, aku khususnya kadang membaca buku. Bukan membaca buku sih, kalau aku mendengarkan buku teman-teman baca.
0: Teman-teman.
1: Lalu aku kontenkan buku ini tentang ini loh, kamu gak mau baca
0: kayak gitu. Itu tanpa sadar dia belajar ya.
1: Tanpa sadar tuh ada aja yang 1-2 atau sampai 5 orang yang komen, kak mau bukunya beli di mana? Kan udah menarik minat masyarakat. Waktu itu aku membahas tentang perbedaan kasta dari suku Mandar. Dari buku tertentu, kamu baru tahu. Ada perbedaan kasta dari suku Mandar. Itu dari buku Laikata Palaus. Nah itu kan akhirnya orang-orang kepo, buku itu tentang apa sih ini nih? Akhirnya orang beli, baca kan otomatis. Utamanya aku juga sukanya dari Kak Fathia lagi. Halo Kak Fathia. Kak Fathia, kontennya Izam juga ada, konten review buku kak. Dari buku itu dia review, akhirnya kan orang-orang tertarik. Jadi kadang tuh orang mikir membaca buku itu kita nggak boleh digitalisasi, padahal nggak. Bagaimana membaca buku itu masuk ke digital? Bagaimana kita memerangi tren TikTok yang kebanyakan bukan buku dengan konten buku?
0: Oke, berarti konten-kontennya, pendekatan kontennya lagi yang harus diperbanyak
1: yang harus deket ke masyarakat.
0: Oke, harus banyak. Kalau Izam lakukan itu juga nggak sih?
2: Iya, saya juga sering mereview buku di konten-konten buku media sosial, dan menurut saya itu adalah cara yang paling baik untuk men-trigger orang-orang untuk membaca. Kita ceritakan sinopsisnya dan orang-orang bertanya, ih buku ini menarik, kira-kira saya bisa mendapatkan buku ini di mana ya? Okay. Nah kita sebutkan di manakah mereka bisa mendapatkannya, manakah Rabu Book Club, Ruang Baca Senyawa, Serikat Baca.
0: Gabung dulu aja.
1: Gabung dulu aja, boleh link komen di bawah.
0: Nanti gabung dulu aja, nanti untuk ke lebih lanjut nanti diajarin di bagaimana ya. Oke, kalau terkait dengan infrastruktur yang didapatkan dari komunitas sendiri bagaimana? Apakah ketersediaan bukunya bisa dibilang cukup atau kayaknya perlu penambahan deh?
2: Alhamdulillah kalau ada penambahan, tapi kalau dibilang cukup ya kita maksimalkan kayaknya apa yang ada.
0: Kalau buku kan selalu ini tuh dinamis ya.
2: Iya.
1: Masalah buku tuh ya benar kak, nggak pernah cukup.
0: Iya benar.
1: Akan ada terbitan baru lagi, akan ada buku menarik lagi karena masih banyak penulis di luar sana, bahkan kita pun calon penulis.
2: Amin.
0: Amin.
1: Jadi nggak pernah cukup sih kalau masalah buku tuh ada. Kalau ada dananya lagi gas lagi gitu.
2: Semakin banyak semakin bagus.
1: Semakin banyak semakin bagus.
0: Oke, kalau fasilitas yang didapatkan dari komunitas sendiri?
1: Dari komunitas ke anggotanya gitu atau gimana?
0: Enggak, dari ini dari dinas perpustakaannya sendiri yang di Mamuju ke komunitas.
2: Oh, aman itu ya? Itu banyak sih, Bu. Salah satunya itu sumbangan atau bantuan buku dari perpustakaan kabupaten pada perpustakaan yang ada di Kaluku.
0: Oh, berarti ada pengajuan dulu?
2: Tidak, itu penawaran langsung.
1: Oh, penawaran langsung ya. Kadang juga hibah, Kak, kayak udah, oh, ada buku nih di sini. Udah buat perpustakaan ini ya gitu. Kadang juga ada kayak pengajuan proposal untuk ke perpustakaan nasional. Waktu itu kayaknya Senyawa dapat ya yang berapa ratus buku.
2: Oh iya.
1: Ya, itu
2: yang salah satu penopang perpustakaan juga karena banyak anak-anak yang berkunjung itu.
1: Dan itu dari perpustakaan nasional, Kak. Kemarin juga Taman Baca Masyarakat di Nyakasakina itu dapat yang rak-rak buku banyak itu buku anak ya.
0: Oh iya, yang di bambu itu anak. Ya.
1: Yang di bambu itu dapat. Itu kita sangat terfasilitasi sebenarnya, apalagi ketika kita datang ke perpustakaan pun perpustakaan kayak rumah. Semua terfasilitasi dengan baik. Kita minta, Kak, ini nih musholah boleh enggak? Akhirnya ruang laktasi jadi musholah, kayak gitu.
0: Oke, jadi semuanya difasilitasi ya. Maupun fasilitasi. Itu berkonten untuk literasi pun juga tentunya difasilitasi oleh pemerintah. Itu biasanya kalau ada pengadaan buku ada requestan sendiri enggak ya biasa dari pembacanya? Requestan buku tertentu atau apa?
2: Kadang ada sih, Kak, yang sudah baca beberapa buku itu mungkin mereka melihat review bukunya orang dan oh, Kak, saya mau buku ini dong. Ya, jadi kita carikan bukunya dan kadang juga gara-gara konten-konten begituan ada beberapa orang yang menyumbangkan buku untuk bisa dibaca sama mereka. Dan itu adalah buku yang mereka inginkan karena di situ kita bilang anak ini mau buku yang seperti ini dan banyak sekali orang yang tertrigger untuk menyumbangkan bukunya atau membelikan buku baru untuk anak-anak.
1: Iya, iya. Itu terjadi di Balai Kota, Kak. Tahu Warkop dekat sini enggak? Dekat RR ini.
2: Balai Kota.
1: Iya, di Balai Kota itu di sana kan aku kenal ownernya nih, Kak. Di sana tuh kan ada perpustakaan kecilnya tuh. Perpustakaan rak-rak bukunya kan. Di sana itu banyak orang yang kayak udah bukuku taruh sini ya. Kayaknya orang-orang suka. Di sana banyak gitu, Kak. Di sana banyak gitu, banyak penyumbang yang kayak udah bukuku daripada di rumah aja nganggur, udah taruh sini aja udah lebih bermanfaat dipakai dibaca di untuk anak-anak. Dan itu buku di sana tuh buku-buku wah gimana ya, Zam ya.
0: Daripada disimpan juga udah dibaca juga ya, mending
1: dibaca juga. Dan buku kualitas bukunya pun kualitas bagus semua, Kak.
2: Bacaan-bacaan bacaan-bacaan keren sekali.
0: Kalau dari antar komunitas biasanya ada ini tidak ya, pertukaran buku atau sebagainya enggak ya?
1: Sering, Kak. Sering. Manakara Book Club nih, Kak. Sebenarnya Manakara Book Club kan komunitas nih. Tapi orang-orang di dalamnya, orang Senyawa, orang TBM, Serikat Baca. Jadi di Manakara Book Club tuh
2: saling orang terafiliasi
1: yang,
2: lah.
1: Yang udah punya komunitas, double komunitas gak masalah. Aku pun kalau di Senyawa, ke Senyawa lagi ya dianggap masyarakat Senyawa juga.
0: Itu kalau misalnya kayak saya ini kan bukan dari komunitas ya. Misalnya mau datang ke sana mau baca dong, itu bagaimana?
2: Oh, boleh sekali.
1: Kita langsung.
0: Jadi tidak mesti harus sesama komunitas ya di dalam.
1: Tidak. Itu. Misal kayak Kak Mega mau datang nih ke kami. Mungkin Kak Mega baru mau membaca, kita pasti kayak, "Oh, kamu mau baca yang bagaimana?" Tenang, ada rekomendasinya semua.
2: Mulai dari yang ringan, yang berat, yang sedang.
1: Berat, yang sedang, novel-novel ringan.
0: Itu sebagai salah satu cara juga ya biar orang tertarik untuk membaca. Kalau bagi Rosida kan mungkin itu kalau membacanya sejak dulu ya senang membaca.
1: Kenapa?
0: Membacanya dari dulu sudah senang membaca.
1: Dulu tuh aku suka baca ya pas SMA. SMA SMP tuh aku suka baca bukunya Habibur Rahman, novel-novelnya Habibur Rahman.
0: Itu keren-keren novelnya ya.
1: Iya. Cuman semenjak kuliah kali ya, kuliahku kan padat, akhirnya aku jarang nih ketemu buku. Akhir-akhir ini lagi baru aku baca buku, kayak yang terakhir aku habisin, yang benar-benar habisin yang buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.
2: Nah, itu
1: keren banget. Aku ya gitu.
0: Oke. Nah, kalau bagi orang-orang yang mungkin kayaknya rasa untuk membacanya sudah mulai agak hilang dalam dirinya ya. Bagi Rosida dan Izam bagaimana sih supaya kita bisa menumbuhkan minimal itu ada satu buku aja dibaca?
1: Kalau tips yang pernah aku dengar dari kakakku lagi,
0: itu boleh di sharing.
1: Bawa buku aja dulu di tas. Bawa buku aja dulu. Nanti pasti kamu baca itu. Kayak atau kamu pergi ke perjalanan jauh yang di perjalanan itu nggak ada jaringan. Pasti akan terbaca kah itu buku dan akhirnya kamu akan menyelesaikannya karena akan tertarik dengan isinya.
2: Kalau menurut saya cara untuk menarik orang untuk membaca itu dengan kita membaca di depan mereka.
0: Oke.
2: Ya, lama-kelamaan mereka kan penasaran begitu. Apa sih yang melakukan membaca? Akhirnya itu menular kebiasaan itu menular. Iya,
0: jadi dilihatin dulu ya, dibawa dulu kemudian dilihatin dulu untuk orang baca ya.
1: Singkatnya jangan kaku lah ngelihat orang membaca di depan umum. Sama itu kan aja kan biasanya pakai gawai, sama aja kan.
0: Karena kan kalau kita biasa di tempat-tempat publik ya, lihat ada orang kayak misalnya di rumah sakit atau mungkin di tempat-tempat yang kadang-kala yang harusnya tidak seharusnya orang baca buku, baru lihat di sini sih ngapain sih sok rajin dan lain sebagainya. Itu bagaimana biasanya kita menanggapi seperti itu harusnya?
1: Bodo amatan ya.
2: Ya tidak harus ditanggapi juga sih.
1: Enggak harus ditanggapi, kayak ya udah hidupmu, hidupku. Okay. Aku menanggapi pun tidak ada perbedaan yang terjadi dalam hidupku. Jadi ya santai aja gitu.
2: Atau tinggal berpikir kalau misalnya ada orang yang bilang kayak begitu, mungkin ada orang yang bilang oh keren sekali ya dia baca buku di tempat seperti ini. Saya juga mau deh.
1: Kita kadang terlalu tenggelam sama komen negatif, lupa bahwa ada komen positif yang lebih banyak.
0: Jadi mau membaca dimanapun itu bebas ya?
1: Bebas.
0: Yang penting dibawa dulu bukunya.
1: Seperti kata Rasida. Gitu, bawa aja dulu bukunya. Sempat gak sempat nanti aja.
0: Nah itu kalau inovasi dari komunitas sendiri biar apa ya, masyarakat tidak hanya anak sekolah ya, masyarakat pada umumnya juga semakin giat untuk membaca, dihadirkan budaya-budaya membaca yang ada di Mamuju itu bagaimana kira-kira?
1: Kalau aku, karena aku berada di media sosial ya kayak, dan orang-orang saat ini kan siapa sih yang gak megang media sosial? Yeah. Siapa sih yang gak scroll Instagram saat ini? Ya aku mulai dari situ. Aku nge-triggernya mereka dari situ. Aku nyari informasi yang mungkin mereka belum tahu. Terus aku beritahulah dari kontenku. Dan ternyata isi berikutnya ada di buku. Jadi kalau penasaran baca aja sendiri. Kayak gitu. Kayak contoh kontenku tuh. Okay. Contoh kontenku tuh ada bajak laut di pulau terluar Sulawesi Barat. Nah, itu kan ada bukunya.
0: Itu kan menarik gitu ya.
1: Itu kan menarik.
0: Oh berarti pengemasannya harus menarik juga.
1: Iya,
0: berarti
1: jadi ya. Kita juga harus mengerti ilmu konten agar orang penasaran dengan isi bukunya.
0: Kalau dibacanya kan ini agak boring ya.
1: Iya, agak boring. Kalau aku bilang hari ini aku akan mereview buku ini, boring kan. Tapi coba cari yang paling menarik di dalam, terus tanya mereka. Akhirnya kan kepo.
0: Oke.
1: Apa nih? Mau cari bukunya beli di mana? Bukanya Shopee sendiri.
0: Oke. Kalau dari Izam sendiri?
2: Kalau menurut saya untuk meningkatkan literasi untuk orang-orang tua atau orang-orang dewasa, ya diletarkan dulu anak-anaknya. Nanti juga mereka sendiri yang percaya, tertrigger, bilang, oh anak saya membaca. Kenapa ya anak saya suka membaca?
0: Oke.
2: Iya. Akhirnya mereka datang sendiri dan mencari buku yang mereka mau baca. Dan apalagi sekarang itu yang paling sering kami lakukan itu di Facebook, Kak. Okay. Nah, di Facebook itu kan banyak pengguna-pengguna yang orang-orang tua. Jadi kita lebih membuat SB Pro, iya. Okay. Kita membuat konten di Facebook, Kak. Jadi lebih masuklah ke merekanya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ini kan budaya-budaya membaca ya. Karena kan ada biasa bilang kita rajin membaca karena melihat, mencontoh dari orang tua kita. Kalau Rosida dan Izam, orang tuanya memang sejak dulu sudah ini juga ya.
1: Kalau orang tua saya sih Kak, ruang tamu saya saja penuh buku. Meja kerjanya papaku saya belakangnya buku dan meja dan ruangan yang bukunya di situ itu buku yang enggak bisa sembarangan aku pinjam malah.
0: Oke. Okay. Yeah. Begitu sayangnya ya.
1: Begitu sayangnya dia dengan bukunya dibanding saya kayak. Bahkan kayak papaku adalah perpustakaanku mungkin kalau aku tuh. Soalnya aku kalau pengen tahu sesuatu, aku langsung pasti, Pak ada buku yang tentang ini? Oh ada itu, yang ini baca he.
2: Perpustakaan berjalan nih.
1: Perpustakaan berjalan.
0: Itu paling enak kalau misalnya zaman mahasiswa dulu ya, mau kerjain skripsi dan lain sebagainya. Kalau dari Izam sendiri?
2: Ya kalau saya sih. Atau justru? Ya. Tumbuh di keluarga yang tidak membaca sama sekali.
0: Wah ini menarik sih.
2: Iya. Kebiasaan membaca saya itu tumbuh dari komunitas senyawa. Okay. Jadi ada guru SMP saya, Fatia namanya. Halo Kak Fatia. Fatia ini mengajak saya untuk membaca. Awalnya sih tidak langsung menyodorkan buku ya. Iya. Tapi mengajak saya untuk berkeliling bersama dengan komunitas-komunitasnya. Pergi berliterasi di sekolah-sekolah, ke desa-desa. Atau ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau sama buku-buku yang kakak Mega sebutkan tadi. Nah dari situ saya mulai tertarik nih. Kenapa ya Kak Fatia dan kawan-kawan itu senang sekali pergi ke sini bawa ini. Akhirnya di sela-sela kegiatan saya buka satu buku. Dan buku ini benar-benar membuat saya tercerahkan ya. Itu buku kalau tidak salah buku karya Terelie.
0: Oke.
2: Nah buku
0: apa itu?
2: buku karya Terele ini adalah buku pemberian pertama dan buku buku pemberian pertama dari guru saya. Hmm. Jadi
1: apa dari judulnya?
0: Ya, judulnya apa?
2: Ya, judulnya itu Ayahku Bukan Pembohong.
0: Oke.
2: Itu buku yang bisa dibilang sangat ringan lah untuk anak-anak yang baru mulai membaca.
0: Karena, jadi jatuh cintanya lu dari bukunya sih?
2: Iya, karena untuk jatuh cinta pada buku, itu kita cuma butuh satu buku.
0: Oke. Kalau bagi Kak Rosida, kalau kita baru mau mulai membaca, kayaknya penting juga untuk memilih buku bacaan ya?
1: Iya, itu penting karena ya betul kata Izam tadi. Untuk jatuh cinta pada buku, kita cuma butuh satu buku yang paling kita sayangi.
0: Yeah. Gitu. Kalau pengantar ilmu itu baru kita buka, kayaknya langsung bosan ya.
1: langsung gitu.
2: Atau yang kayak biografi-biografi itu ya.
0: Kayaknya ingin menjauh dari buku ya. Oke, nah ini kan terkait dengan budaya baca ya. Banyak beberapa orang yang bilang kalau di Mamuju itu rata-rata kenapa rendah minat bacanya, karena beberapa tahun bahkan sudah jauh-jauh tahun sebelumnya ya, kan agak keberadaan toko-toko buku di Mamuju kan agak kurang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang kayak misalnya mau belanja buku ini itu sulit untuk didapatkan. Nah, namun beberapa tahun akhir ini kan sudah mulai ada juga masuk di Mamuju. Nah, itu berpengaruh nggak sih kalau bagi Rosida sendiri?
1: Ngaruh sih Kak.
0: Iya.
1: Apalagi ya anak-anak komunitas kadang sampai nabung untuk beli buku.
2: Iya.
1: Itu ngaruh banget, apalagi kan akhirnya kita punya tempat buat nyari buku.
0: Oke,
1: gitu kan akhirnya ya. Finally itu ngaruh banget sih menurut aku, dan semoga toko buku itu terus ada.
0: Oke.
2: Jangan tutup ya.
1: Jangan tutup
0: dan
1: ya.
0: Itu selalu ada. Harapannya seperti itu ya.
1: Jangan tutup ya please.
0: Karena dengan keberadaannya tentunya kita bisa mengupdate buku-buku yang terbaru yang dapat kita baca ya. Oke, yang menjadi tantangan dan hambatannya nih selama di tadi di mana Karabu Club dan juga dari komunitas Serikat Baca ya, itu apa aja yang dihadapi ya?
1: Tantangan di mana Karabu Club karena semua orangnya sibuk.
2: Oh iya, karena pekerja
1: orang
2: ya
1: sibuk
2: ya.
1: Pekerja ada yang pebisnis yang nyampe ke luar negeri lagi, entah di negara mana lagi dia. Terus aku juga sibuk, terus teman-teman yang lain juga sibuk. Yang tantangan utamanya adalah bagaimana kita konsisten untuk Sabtu membaca itu.
0: Yeah.
1: Kayak kan dulunya kami itu Sabtu membaca itu tiap pekan Kak. Akhirnya salah satu teman kami itu Jikir, waktu itu pernah di RRI 1 juga, Pro 1 juga. Dia hampir tiap Sabtu itu datang dari Kaluku, dari Sampaga malah 2 jam dari 2 jam dari ini hanya untuk Sabtu membaca. Akhirnya tantangannya kita akhir ini tuh karena kesibukan akhirnya mulai menghilang kan, mulai padam beberapa bulan. Terus akhirnya kita lanjut lagi nih baru-baru kemarin. Kita lanjut lagi, oke, kita fixkan 1 bulan 1 kali lah setidaknya kita ketemu. Tapi ternyata tantangan itu juga menjadi hal yang manis menurutku Kak. Karena setelah perpisahan yang panjang itu, pertemuan kita lebih berharga, lebih hangat.
0: Okay.
1: Kita tidak memegang gawai sama sekali, ngobrolnya lebih hangat, ngobrolnya lebih dalam terkait apa yang terjadi dan buku-buku yang kita bawa.
0: Jadi hambatannya itu ya dari kesibukannya masing-masing.
1: Iya, hambatannya kesibukannya
0: kalau
1: masing-masing.
0: Kalau dari Serikat Baca sendiri?
2: Oh, kalau saya hampir tidak memikirkan kendala sama sekali Kak Mega, karena kami kan masih anak sekolah, jadi kami punyalah banyak waktu setelah sekolah.
0: Okay.
2: Jadi kami punya pertemuan, perserikatan lah.
0: Mm-hmm.
2: Kami punya perserikatan itu sekitar 1 kali 1 minggu di hari
0: satu
2: Sabtu.
0: 1 kali 1 minggu, ya.
2: Iya, dan di beberapa kesempatan kami juga berkolaborasi sama komunitas lain kayak Senyawa untuk pergi berliterasi di desa-desa, di pelalaman-pelalaman. Kayak begitu, kalau kendala kayaknya hampir tidak ada sih Kak.
0: Tidak ada.
2: Lancar aja ya.
0: Aman ya. Kalau dari ini kan masih ini ya di bangku sekolah berarti ya. Kalau dari teman-temannya dari program pemerintah yang membaca 20 buku itu jadi tantangan gak ya?
2: Sebenarnya kalau dari Serikat Baca sendiri anggota-anggotanya sih
0: enggak. Aman ya,
2: aman sekali
0: kecil
2: itu
0: ya.
2: Gak? Iya,
0: kayaknya 20 itu
1: kayaknya pemerintah tolong dinaikkan tenggatnya.
2: Ya jangan
0: gitu. Dinaikkan tolong 3 tahun berarti ya.
2: Iya.
0: Ya. Jadi Isam sudah tamat berapa ini?
2: Ya mungkin
0: kayaknya udah lebih ya.
2: Tidak lah, mungkin 15 bukuan ke atas mungkin.
0: Oke. Jadi kalau bagi teman-temannya itu tidak masalah ya?
2: Iya.
1: Untuk Serikat Baca gak masalah?
0: Untuk Serikat Baca. Tapi teman-teman yang lainnya kita gak tahu juga.
1: Boleh tolong diberikan peraturan khusus untuk Serikat Baca agar ditambah.
2: 60 buku Bapak.
0: Oke, mungkin terakhir ya harapannya bagi Rosida sendiri dan Isam terkait bagaimana sih menumbuhkan budaya-budaya baca yang ada di Mamuju di Sulawesi Barat. Rosida dulu boleh silakan.
1: Harapan saya semoga kita terus ada dan berkolaborasi.
3: Ya sih.
1: Semoga kita terus ada, berkolaborasi, semoga toko buku terus ada, dan semoga kita selalu berjumpa di pertemuan-pertemuan tak terduga lainnya, agar kolaborasi-kolaborasi impian kita selalu tercapai.
0: Oke, kalau Isam sendiri bagaimana?
2: Harapan saya semoga kita semua bisa tetap berada di jalan yang begitu mulia.
0: Oke, okay. Yang mulia ya.
2: Iya, karena menurut saya ya, beban peradaban itu tidak bisa dipikul oleh satu orang.
0: Benar,
2: jadi
0: benar.
2: Menurut saya semoga kita semua bisa sama-sama mengembangkan literasi yang ada di Mamuju. Karena saya ingin Mamuju bisa menjadi kota. Salah satu
0: ya,
2: kota yang tingkat sumber daya manusianya yang di atas rata-rata mungkin.
0: Oke. Okay. SDM yang baik itu tentunya dari membaca dulu ya.
2: Iya.
0: Iya, untuk dengan meningkatkan
1: dengan
0: itu.
1: Dengan membaca kan kita bisa lebih kritis.
0: Iya, benar.
2: Dengan membaca kita bisa lebih berempatik lah.
0: Katanya kan membaca jendela dunia ya. Oke, jadi harapannya seperti itu ya. Dan juga pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah membersamai kita. Tadi kita sudah berbincang lebih jauh ya bersama dengan Manakara Book Club. Ini nanti semoga kita nanti dapat berjumpa lagi dengan perjumpaan lainnya. Yeah. Karena terkait dengan literasi, bagaimana menumbuhkan budaya baca, kita ingin masyarakat-masyarakat di Mamuju dan Sulawesi Barat tentunya menjadi orang-orang yang literat tentunya ya. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami dan mendengarkan. Terima kasih.
1: Rosida
0: sudah hadir mau bersama kita di sini, dan juga terima kasih Izam juga dari Serikat Baca, dan kita juga nanti kan bagaimana gebrakan baru banyak lagi ya,
1: tunggu ya.
0: Ditunggu, semoga nanti kedepannya ada kegiatan-kegiatan yang terus dijalankan untuk meningkatkan minat-minat baca yang ada di Mamuju Sulawesi Barat. Dan juga pendengar dan pemirsa, tentunya ini menjadi perhatian pemerintah karena belakangan ini beberapa tahun terakhir ini pemerintah benar-benar memfokuskan bagaimana untuk meningkatkan budaya-budaya membaca tidak hanya di Sulawesi Barat, ya tentunya di Indonesia juga. Kita harapkan anak-anak generasi muda, anak-anak generasi yang akan nantinya memimpin kita di masa depan bisa menjadi anak-anak yang literat tentunya, bisa dengan hadirnya membaca-membaca buku yang baik. Terima kasih, saya Mega Pika pamit untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo pendengar dan juga pemirsa, jumpa lagi nih pada hari ini kita dalam podcast Bincang Seru bersama RRI Mamuju. Sebuah wadah yang akan memfasilitasi Anda untuk mengajak Anda juga nih berbincang seru tentang isu-isu terkini yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Nah pendengar dan juga pemirsa, berbicara dengan era modern yang saat ini nih dan juga digitalisasi, UMKM merupakan salah satu tulang punggung yang ada di Sulawesi Barat, termasuk juga yang ada di wilayah Mamuju, yang dalam beberapa waktu ini telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Untuk itu, bersama dengan perkembangan terkait dengan digitalisasi dan juga modernisasi, muncul juga nih berbagai tantangan, inovasi, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, pendengar dan juga pemirsa, untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi, saat ini saya nih telah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat kompeten di bidangnya. Hari ini telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Rusdin, STMSI, yang merupakan pengawas perdagangan dan pejabat ekspor Disko Perindak Sulawesi Barat. Juga ada Bapak Andi Rahmat Syam, yang merupakan pengusaha muda Mamuju yang dikenal dengan beberapa brandnya seperti 3 Point Coffee, ada juga Hero.id.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Striker. Striker yaitu pemain yang bertugas sebagai penyerang terdepan. Dengan tujuan utama dari striker adalah mencetak gol sebanyak mungkin dan menjadi pelindung bagi tim sebagai penyerang di barisan depan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Corner kick. Corner kick atau tendangan sudut adalah istilah sepak bola di mana pihak lawan secara sengaja ataupun tidak mengeluarkan bola ke arah belakang gawangnya sendiri. Sama seperti namanya, tendangan sudut, yang dilakukan di sudut lapangan atas aba-aba dari wasit.
7: That's astonishing. It's absolutely

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Awas, ada musuh 165. Mundur.
13: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
12: Berisik, lagi seru nih.
13: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
12: Bawel, diem.
13: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
12: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
13: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
14: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
15: rri.co.id.
14: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
15: RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Red and yellow card. Terdapat dua jenis kartu yang pasti akan Anda temui dalam permainan sepak bola, yaitu kartu kuning dan kartu merah. Dua jenis kartu ini diberikan dengan mempertimbangkan seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh pemain. Kartu berwarna kuning menandakan bahwa pelanggaran yang dilakukan masih bisa ditoleransi. Sementara, kartu merah berarti pemain harus keluar lapangan. Dua kali kartu kuning artinya sama dengan kartu merah, yaitu pemain tidak dapat melanjutkan permainannya.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali pada Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Indah
1: dan saya Duita. Kita berdua kembali lagi di program acara Halo RRI, sebuah program yang akan membantu Anda untuk menjadi jembatan ya antara masyarakat dan juga instansi-instansi terkait mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat.
0: Ya, jadi untuk Anda yang mempunyai kendala, hambatan ataupun aduan ya terkait kurangnya suatu pelayanan publik atau pelayanan jasa yang ada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat maupun di kabupaten lainnya, ini bisa disampaikan kepada kami di 0822 9609 0996
1: atau di 0422-2322443. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran Halo RRI secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, nanti bisa langsung menyampaikan interaksinya
0: ya,
1: begitu.
0: Aduannya atau curhatannya ya.
1: Iya, di kolom komentar kami saat live berlangsung.
0: Iya. Gitu. Dan kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Defender. Berkebalikan dari striker, defender atau back adalah pemain yang bertugas untuk melakukan pertahanan. Posisinya ada di bagian belakang dan di depan kiper. Seorang defender perlu memiliki skill yang bagus dalam melakukan pertahanan. Selain itu, biasanya pada bagian back akan dipilih pemain dengan postur tinggi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya.
0: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Halo RRI.

Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

0: Bersama saya Indah
1: dan juga saya Duita, yeah. Kembali lagi masih di program acara Halo RRI di hari Jumat ini 10 Juli,
0: yeah, 10 Juli
1: 2026.
0: Dan pendengar, beberapa waktu yang lalu ada aduan yang masuk ya terkait dengan
1: BBM
0: dan juga gas LPG 3 kilo yang subsidi ya, yang langka ya, BBM yang langka dan juga gas LPG yang langka. Dan kami sudah menyampaikan aduan tersebut kepada pihak terkait. Ada dari Bapak Harley ya, di Polman ini ya. Ini aduannya terkait kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Sekalinya ada antriannya panjang sekali, bisa dipertimbangkan untuk menambah stok BBM subsidi yang ada di Polewali Mandar dan Majene. Dan dari Pak Zidan, stok LPG 3 kg langka dan harganya mahal. Biasanya beli Rp27.000, sekarang harganya Rp35.000-40.000. Dan kita akan langsung saja sampaikan terkait dengan BBM atau subsidi ini dari Lili Hardianto. Ini selaku area manager communication relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi untuk jawaban tersebut. Berikut kami pendengarkan kepada Anda.
2: Terkait antrian BBM subsidi di Polman dan usulan penambahan stok, terima kasih atas masukannya. Saat ini untuk penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Polewali Mandar maupun Majene tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas. Pertamina terus memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Apabila di waktu tertentu terjadi antrian, umumnya dipengaruhi oleh tingginya permintaan dalam waktu yang bersamaan, maupun adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari sebelumnya BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Kami terus melakukan monitoring bersama lembaga penyalur serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat jika diperlukan dan sesuai ketentuan. Pertamina juga dapat melakukan penguatan penyaluran melalui penyesuaian distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Suhana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan. Masyarakat dapat melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual di atas harga HET melalui Pertamina Kontak Center di 135 agar dapat disegera ditindaklanjuti.
0: Ya, tadi sudah cukup jelas ya rasanya disampaikan ya tanggapannya ya terkait dengan kelangkaan dari BBM subsidi maupun LPG subsidi ya.
1: Ya, yang 3 kg dan keduanya ini sama-sama di sekitar wilayah Polewali Mandar ya.
0: Iya.
1: Dan memang kalau kita saat melakukan perjalanan ke arah Polman dan Majene, memang di beberapa titik ada nampak terlihat antrian BBM
0: ya,
1: begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul-betul ya, kalau kita lihat memang panjang sekali antriannya.
1: Iya.
0: Untuk wilayah Mamuju juga terkadang panjang ya. Namun ya tadi balik lagi ya dengan adanya aktivitas mungkin ya, mungkin banyak, lebih banyak aktivitas di sana mengakibatkan panjangnya juga antrian dari Pertamina tersebut.
1: Ya, dan tadi untuk yang LPG 3 kg, nanti mungkin Anda pendengar dan juga pemirsa bisa mendatangi gerai-gerai resminya dari Pertamina untuk mendapatkan HET yang disesuaikan
0: bukan
1: melampaui dari HET tersebut. Dan apabila nanti di lapangan tetap ditemukan yang ada harganya tidak sesuai gitu, bisa melapor ke Pertamina di kontak 135 tadi.
0: Ya, di 135 ya, para pendengar boleh laporkan di sana kalau ada beberapa gerai yang sedikit nakal gitu ya. Baiklah, aduan dan curhatan Anda terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan jasa masih kami tunggu di 0822-9609-0996
1: dan juga di 0422-2322-443 atau di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju.
0: Baik, kami jeda dulu setelah yang berikut ini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
4: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Olivia Pildun, RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola.
1: Penalti termasuk istilah dalam sepak bola yang paling sering didengar oleh orang awam. Penalti akan diberikan oleh wasit bila tim lawan secara sengaja melakukan pelanggaran berbahaya di kawasan kotak 16 area. Saat terjadi penalti, maka tim lawan akan berkesempatan untuk melakukan tendangan penalti sejauh 11 meter dari gawang tanpa adanya gangguan maupun pagar barisan pemain. Selain itu, penalti akan berlaku ketika waktu telah habis dan skor masih seimbang. Maka setiap tim akan diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti untuk menentukan pemenang.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Ya, masih bersama saya Indah
1: dan juga saya Duita Ardiana, masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, Duita ini kayaknya bulan Juli ini bulan yang penuh semarak dan penuh dengan pementasan, festival. Salah satunya adalah Manakara Fair.
1: Wah, Manakara Fair. Kira-kira apakah sudah berlangsung eventnya atau bagaimana?
0: Ya, Manakara Fair ini berlangsung mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 di Matos ya.
1: Ya, di Mall Malioboro Town Square ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, untuk rangkaian acaranya nih, ternyata mereka udah upload nih. Day one itu bakalan ada dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Ini Manakara Fair Booth ya. Ini kayak jajanan-jajanan UMKM,
1: ya.
0: Seru banget ini pasti ya. Terus juga ada opening ceremony, ada juga tari mandi, ada juga sendera tari Kande Mamuju oleh Sanggar Bura Santigi dan banyak perform lainnya.
1: Wah, menarik. Apalagi ini udah hari Jumat dan ya, besok betul. Nih weekend gitu ya.
0: Nah, itu dia. Jadi untuk para pendengar nih yang mungkin gak tahu mau kemana, mau ngapain, ya bisa aja datang ke sana untuk memeriahkan Manakara Fair. Apalagi kan Mamuju ini ternyata HUT yang ke-486 ya.
1: Wah, sudah beratus-ratus tahun gitu ternyata ya
0: Mamuju. Betul banget.
1: Dan mumpung masih kategori awal bulan ya ini ya.
0: Belum sampai akhir tahun.
1: Jadi bisa dong nanti juga jajan-jajan di UMKM yang ada di Manakara Fair sekaligus juga menikmati momen libur sekolah ya. Ini ya, masih di
0: masih libur
1: penghujung
0: ya.
1: Libur sekolah anak-anak. Sambil nanti juga melihat-lihat di sekitar sana penampilan-penampilan dari para performance yang ada.
0: Karena kalau dilihat ini juga banyak loh pengisi-pengisi acaranya dan seru banget kayaknya 10 sampai tanggal 12 itu. Jadi ya manfaatkan waktu dan manfaatkan kesempatan ya. Oke deh, karena kita sudah di penghujung acara di Halo RRI ini, namun kita tetap menerima aduan dan keluhan Anda ya, by chat di WhatsApp di 0822 9609 0996.
1: Ya, karena meskipun sudah tidak berlangsung live-nya dari pukul 10 hingga 11, tapi Anda masih tetap bisa menyampaikan aspirasi Anda melalui WhatsApp kami yang nantinya akan kami bacakan saat kami live di hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Ya. Dan untuk Anda yang mengirimkan aduan atau keluhan Anda melalui chat WhatsApp, mungkin bisa dilengkapi nama dan alamatnya agar bisa kami sampaikan juga ke pihak terkait ya untuk aduan dan keluhan Anda.
1: Ya, benar. Jadi jangan sampai alamat palsu ya, apalagi ya, salah alamat
0: nanti
1: gitu.
0: Nanti kita bingung cari di mana ya.
1: Oke.
0: Baiklah kalau gitu saya Indah
1: dan saya Duita pamit.
0: Ya, pamit. Dan ada juga satu operator kami. Ya. Terima kasih Pak Operator ya, sudah menemani juga satu jam di sini Bapak Prendi. Baiklah, kalau gitu kami pamit. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Fakta. 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Cek Fakta untuk hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dwita Ardiana. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing, karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Terkait dengan hal tersebut, Korps Lalu Lintas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Beralih ke informasi berikutnya, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan adanya informasi kredibel bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan juga menghimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Mendengar demikian rangkaian Cek Fakta yang telah kami rangkum dari laman komdigi.go.id. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Cek Fakta.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dwita Ardiana di siang hari ini bisa kembali menyapa Anda pendengar dalam Majalah Udara Indonesia Sehat. Siang hari ini pendengar, saya akan mengajak Anda untuk berbicara mengenai kesehatan yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi kesehatan tubuh ini sangat dipengaruhi oleh pola hidup yang kita jalani setiap hari. Mulai dari pilihan makanan, aktivitas fisik, hingga kebiasaan sehari-hari dapat menentukan kondisi kesehatan kita di masa depan. Untuk itu pada edisi kali ini di Majalah Udara Indonesia Sehat di hari Jumat 10 Juli 2026, saya akan mengajak Anda untuk membahas tema seputar kenali, kendalikan, dan juga cegah untuk hidup sehat tanpa obesitas dan diabetes. Tetap bersama kami karena nanti akan ada beragam informasi menarik seputar obesitas dan juga diabetes hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih bersama saya Duwita Ardiana di Majalah Udara Indonesia Sehat dengan topik kenali, kendalikan, cegah hidup sehat tanpa obesitas dan diabetes. Pendengar, berbicara mengenai obesitas, tentu hal ini bukan hanya menjadi persoalan dari penampilan saja ya, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Mulai dari lemak yang menumpuk, terutama yang ada di sekitar perut, juga hal ini dapat mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko resistensi insulin yang menjadi awal dari terjadinya diabetes mellitus. Namun, obesitas dan juga diabetes sebenarnya dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup yang lebih sehat tentunya, seperti dengan mulai mengatur pola makan Anda dengan isi piringku yang lebih seimbang, kemudian rutin melakukan aktivitas fisik serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi mengenai cara mengenali, mengendalikan, dan juga mencegah obesitas beserta diabetes, berikut akan kami hadirkan penjelasan dari Ibu Wahidah yang merupakan penanggung jawab program cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana dari Provinsi Sulawesi Barat.
1: Sekarang kan pola hidup itu suka makan makanan instan ya. Kemudian malas bergerak. Ini kan fenomena sekarang. Orang semuanya serba ya, belanja pun kita pakai Grab gitu, pakai kurir ya. Akhirnya malas, semua serba instan. Ada uang kita beli makan, tidak ada aktivitas fisik. Sementara kan kalau gerakan masyarakat hidup sehat itu germas, salah satu yang kita arahkan itu adalah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Nah, itu pola makan, kemudian gaya hidup yang kurang bergerak ya. Karena kan ini yang masuk ini kan harus dikeluarkan lagi melalui metabolisme. Kalau kita tidak bergerak, maka yang terjadilah penumpukan. Nah, makanya kita tidak heran ada anak-anak usia 11 tahun itu sudah diabetes. Kenapa? Karena dia kerja duduk saja, duduk, main HP, main game gitu ya, kurang bergerak. Nah, itu juga secara sosial kurang bersosialisasi. Kurang lebih seperti itu sih Pak, sederhana sekali sebenarnya penyebabnya, tapi memang butuh effort yang kuat untuk melawan itu.
2: Itu sedikit himbauan Ibu untuk
1: pasar. Himbauan saya untuk diabetes mellitus ya, lakukanlah pola hidup sehat ya. Jadi sekarang itu kita ada gerakan masyarakat hidup sehat, utamanya aktivitas fisik, kemudian gizi seimbang gitu ya, gizi seimbang. Ini juga ditengarai, tapi ini data nasional ya, konsumsi sayur dan buah ya, nasional, kalau saya tidak salah itu datanya 2024 Pak. Survei nasional itu memperlihatkan angka konsumsi sayur dan buah itu sangat rendah gitu. Padahal kita ini apa yang tidak tumbuh di Indonesia kita ya, apalagi mungkin terkhusus Sulawesi Barat, kita ini banyak sekali buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Nah, itu juga olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, sayur dan buah ya, itu juga dan istirahat yang cukup sih sebenarnya ya, supaya tidak stres. Karena ada juga sih sebenarnya, saya juga belum menemukan hubungannya di mana, tapi ada yang ketika stres dia makan banyak. Nah, itu. Ketika stres dia makan banyak. Jadi hindari stres sebenarnya dengan pengelolaan waktu yang baik.
0: Baik pendengar, demikian tadi penjelasan dari narasumber kita yaitu Ibu Wahidah yang merupakan penanggung jawab program cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa dari penjelasan tersebut bahwa obesitas dan juga diabetes bukanlah sebuah penyakit yang muncul secara tiba-tiba nih. Tapi banyak faktor yang berperan, mulai dari pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik hingga faktor genetik dan juga gaya hidup. Dan salah satu yang perlu diperhatikan adalah obesitas sentral atau penumpukan lemak di sekitar perut, di mana kondisi ini dapat menjadi tanda adanya risiko dari gangguan metabolisme yang berhubungan dengan diabetes. Oleh karena itu nih, penting bagi Anda pendengar bahwa untuk mulai melakukan langkah sederhana seperti mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, juga memperbanyak konsumsi sayur dan buah, serta rutin bergerak minimal 30 menit sehari, serta menjaga berat badan ideal. Semoga kita bisa menerapkan dari saran atau himbauan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wahidah ya, dan semoga kita semua nanti bisa terhindar dari obesitas dan juga diabetes.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di siang hari ini dalam Majalah Udara Indonesia Sehat, di mana saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi mengenai hidup sehat tanpa obesitas dan juga diabetes. Tadi sebelum kita jeda, sudah ada himbauan yang disampaikan oleh Ibu Wahidah dari Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat terkait dengan obesitas dan juga diabetes mellitus. Dimana kalau melihat dari kebiasaan masyarakat kita di saat ini, bahkan sudah ada juga penderita diabetes mellitus yang di usia anak-anak begitu. Nah, pendengar, kalau menurut Anda sendiri seperti apa dan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai obesitas dan juga diabetes, serta seperti apa tanggapan masyarakat, apakah mereka sudah menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah penyakit tersebut? Untuk itu berikut kami hadirkan pendapat masyarakat mengenai obesitas dan juga diabetes mellitus.
1: Saya sekarang banyak anak muda yang mulai mengalami masalah berat badan karena pola hidup yang berubah. Obesitas bisa terjadi karena terlalu banyak makan tetapi kurang aktivitas. Sedangkan diabetes itu biasanya identik dengan para orang tua. Padahal anak muda juga bisa terkena kalau gaya hidupnya tidak sehat. Penyebabnya mungkin karena sering mengonsumsi minuman kekinian yang tinggi gula, makanan cepat saji, kurang tidur, dan jarang olahraga. Untuk menjaga kesehatan, saya mencoba membatasi makanan dan minuman manis. Lebih sering minum air putih, olahraga seperti jogging atau bersepeda, lari, dan lain-lain. Dan berusaha menjaga berat badan supaya tetap ideal.
2: Kalau menurut saya, obesitas adalah kelebihan berat badan yang bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita itu kurang seimbang antara makanan yang masuk dengan aktivitas yang dilakukan. Diabetes juga perlu diwaspadai karena bisa dialami siapa saja, terutama kalau kita tidak menjaga pola hidup kita. Penyebabnya pun bisa dari kebiasaan makan yang kurang sehat, misalnya terlalu sering makan makanan manis, gorengan, atau makanan berlemak. Selain itu, kurang aktivitas fisik juga menjadi salah satu penyebabnya. Di keluarga, saya mulai membiasakan menyediakan makanan yang lebih sehat, seperti memperbanyak sayur dan buah, mengurangi penggunaan gula, serta mengajak keluarga untuk lebih banyak bergerak. Menurut saya, pencegahan lebih baik daripada mengobati.
0: Nah, mendengar demikian tadi tanggapan atau pendapat masyarakat mengenai apakah mereka sudah mulai memahami atau mengetahui seperti apa obesitas dan juga diabetes. Nah, kalau menurut Anda seperti apa, pendengar? Apakah dengan menjaga kesehatan saja cukup atau seperti apa? Nah, apakah juga menjaga kesehatan ini hanya dilakukan ketika sudah sakit atau harus dimulai sejak sedini mungkin nih melalui dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita setiap hari? Untuk itu kami membuka ruang interaksi bagi Anda. Apakah Anda sudah pernah melakukan pemeriksaan gula darah dan bagaimana cara Anda menjaga berat badan Anda agar tetap sehat? Silakan nanti bagi Anda yang mau sharing untuk berinteraksi di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat

Pendengar, beberapa langkah sederhana dapat Anda lakukan untuk mencegah obesitas dan juga diabetes. Yang diantara lain adalah dengan cara mengenali kondisi tubuh Anda dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan seperti yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Wahida dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga, bahwa sudah tersedia layanan cek kesehatan gratis untuk di Dinas Kesehatan Sulawesi Barat. Dan selain itu juga Anda bisa mengendalikan pola makan dengan memilih makanan bergizi seimbang. Mulai dari isi piringku nih ya, nanti mungkin ini bertepatan dengan jam makan siang, Anda mungkin sudah bisa lebih memilih-milih lagi apa yang ada di dalam isi piring Anda. Kalau kita mengacu pada ketentuan isi piringku ini, porsinya nih harus lebih banyak protein dan juga sayur ya dibandingkan dari karbohidratnya. Selain itu juga untuk mencegah risiko dengan rutin beraktivitas fisik dan juga menjaga berat badan ideal. Minimal 30 menit sehari ada aktivitas fisik ataupun olahraga yang Anda lakukan. Karena hidup sehat bukan tentang perubahan yang besar dalam waktu yang singkat, tetapi juga kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Untuk itu mari mulai dari diri sendiri, karena tubuh yang sehat adalah investasi terbaik kita untuk masa depan. Kalau begitu, akhir kata saya Dwita Ardiana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan demikian Majalah Udara Indonesia Sehat kita untuk hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Nantikan terus beragam informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat,

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 jatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitul Anwar Mamuju.
1: Allah. Asyhadu an

0: أكبر لا لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا.
1: الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، الحمد لله على جميع النعم الأخروية والدنيوية الظاهرة والباطنة، الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن وجعلنا من أمة سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار بسنته إلى يوم القيامة، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم اليقين. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، sidang jamaah Jumat sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirihi wajitina binawahih, dengan cara kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia, kehidupan kita ini dibatasi oleh waktu. Waktu kita cuma 3, waktu kita yang telah lewat, waktu yang sementara kita jalani, dan sisa waktu yang akan kita jalani ke depan. Setelah 3 waktu ini selesai, dan yang tersisa tinggal 1, yaitu waktu yang baru akan kita lalui. Setelah itu semua selesai, maka kita akan dihitung oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik kebaikan yang besar dampaknya maupun yang kecil, semua akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah, tidak akan tertinggal walaupun 1. Sebaliknya, semua keburukan-keburukan yang kita kerjakan, baik secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, kecil maupun besar, juga sama akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Setelah itu ditimbang, seumpama kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan, kita selamat. Tetapi seumpama sebaliknya, ternyata keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan, maka saat itulah kita akan celaka. Maka para ulama menyampaikan, kenapa manusia ini, apa faktor yang menyebabkan manusia ini terjatuh dalam keburukan lebih banyak daripada kebaikan? Karena dia melupakan maksud penciptaannya ke dunia. Itu yang pertama. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan Allah menciptakan kita ke muka bumi ini adalah supaya menyembah Allah. Tugas kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah. Kapan itu kita lupa, kapan kita abaikan poin itu, maka pada saat itulah kita akan dikuasai oleh hawa nafsu dan angkara murka yang senantiasa terus mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, karena manusia ini melupakan predikatnya sebagai khalifah. Sebenarnya fungsi utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini sebagai khalifah. Sehingga dalam awal-awal Al-Quran, yang memang Al-Quran ini fungsinya adalah sebagai undang-undang untuk manusia, Al-Quran ini diantara ayat-ayat awalnya itu diawali dengan cerita manusia. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ceritakan itu detik-detik penciptaan kita sebagai umat manusia di awal-awal Al-Quran. Allah sudah bercerita di situ bahwa manusia yang akan saya ciptakan ini adalah khalifah. Nah, inilah yang harus kita renungi kembali, hadirin yang berbahagia, bahwa predikat kita sebagai khalifah ini harus betul-betul kita ingat dan kita laksanakan tugas ini. Karena memang Allah sudah berdialog dengan malaikat bahwa yang akan diciptakan di dunia ini adalah khalifah. Para ulama mengatakan penafsiran terkait khalifah itu banyak penafsiran. Tetapi secara umum, khalifah itu maknanya adalah orang-orang yang akan mengisi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau Rasulullah lebih spesifik lagi, beliau berdoa, rahimallahu khulafai, semoga Allah menyayangi khalifah-khalifahku, kata Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan makna khalifah yang terucap dalam doa itu. Alladzina yuballiguna anni min ba'di. Yaitu orang-orang yang selalu menyampaikan pesan-pesanku selepas peninggalanku. Jadi selepas Nabi wafat, siapa saja yang konsisten selalu menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari Nabi, dia masuk dalam doanya Nabi. Ya. Dalam redaksi yang lain, khalifah ini siapa? Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di. Orang-orang yang punya karakter selalu memperbaiki. Yang rusak selalu dia perbaiki. Ya. Terjadi obrolan yang tidak baik, dia datang memperbaiki. Jangan bahas masalah begitu. Terjadi kerusakan, dia datang, dia perbaiki. Terjadi hal-hal yang negatif, begitu dia datang, berubah menjadi positif. Itulah karakter khalifah yang dikehendaki dalam agama Islam, yang dilafazkan oleh Nabi dalam doa beliau. Nah, bapak-bapak jemaah sekalian, fabda binafsik, kita harus memulai dari diri kita. Sudah sejauh mana kita ini ingat bahwa memang penciptaan kita ini adalah untuk menyembah, dan sejauh mana sudah kita mengamalkan predikat khalifah yang Allah titipkan dalam diri kita, dalam artian selalu berusaha memperbaiki hal-hal yang butuh perbaikan. Kita melihat orang kelaparan, perbaiki dia, isi tenggorokannya dengan makanan. Kata Nabi, orang yang pernah mengenyangkan perut yang kosong di dunia, maka orang yang diberi makan itu akan mencari orang tersebut di padang mahsyar. Siapa yang mengisi perutnya sampai kenyang, akan dicari dia, kemudian tangannya akan diangkat di hadapan Allah, kemudian dia akan berkata kepada Allah, wahai Tuhan, dulu saya lapar, orang ini yang menjadikan saya kenyang. Allah subhanahu wa ta'ala membangun satu istana fi wasatil jannah, di tengah surga. Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan, bagi orang yang menghindari debat kusir meskipun sebenarnya dia berada pada pihak yang benar. Dia tidak mau terlalu larut dalam perdebatan. Wajadilhum billati hi ahsan, cukup diskusi dengan baik. Ketika diskusi sudah tidak baik, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dipaksa berdebat dengan orang-orang yang tidak faham, dia berdiri kemudian dia katakan assalamualaikum, ditinggalkan itu perdebatan. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini langkah kita, ucapan-ucapan kita selalu dipantau, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan dimanapun kita berada, selalu kita berusaha mengusahakan kebaikan dan mewujudkan kebaikan. Kenapa penting kita sebagai khalifah selalu berusaha seperti itu? Karena kata ahli hikmah, at-tabi'atu sarraqah, tabiat yang kita bawa kemana-mana ini, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, tabiat manusia itu menular. Dia menular. Jadi kalau dia menjadi seorang imam yang baik, maka kebaikan imamnya itu akan menular kepada jamaahnya. Dia menjadi kepala kampung yang baik, maka kebaikan yang tertanam dalam diri dia akan menular kepada penduduk kampungnya. Kalau dia menjadi kepala keluarga yang baik, maka kebaikan dia sebagai kepala keluarga itu akan menular kepada keluarganya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim diceritakan, katanya begini, teman yang baik, orang yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Setiap orang yang dekat dengan dia pasti ikut wangi dia. Walaupun orang-orang di sekelilingnya itu tidak semua pembeli, tidak semua punya duit untuk membeli, tapi karena dia dekat, maka dia ikut wangi. Begitu juga teman yang buruk seperti pandai besi. Walaupun kita tidak ikut beli, tidak ikut menyepuh besi, tetapi karena kita dekat dengan dia, kita pun ikut terkena bau besi. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, raihlah predikat khalifah, implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kehadiran kita selalu berdampak kebaikan di mana-mana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم اليقين فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم اجعل دائرتنا هذه سلويسي الغربية دائرة آمنة مطمئنة اللهم آدم بركاتها إلى يوم القيامة اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من اتقاك فينا ويرحمنا اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن دائرتنا هذه خاصة وعن سائر دوار المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة
0: اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم اللهم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر

الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. الله

الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

96 dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan bersama-sama pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitul Anwar yang ada di Mamuju, dan selanjutnya nanti akan kami hadirkan kembali beragam program acara menarik hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: di pemerintah ta yang misalnya WFH.
1: From home.
0: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emak dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muak ya kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Muak dia disimbor pegawai dia tahu muak dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah lama kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota enggak bergaul mendulur dia, mencari masjid lola itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP jabat tadi. Anda di teruas yang beruang. itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP, malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas, Pak Iya tu dek niharak, nau ngarek selama hari.
2: Pampasan Melati, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

satu komposisi lagu-lagu shalawat ya, dengan versi dari daerah Mandar bersama grup MH Ainun Najib dan kawan-kawan. Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar, terutama kaum muslimin dan muslimat yang mungkin baru saja selesai menunaikan ibadah sholat Jumat di hari ini. Tentu kita berdoa semoga setiap langkah yang ditempuh menuju rumah ibadah tentu ini menjadi amal kebaikan, serta doa dan sholat yang telah kita laksanakan membawa keberkahan, ketenangan, serta semangat untuk terus menebar manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyapa untuk yang lagi di Majene dengan frekuensi 100,2, mudah-mudahan terpantau dengan baik di sana, kemudian juga di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya frekuensi 97,6 di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah, sebagian Mamasa dan sekitarnya, yang juga bisa memantau kami di frekuensi 96 MHz. Dan juga bagi Anda di luar Sulbar, di luar Indonesia yang mendengarkan kami di streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sementara sekarang jarum jam di studio RRI Mamuju 22 menit dari pukul 13. Saya masih temani Anda dengan beberapa pilihan lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi versi Mandar ya. Sebelum kita dengarkan kembali program Papasan malam di siang hari ini,

0: jadi ente tutup malam mak umari itu haram anu mirak-mirak ya.
1: Justru mari manai sebaliknya
0: deh. Apiangan anu pogau. Memang salah itu apa-apa muak iya ruang pura anu pogau. Nambah manusia manu, nambah manusia apa istilah anda apa. Memang ya jaman-jaman anda silolongan dia. Tapi muak mawai mulai satu Muharram. Nah upama-pama menambun miri sambayanmu yang mulai satu Muharram kalau kemarin satu hari satu lembar mengaji ya ini padua lembar mi akhirnya menjadi lebih baik kan itu maksudnya itu ya mele itu menjadi batuan napung Allah Ta'ala pale Allah pale macuwa miri papuawat tadi itu
2: saya ma'amaru
3: pasang balabi bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai membahas topik-topik aktual setiap pekan ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443 Papasang Balabi kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, satu koleksi lagu daerah Mandar yang merefleksi sejarah terbentuknya Arajang Balanipa yaitu Kerajaan Balanipa pada era Imanyambungi atau Dilaling. Lagu yang diciptakan disuarakan oleh almarhum Sudirman Rashid. Mengantar kita ke pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar muslimin dan muslimat, khususnya juga pecinta program Pepasa Melabi, kembali kami hadirkan untuk Anda. Namun kami mohon maaf pendengar, untuk siaran kali ini kami menghadirkan Pepasa Melabi berupa paket ulangan, ya, berhubung narasumber kami Anang Guru masih di luar kota hingga saat ini. Kami hadirkan kembali sebuah ulangan dengan topik bahasan makna mukallaf.

0: judul ku kita di player sisi lain makna mukallaf. Nek sing kita apa niku mukallaf apa
1: tuh? Iya. Ya, ya mun ini jelas
0: kan. Iya. Ya, alhamdulillah Pak ni tar ni pemulaan nih.
1: Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur lah puan Allah Ta'ala malah bumi tahu sirup padi macari tanani carita soal ia muri mukallaf. Doni sangat mukallaf istilah fikhi. Jadi mukallaf ni sangat ia tonarua sara mampu kau perintana agama. Orang-orang yang telah memiliki tanggung jawab beban syariat.
0: Balik nakwa bahasa.
1: Ya, artinya balik. Balik. Dia tu mau majis, tapi kan berbeda-beda. Dia muat tu tatarang, andai mukallaf, gitu. Anak-anak sasana eke, andai mukallaf. Jadi belum terkena beban syariat. Dapat naruh beban syariat. Namun anda penaruan ni sangat beban syariat, anda penaruan aturan agama, ya anda pewajib, sehingga ia ada nani paurite ealoe mukallaf dari sisi lain dia ndo baca mesa buku menarik nasanga al mukallafuna ala arba'ati aqsam.
0: Ya.
1: Joni sangat mukallaf patan rupai. Dia nomor satu nasanga dia tu mukallaf suka tuo narilino napu me manitia parentah napu Allah Ta'ala sehingga dia lori mundi malolongan di surga. Nah, jadi sejak awal itu dia sudah patuh. Detil terakhir-akhir. Pokoknya pada intinya patuh. Hendai katule-tule bega apa nak nawari apa nak nawari. Dia hanya tahu bahwa upogau iri sabab perintah Nabi Allah Ta'ala.
0: Iya.
1: Nah, tapi siapa mereka? Hum minal anbiya wal awliya wal mu'minun was salihun. Min wal mu'minina was salihina. Jadi mereka kelompok manusia yang kategori nabi, waliullah. Orang-orang yang beriman tomaco mata pan oleh Allah Ta'ala minas salihin termasuk orang-orang yang saleh. Nah, tentu marannu tauri malah tu apa itu tadi dilalan narik tu nama dia.
0: Iya.
1: Mendalingi tu lori puan Allah Ta'ala diinggan nana parintana sehingga dia lori mundi minta metu surga. Diam bomo yang kedua. Ada orang tidak punya kesempatan ibadah kepada Allah waktu hidup tapi nama mati minta surga. Ini teori
0: mau pak
1: iya cocok cocok itu pau kau mau pak di emang apa sebab waktu nama seke mau lupus nyawana tuwai salah pala kadi nah mereka adalah orang yang tidak memiliki kesempatan taat kepada Allah tapi sadari sebelum di lupus nyawa di mau salah nak dapangan di pun Allah Ta'ala metame surga dia.
0: Iya.
1: Ah yang ketiga dia bomo dua-duanya. Anda tomi malolongan anda tomi mapoga parentana pun Allah Ta'ala talemat lolongan tomi surga pun Allah Ta'ala. Siapa itu ya? Ya muri anda mau cari tutup buku mencari lambik matenan dan yang harapan. Yang keempat dia to'o malakulaku ma ibadah ini di lino ternyata tapan ada lori mundi anda malolong surga nih ini di orang-orang ia muri nah isa tapa ini sangat mendalinga tapi tidak memiliki perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari masambayan itu ya mempuasa mengaji tapi tidak memberikan warna ia muri sangat di sangat penderitaan meruai ini sangat istidraj.
0: Ya.
1: Sugi tapi mepatak kalupai asugi yang Mianai jabatan me patak kalu perok jabatan mai di warang-barang me patak kalu perok warang-barang. Nah, kalau begitu apa yang kita mau jadikan kesimpulan awal bahwa mau tu me apa tahu macuana mapurau perintah pun Allah Ta'ala mua anda tuan di silolongan di sipak-sipak tarini di lino ia tuan di mutu'u nami pamasus saliar lori mundi. Jadi bahasa Indonesianya begini, kesalehan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang akan dia capai di hari kemudian, tetapi dosa yang dilakukan para pendosa bukan berarti Tuhan menutup pintu dari segala-galanya. Jadi orang yang terlanjur sudah lama jadi orang saleh, hati-hati, sebab belum tentu saleh sepanjang masa. Sebaliknya orang yang berpuluh-puluh tahun jadi orang salah, jangan putus asa, sebab selalu ada pintu untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah. Ayam urut dok
2: pengantar. Jadi silakan salah sung milo tok entama bercerita di ampara luni palabi bertanya silakan. Yang datang nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu pampira bele nih pakai orang untuk bele.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi.
3: Malabi.
2: Ye, wassalamualaikum sama.
3: Ye, boleh di Baik Putra.
2: Oh, Baik Putra ya. Ya. Campur lagi ya nih Mbak.
3: Oh, di anu di campur lagi.
2: Oh iya. Ya. Ya pale Pak Baing.
3: Ya, janu betron nomor ya.
1: Iya.
3: Oh, itu dia.
2: Oi.
3: Oh, tentang ya do hadis Rasulullah wa innamal khamru yanu ya do diharangan api alawina nah nanti api neraka do kalimat la ilaha illa apa maknana di orang nungguru dia. Iya.
2: Berarti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya iya iya.
2: Ni paham gitu ya maksudnya Pak Ustaz?
1: Iya, ni rera ni ya murid.
2: Apa teh?
1: Malah wae tadi simpul.
2: Oh iya iya iya iya. Iya kali kita Pak Baing. Iya betul iya. Piara-piara bele tak Pak Marani pat masih kan tahu bulan mana? Bulan. Kayak kayak. Iya Pak.
1: Jadi tidak salah itu apa yang yang ada keterangan yang ada bahwa inna ma punai sangare la ilaha illallah harang mita mari neraka tu.
2: Iya, iya.
1: Dia turut apa hadis mawa? Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Inna ma apa ri o tulu marape-rape ni sang la ilaha illallah suka tuona mita masuru gade. Tapi dato wai mawa ya. Ma berarti sangga iya murid setan ni puak la ilaha illallah mau mutatori lau ragi-ragi ni puak tidak juga karena susah orang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya kalau memang sejak hidupnya anda lebat dia yang malari nani patuanga sirupa puak la ta'ala. Iya.
2: Ini kuah yang penting la ilaha illallah di akhir hayat.
1: Iya, dah tua. Mau turut macam passwordmu anda dah perusahaanmu.
2: Iya, iya. Ya ada WA masuk telepon ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Tidak ada suaranya. Halo, assalamualaikum. Ya tidak ada suaranya lewat WA. Kita masuk ke telepon yang satunya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum. Betul Tomo. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
2: Ye. Boleh nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Majene Bung Hafid.
2: Boleh Majene atas nama siapa?
4: Atas nama Santalia.
2: Oh, Santalia. Iya. Ye, Santalia. Ya lo liput dulu lo di Nang Guru ya.
4: Tas
2: Ya.
4: Tiap hari cari Pak Uran ni bila dia tidak dinikmati cari Uran ni minta mana kama mana kami maju ma apakah malah toma yang ready ni mas sambayan lohar di boya ni yang repet sile Pak Ustaz tahan dijelaskan.
1: Oh, anu minta waktu sambayan deh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya mau minta mawan di waktu sambaya ya. Sambaya mi tahu. Karena ketentuan waktu waktu inna salata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Tu sambaya sangin dia aturan na waktu apa na dipira peto mas sambaya. Jadi muak ya itino ya ni pokau mi yang peti minta mai waktu sambaya. Silakan.
2: Assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabar apa itu Ustaz?
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Kapalan dia. Iya.
2: Dari
5: ya Core di Wadirea ya.
2: Core
1: ya.
2: Iya.
5: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Macuana hati mandala perusahaan yang datang maguna re.
1: Iya tuh.
5: Iya tuh asal itu ya
1: tuh. Deh, cocok mandi deh.
5: Iya betul nggak tuh.
2: Betul nggak ya.
5: Apa gunanya lo Android malolo main? Macam main HP nih mah. Nanti perusahaan datang malik apa guna? Tuh asal itu ya.
2: Terasan naik.
5: Iya. Iya. Kalau apa sahaja betul itu re, Pak Ustaz. Iri, oh,
1: ya.
5: Gendo tahu mana rasanya mengaji, oh,
1: ya.
5: Nai satu artinya, tapi mengapa nama Allah kita tempat tua dua kali tempat macua, kan iru lalang di sini aku rato lalang karai lalang macua, nggak nana rasa kalau rasa ni karai itu. Tapi nak aku dua ini nasi durian rasa, ya patut aku nanti rasa. Memang menara memang ngaji Pak Ustaz, tapi menara itu ini satu lo artinya, tapi masih ingin apa kau, antar macua.
2: Jari, kerti?
5: Iya, iya ya, tapi terima kasih, apa itu kalau benar-benar ya.
2: Yeah.
5: Ya. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Tulu lihat tadi, rapambai tulu, tukang kayu namo itu ai monya rumah cosan leboyan apa namanya jari endam macoboyan jari normal tadi oh semua orang ini kan berproses
2: iya iya iya
1: kadang kala tu biasa tu mau apa nak mau nyari oh pak tukang batu nama rasa mir solo boyan ndak lebat tu berapa na tur dai batako re oloyan
2: iya iya iya
1: jadi biasa saja ini semua orang berproses andai tetorik makin nama ua muak mana rami mengaji nama cuana samingkan nan apa biasa saja berproses saja ini.
2: Ya ya ya. Di antara yang kutanya tentang SMS nak wah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbat tente kira-kira ingat na si tente timbangan kebaikan na ampet timbangan keburukannya. Mau tenanya dia herak ya. Mau petunjuk Ustaz.
1: Iya iya
2: iya iya. Ya. Iya. Tapi dijawab dulu ini.
1: Jawab dulu ya.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ye. Yeah. Dari.
6: Iya kok di Pulau Rempuang.
1: Rempuang ya.
2: Pulau Rempuang.
6: Iya. Dia mau. Dia melaku sebut tanah.
2: Oh iya iya ya. Ya. Apa
1: itu?
6: Kanya tu ini kasih nah. Nah tidak terdapat tapi umat itu melu nasi kanak-kanak. Tapi aku dia melu karena sakit hati anak.
2: Oh. Jadi dia ni ada pangang te mana tahu melu banyak dampang mati tapi kita dia mah dampang. Tete.
6: Iya karena mabanting saya dinginnya maku.
1: Iya.
2: Banking. Apa bega tu ya sih dah kasih.
1: Banking bega.
2: Nih.
6: Kan tentu buat perfect to matun ah jari mehina.
2: Ya.
6: Yang kang sepuh untan
2: pasna. Ya.
6: Jo jari deret mehina. Untuk si ibu ah.
2: Nih. Mapar di sisi dan tu kesading. Ya kalau tu deh.
6: Kan nak kuah jari ya tu banking apa nak kuah dik. Tidak ada kata-kata di situ.
1: Tidak ada apa?
6: Tidak ada kata-kata kalau lebih nak kuah. Tidak ada kata-kata, tidak ada uang, harus ada.
1: Oh, iya.
6: Jadi itu.
2: Oh. Iya Pak Lek, ya kali kita.
6: Iya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Wah, kan sida kasih ngatenan ya, jadi dia mau nampak kanakan ente, I don't know. Jadi aku mau tentu cerita Ustaz.
1: Ya, jawabannya ya, jangan. Apa? Nama di iming, Jumat lalu saya katakan bahwa orang yang memaafkan dia berarti dia sudah memperbaiki hubungan. Orang yang melupakan kesalahan sesamanya berarti dia adalah orang yang sembuh. Dan memonge itu loh, nisanga mau anda itu melo mak ada pangan tahu. Jadi tanah itu tahu lain. Ay, pokoknya upama susah mau tiap anda wak ada pangan. Tidak. Tanah itu lain. Ita mas susah.
2: Nih kita tahu mas susah. Ma
1: pari oh nak mana nalo di pambaca si rupa bomu umpale kowe tanggal lamu mele kowe mu oh lo di tomat dan buat melo si ada pangan. Ingat nana mau resipi mu sading. Jadi rumus namu mu dia mau tiap tahu ma pari ma ada pangan para narupa tahu. Dah mau tiap sipi linomu. Sipil, ndak malah sehat. Nami munge jarimu ada istilah gen anak wayak mabanking kusading ateku ya ceh. Nasateten namu, ndak malah tidak bisa sembuh itu karena urusan memaafkan itu bukan orang lain, urusan kita sebenarnya.
2: Jadi apa pelan-pelan nih Pak Nilu nih kalau
1: ya, apa ya? Butuh proses pelan-pelan, sakit hati pasti ada, tapi tidak mau memaafkan itu persoalan berarti tak endam melo tania tau lain. Iya, andan dia tu memonge ih namen jari amonge ani mu ande tu melo ada pangan.
2: Iya. Dian tamu Bu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ye.
7: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz.
1: Yeah. Waalaikumsalam. Eh, salili tau mati mairani bamba.
7: Dari anak dari campur lagi yang
1: iya ini saya ingat sana mau campur lagi yang
7: dari anu udah ngerti itu lah yang Ustaz sih
1: iya
7: ngerti sama Edi
2: iya
7: iya di odek puasa ini
1: iya
7: mak di sana totoba
1: iya
7: iya andero kalah wacuna iya tapana pura puasamu iya kalah-kalah wacuna muka ada macam bayangkan andian
1: iya
7: dari percayaan saya. Apakah termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa yang memperjalankan ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pada ku lewat 20 puasa
1: aja. Iya. Ah, macuari betulan hari ini dia di Quran mau. Surah Al-Kahfi dia.
2: Iya.
1: Qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala. Pak Wan ni di Muhammad, apakah nai PK rewayo me mati? To sapu pala gauk macuana orang yang merugi siapa yang rugi itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunia yaitu orang-orang yang sia-sia lau sale di papuawan nari di lino wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a nasanya lawena purai mapuaw abiangan orang bangkrut itu to rugi kai porro tu rio sapu pala i pandrai muak dia tahu ai pura wanda nda to ri dia apa-apa capu mandi pura to orang puasa ya pir po mangaji na ya puasa ngambo pe to mangaji nah biasa kita ini tentu kita tidak menuduh tetapi hati-hati meruai man ini sangat ri orang-orang yang bangkrut kehidupannya ni sangat tu minta di maco amir gauta ternyata di sese na pun Allah taala anda lebah dia apa-apa. Kedua jawabannya adalah doktu jori di hadis nawa muak metame bulan puasa ni wai inganna na babana suruga ni oppo inganna na babana neraka wasuffi daji syayatin ni ratteri ni tarukum maco de setan ni. Ya apa diri anda menjari gengge tahu tak tuan di togeng ke waktu nak puasa anda tuai tu mampu kau api yang berarti tania saya tak malah ni jollo memang ini tak nama diri aslinya kita aslinya nah tapi dia tu tahu sambalin apa puasa di mana mendulu di mendulu naru awomi sarupu awomi apa segala macam sehingga memang berarti daya tahan kita ini imunitas iman kita ini bermasalah. Jadi mama manyama ni meruar masuk angin sebenarnya. Jadi sehingga memang butuh Pak Andai tu nak mencerita simsalabim, ya, anu ai tappa manut dia tappa berubah dia. Iya, ada orang bisa langsung berubah, ada juga orang yang butuh pembiasaan. Jadi para letuan di tutori ni maklumi di seidu luar rekta. Mu anda penole sisa pulo ya si lima murolo si tatalu rolo data panipasai
2: ya,
1: data bepasai itu saya dulu.
2: Iya. Dan tamu jaling, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
8: Subhanallah. Ya, Pak Rahim sama atau si Cepos kali.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya.
8: Dian jorua tahu kamu menyawana sebelum puasa. Dapat hari ulah puasa, ada panah masih ada di sana. Tapi setelah hari raya, ya menjadi datuk nama Pak Ustaz. Dari apa nama Pak Ustaz, dia tahu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahing di Balenipa.
1: Ya, ya muat me pate ni di. Oh, ya, dah betul tapa datumbir lo ni tak apa-apa. Pak dia tu tidak tahu di. Mane matu pak sek deh solat dari sek deh. Nah, tapa tersinggung. Apa boleh nak matu pak sek deh? Tidak. Ia di para luwe muat dia do rapang. Maka ini sading. Nita-nita hani dulu, magaring hari ka atau mau yang kamu sudah depan dulu pak, anda pura iba saya lima, mana pura tu ma anda tu pe deh tu, membawa karir we lima tadi, ada sejumlah alasan-alasan jari mua anda pay melo rapat cerita negena di Pak Rahim di waktu nak puasa sia coy sana tapan allo palepasan samen jarinda sia coy istilahnya bahasa agama itu husnuzan dulu bersangka baik dulu diang ari nati ali-ali diang ari naurus lainna dah murulo data pakai bak men dulu ya apa diri cinta lama bersemi kembali tu mau iya rio tapi kamu jangan sampai menjadi kebencian lama bersemi kembali.
2: Ini nyarin tahu di boko
1: ya.
9: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
9: Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari?
9: Ya, dengan Ibu Ria di Polman.
1: Iya.
2: Ibu Ria.
9: Iya. Anu re, Pastas Melo, betulan si conge. Basta re, waktu itu bulan puasa, Pastas.
1: Iya.
9: Di sana ini anak-anak muda si karpe boyang. Tak boleh, tapi itu raya riwutu.
1: Iya.
9: Dekat diri tetangga. Apa nak pulau, mandundu sembali samping boyang. Padang bekas-bekas boyang sembali tu.

0: Sumpah, ya memang nana urusi, nana Japan ini namari. Jangan biarkan masyarakat itu resah dengan masalah penyakit-penyakit masyarakat.
1: Saya tahu, Pak. Tekan dia nyalingi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, saya mah?
2: Dari pasport.
1: Hah?
2: Pasport, pas ada boteng.
1: Wah, pas ada boteng, ya.
0: Pasport.
1: Tahu, singkat-singkat. Pasport, pas ada boteng, ya. Ya.
2: Apa? Ya, dia mati na petule yang ustaz.
0: Iya, pemulih. Dia
2: mau mauang. Pertama dia suruh ka, anak dia pertama suruh kan na pendulu surga. Ya, ini dia wasta dia poli.
0: Na nawa.
1: Apa tente?
0: Apa dia?
2: Pertama dia suruh ka, di pertama dia suruh kan na pendulu surga.
1: Ya, mana dia wasta dia poli. Oh, pertama dia suruh ka, di pertama dia suruh kan pendulu surga.
2: Iya. Jelaskan ustaz, apa dia mengerti dia wasta.
1: Oh, iya iya. Ya, na jelaskan, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Dawa Qur'an la tas'alu an asya'in in tubda lakum tasukum. Dan mutur papetul yang apa-apa anu nama susayo. Jarimu mak masuk saya muzadi. Ya dah mau sudahlah. Bahasa orang sekarang bilang skip saja. Dah mau saya terakhir-akhir begitu. Tapi kemudian tu mawa apa kan metame suruga ni patame suruga dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya itu hanya bahasa-bahasa para orang-orang tua kita. Misalnya mau misal metai suruga berarti muak kareso di mau sambayan no tangawungi mangaji melusan nak metai suruga dia to ni patame suruga artinya apa banyak orang yang mendoakan dia mudah-mudahan turi di isi suruga to ni patame turi di suruga dia dia turu apa boleh istilahnya orang dulu itu apa dia lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Maksudnya adalah dari uma-uma makecu-kecuang hingga nana apiangang anuna parentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk tahu makecu-kecuang apa hingga nana naposar pun Allah Ta'ala. Sehingga jangan memberikan satu sedikit pun pandangan ke dalam pikiran kita ini bahwa anu secuk di, anu kecuk di, itu apalagi berkaitan dengan dosa, nah, termasuk menyederhanakan perbuatan-perbuatan baik ini jangan juga dilakukan karena apapun namanya sangin diam palolongan nari sesena pun Allah Ta'ala. Ya itu.
1: Capur doa tapi dia baca jolo ini aneh dia minta mah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakek saya dulu. Kalau pertama puasa Ramadan, sahurnya itu cuma 7 butir beras dan 1 air gelas. Dan sampai saat beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi saya masih bertanya-tanya apa maksudnya itu. Dan waktu beliau meninggal, ia tahu dan mengatakan sebelum ajal, ia berkata bahwa 3 hari lagi ia hidup di dunia. Dan benar-benar apa yang dikatakan setelah itu, dia meninggal. Dan masih sempat mengganti sarungnya dan berkata, penjemputnya sudah datang. Pas sudah asar, beliau takbir dan meninggal dunia. Oh ya, kali kita pernyataan asar.
0: Nah, itu dua hal yang berbeda.
1: Yeah.
0: Orang tua dulu makan 7 butir beras, jawabannya adalah, ya naulih dia. Nih, tanda nyulih. Tetapi kalau urusan itu mampu mengetahui, naisani mu'a pukul satin dan amate, karena nah pelimbun ini sangat paham me apa cara nama ate me apa cara nama maita tanda-tanda amateang. Dan ini yang agak kurang sekarang apa sangga ia murid tululamban isya iri apa pahalanya berapa didapat andai muat tu di pirambung ia apa nani pasal diri melalang lau di Allah Ta'ala apa tanda-tanda namua muat nisa dimi monge are berarti nanti apa miri watun dari lagi berapa lama muat dia pole ni tanam hari lagi berapa lama semua ada tanda-tandanya itu tapi orang tidak boleh juga menjadi semacam tanda-tanda untuk mengukur orang tanda-tanda itu untuk mengukur kita oh enggan nama di anda mak masai di dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kelebihannya orang-orang dulu Pak Naisani dia memang bukan persoalan Naisani Naisani mapapanasa mau pukul satu tendek nama teh, tapi nanai hidayah pun Allah ta.

0: Ta'ala na nai ilmu pun Allah Ta'ala maisa naisa matandai mua iere musadim mua berarti sambula pai mua iere musadim berarti dua minggu pai mua iere musadim ni pemarondong pai jari semata sadia itu ya mua iya tadi lebih banyak urusannya na waya terserah murid na matein na tahu apakah mate matindu atau mate ni tandu atau mate ni lelus itu juga bukan hal yang keliru tetapi memang kelebihannya orang-orang dulu itu kemampuannya menyelami naulir pelimbun di ilmu-ilmu nawadi dan saya sendiri jujur saja masih
1: ya salah satu menguju dari nadinya na siaran ulang ya siaran ulang karena hari ini Anang Guru Pak Dr. Nur Salim Ismail masih berada di luar Mamuju. Jadi untuk siaran Papa sama Labi tadi yang kami hadirkan itu adalah merupakan paket siaran ulang. Begitu untuk pendengar yang begitu banyak yang menelpon di siang hari ini, Pak Haji Ramli di rumah, ada Pak Salman dan beberapa pendengar-pendengar lain. Jadi saya tidak angkat teleponnya dan sekali lagi saya sampaikan bahwa tadi itu adalah merupakan siaran ulang yang kami hadirkan kembali di ruang dengan Anda. Baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, kita ikuti kembali program selanjutnya.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Kami hadirkan informasi aktual dalam Warta Kilas Sulawesi Barat.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan rangkaian informasi dalam Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini dari berbagai penyakit. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis Dinkes P2KB Sulawesi Barat Wahida mengatakan layanan CKG dapat diakses masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, posyandu hingga fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Wahida menegaskan melalui program ini masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun. Setelah menjalani pemeriksaan, peserta akan memperoleh rapor kesehatan yang berisi hasil pemeriksaan beserta rekomendasi tindak lanjut dari sesuai dengan kondisi kesehatan. Melalui program tersebut, Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan CKG sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini penyakit, sehingga kualitas masyarakat di Sulawesi Barat terus meningkat. Saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyemarakan peringatan Hari Jadi Mamuju ke-486 yang diperingati pada Selasa 14 Juli mendatang. Ajakan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Mamuju. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, BUMND, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga perbankan, hingga pelaku usaha di wilayah Kabupaten Mamuju. Seluruh pihak diharapkan turut mengambil bagian dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi Mamuju ke-486. Instansi lembaga diminta untuk memasang bendera merah putih, umbul-umbul, baliho, spanduk serta dekorasi bernuansa Hari Jadi Mamuju selama 1 hingga 31 Juli 2026 di lingkungan kantor, sekolah, tempat usaha dan fasilitas umum juga diimbau dihias agar tampak bersih, rapi dan indah dan semarak. Puncak peringatan Hari Jadi Mamuju Selasa 14 Juli 2026. Pegawai diimbau untuk mengenakan pakaian adat Mamuju atau daerah mandar di lingkungan kerja masing-masing. Langkah ini diharapkan untuk menjadi wujud pelestarian budaya daerah sekaligus memperkuat kecintaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Keinformasi lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju dapat dimulai 31 Juli 2026, mundur dari jadwal awal 17 Juli. Penundaan ini dilakukan menyusul progres pembangunan gedung baru mencapai 80% dan kesiapan tenaga pendidik serta pendukung yang masih belum tuntas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin rapat koordinasi kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat di Mamuju Kamis 9 Juli kemarin. Sekda menekankan apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa. Saudara, menanggapi keluhan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang disampaikan melalui kanal Halo RRI Mamuju terkait sulitnya memperoleh BBM subsidi dan panjangnya antrian di SPBU, Pertamina Petraniaga Mamuju memastikan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Polewali Mandar maupun Majene tetap mengacu pada kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Petraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan usulan penambahan stok BBM subsidi belum dapat dilakukan karena distribusi mengikuti alokasi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir dan
Maksud kami Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Lirik mengatakan antrian yang terjadi di sejumlah SPBU umumnya disebabkan tingginya permintaan dalam waktu yang bersamaan serta adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

Baik saudara, demikian Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju. Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
8: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
7: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
9: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat tadinya, kami itu
2: senang ya, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju. Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini, di Pro Dangdut.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

judulnya Dunia. Dandut klasik yang dibawakan oleh Mus Mulyadi. Ini lagunya dirilis di tahun 80-an ini ya. Jadi bertema kehidupan duniawi dan spiritual. Generasinya Pak Haji Ramli. Selamat siang Pak Haji di Pontigo ya. Masih bersama Pro 1 RRI ya. Selamat siang para pecinta dan penikmat kelong-kelong dandut di mana saja Anda berada, senang sekali saya Hafid menemui Anda kembali di Pro Dandut ya. Koleksi dandut pilihan, bisa dandut lawas, dandut tempo dulu ataupun juga dandut terbaru, semuanya kita mainkan. Ya mau ikutan boleh, ikutan mau request atau sekedar ikutan silaturahmi atau

0: Ya ya, tetapi para ya, undangan.
1: True, yang target kami sebenarnya tuh tamu undangannya.
0: Tamu undangan targetnya. Jadi sejauh ini mungkin ada, apakah sudah ada kerjasama misalnya dengan event organizer, wedding organizer atau kreator konten, ini bagian daripada bagaimana menjangkau lebih banyak pasar gitu ya?
1: Untuk kerjasama sejauh ini kan kami masih merintis Pak, jadi untuk kerjasama belum ada.
2: Iya.
1: Tapi mungkin siapa tahu karena sudah ikut di RRI Mamuju ini ada teman-teman yang tertarik untuk kerjasama dengan kami.
2: Itu betul. Bisa kami tiap menerima kalau ada yang ajakan.
0: Baik baik. Kalau keluhan barangkali sejauh ini dari kliennya belum ada.
1: Sejauh ini apa ya keluhan? Sejauh ini belum ada.
0: Nggak ada ya. Jadi mereka puas saja ya, masih sejauh ini puas dengan apa yang dia terima gitu ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Dapatkan. Baik, ke depan mungkin ada yang apa yang menjadi harapan barangkali atau pengembangan-pengembangan usahanya ini seperti apa mungkin. Saya ke Umi dulu deh.
1: Bagaimana, Pak?
0: Kedepannya seperti apa ini? Harapannya atau rencana-rencana pengembangan usahanya dan lain sebagainya.
1: Harapan saya yang paling utama itu semoga bisnis kami ini makin dikenal oleh masyarakat Lampung Tengah, sehingga teman-teman juga bisa menyimak di kami dan bisa mengenal, oh ternyata ada ya sewa cermin konvek seperti ini di Topoyo, di Mate.
0: Kalau Magfira sendiri?
2: Harapannya ya tidak jauh berbeda dari yang teman saya sudah bilang, lebih dikenal dan lebih banyak orderan lah.
0: Baik, itu aja ya. Baik, terima kasih. Tapi saya baca dulu ada pesan masuk terakhir, ini paling terakhir ya karena udah di penghujung acara. Ada pendengar kita dari Ani di Polewali Mandar. Apa pesan kepada generasi muda yang ingin memulai usaha di era digital ini yang masih terbatas pada modal dan kemampuan? Baik, itu aja dari Ani di Polewali Mandar. Magfira dulu deh.
2: Pesannya dengan modal, tunggu, bisa diulang tadi Pak, mana pertanyaannya?
0: Pesannya kepada generasi muda yang ingin memulai usaha, itulah intinya.
2: Pesan saya, gimana ya, kalau saya untuk teman-teman generasi muda yang ingin memulai usaha, kalau untuk teman-teman kalau sudah punya ide, punya motivasi untuk memulai usaha, dilaksanakan. Jangan disimpan saja idenya, kalau bisa dibuat, karena kalau tidak dilaksanakan ya idenya stuck di situ-situ saja begitu. Kalau masalah untuk modal, sepertinya bisa memulai dengan modal sedikit begitu. Contohnya kayak kami, patungan lah begitu, ajak teman begitu untuk memulai usaha itu saja.
0: Ya intinya jangan takut untuk memulai ya.
2: Ya.
0: Umi ada yang disampaikan juga? Sama.
1: Kalau saya pesannya itu adalah ide kreatif itu tidak lahir dari zona nyaman. Berani coba, berani gagal dan berkembang.
0: Baik, luar biasa. Oke, terima kasih. Paling terakhir mungkin bagi yang ingin memanfaatkan pelayanan dari apa namanya konveksi ini gimana? Kepada pendengar, mungkin ada nomor yang dihubungi yang mau sewa.
1: Untuk teman-teman mungkin atau yang sudah yang menonton ini bisa menyewa di kami, bisa temui kami di Instagram. findmi.convex. Terus untuk di nomor bisa juga di saya 082 293

0: 08 1853 1089.
1: Dan bisa WA, bisa di saya juga 082 271 392 501.
2: Baik, baik, makasih Mbak Fira dan Umi Kalsum ya, ya sudah bersama pendengar Pro 1 RRI sore hari ini di Ekonomi Digital. Demikian pendengar kebersamaan kita. Saya Hafid, juga ada Bung Frendi di meja operator, ada Umi dan juga Mbak Fira di link Zoom yang saat ini di Mamuju Tengah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Ya, terima kasih Pak.
1: Terima kasih juga Pak kesempatannya.
3: Terima kasih atas kesempatannya.
1: Sangat terhormat bisa diundang.
4: Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
5: rri.co.id.
6: rri.co.id.
5: rri.co.id.
7: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
8: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
7: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
9: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
7: Oh,

Selamat sore, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali program berita berjaringan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Jumat tanggal 10 Juli 2026. Segera kami bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta RRI Toli-Toli di program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Syaiful Malik. Dan pendengar, untuk informasi pertama sore hari ini kami hadirkan dari RRI Ampana, ada rekan Yesi Yuni Safira di sana. Yesi. Selamat sore, Yesi.
2: Selamat sore.

0: Baik, Yesi di RRI Ampana, silahkan untuk informasi pertama sore ini.
1: Mohon maaf, Yuni.
0: Yuni, baik, iya. Silahkan rekan Yuni,
1: baik,
0: Safira.
1: Terima kasih, rekan Chaiful Malik di RRI Makassar, informasi dari RRI Ampana. Sore hari ini, Bupati Toja Una-Una dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Selengkapnya oleh Rahmawati tadi.
2: Pemerintah Kabupaten rangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Toja Una-Una, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toja Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Toja Una-Una Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
3: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Toja Una-Una, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Chaiful Malik di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih Yuni Safira dan rekan-rekan di RRI Ampana untuk informasi pertama sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya dari RRI Ampana kami hadirkan informasi dari Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
4: Wali Kota Makassar Munaf Ridwan akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
5: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan,
6: ini cusil Pak juga Pak Wali.
5: Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
4: Wali Kota Makassar menegaskan rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
0: Mereka demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Rizka Herlina di sana. Rizka, selamat sore.
6: Selamat sore, Saiful Malik.
0: Baik, silakan Rizka.
6: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, PDAGPAII Kota Bau-Bau, diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Berikut laporan Wode Nurliani.
7: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PDAGPAII Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW AGPAII Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus AGPAII Bau-Bau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau. Menurut Lahamiku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, AGPAII Bau-Bau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, AGPAII juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
8: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran oleh dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun.
7: Selain memperjuangkan aspirasi guru, AGPAII juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD AGPAII Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
9: Dan yang kedua terkait dengan Korda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan, untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
7: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
6: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
0: Baik, terima kasih Rizka Herlina dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Kendari. Sudah ada rekan saya Riko Ilham di sana. Riko.
10: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
0: Riko Ilham.
10: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
0: Baik, silakan.
10: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
11: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran, mengatakan Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
12: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. dengan hadirnya Pasar Banteng ini banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
11: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan Pasar Banteng.
10: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya dari meja operator Awi. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
13: Baik Riko, terima kasih dan juga rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasinya sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan kami Jasmine di sana. Jasmine.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Saiful Malik dari RRI Makassar. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Indonesia termasuk di Kabupaten Parigi Mautong saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 nantinya. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana progres dari pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Parigi Mautong? Terkait hal itu, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong, Sunu Hari Ismawan, dipandu reporter Ruth Damayanti berikut ini.
15: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Mautong. Berkaitan dengan progres pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 ini yang mungkin dimulai dari Mei hingga Agustus nanti, bagaimana progresnya sekarang, Pak? Sudah berapa persen mungkin pendataannya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sunu, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten Parigi Mautong, alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan lancar dan sekarang ini masih berproses ya, Mbak ya, masih berproses ya. Alhamdulillah petugas juga masih semangat untuk mendata. Kemudian beberapa pelaksanaan ini ya, beberapa kendala yang mungkin kita temui di lapangan diantaranya adalah cuaca, bahwa di Parigi Mautong juga sudah mulai sering hujan. Kemudian juga kondisi geografis, Mbak, beberapa wilayah yang agak jauh, daerah-daerah sulit itu sinyalnya agak sulit. Tetapi untuk progres per hari ini alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata provinsi. Mungkin itu ya, Mbak.
15: Lantas Pak, kalau untuk jumlah pendata, petugas pendata di Parigi Mautong sendiri, berapa dari pihak BPS, Pak?
16: Kami menurunkan pendataan itu 526 petugas untuk mendata semua responden ya, Mbak. Kemudian 2 petugas itu 1 PML dan 1 penjajah itu mendata, itu dari organik, itu untuk mendata usaha-usaha besar, Mbak.
15: Kalau melihat banyaknya simpang siur di media sosial, ada yang dikaitkan dengan pendataan sensus ekonomi ke pajak dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Sunu sendiri, Pak?
16: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Mautong, sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya, Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha, terutama agar kita mendapatkan struktur usaha di khususnya di Kabupaten Parigi Mautong, dan yang kedua itu mendapatkan karakteristik usaha tersebut. Itu, Mbak.
15: Mungkin bisa dijelaskan kembali manfaat dari data sensus ekonomi untuk bagi masyarakat maupun bagi pemerintah ke depannya, Pak? Karena mungkin masyarakat masih kurang paham terkait manfaat dari data sensus ekonomi sendiri. Silakan Pak Suno.
16: Baik, terima kasih Mbak. Manfaat sensus ekonomi ini sangat besar ya Mbak, sehingga makanya di undang-undang statistik disebutkan bahwa kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Yang pertama, manfaatnya bagi pemerintah tentu saja kita akan bisa memetakan baik struktur maupun karakteristik ekonomi kita. Kita akan melihat seberapa besar itu UMKM, seberapa besar itu adalah usaha-usaha besar, kemudian bergerak di bidang apa, sehingga dari pemetaan itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan perekonomian kita seperti ini, kemudian nanti kebijakannya akan dibuat seperti apa dengan kondisi peta seperti itu, kemudian produk-produk unggulan daerah seperti apa, sehingga bisa kita tingkatkan untuk bisa mesejahterakan masyarakat ya Mbak ya, kemudian juga akan meningkatkan UMKM juga Mbak. Nah, kemudian untuk para pelaku usaha tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka dan dengan mendapatkan informasi mengenai potensi-potensi usaha di daerah-daerah gitu, sehingga misalkan di Kabupaten Parigi Motong duriannya sekarang ini lagi mulai booming. Nah, maka pengusaha-pengusaha akan melihat potensi-potensi tersebut dan apa yang bisa dikembangkan dari potensi unggulan di kabupaten kita. Bagi pemerintah itu juga bisa menjadikan bahan untuk menawarkan kepada investor-investor di luar untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong karena sangat menguntungkan seperti itu. Nah, itu tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan, membuka kos, membuka warung makan dan seterusnya dengan snowball dari rantai ekonomi tersebut. Nah, bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Misalkan dengan banyaknya investor masuk, banyaknya pekerja yang masuk, tentu saja kos-kosan akan hidup, warung makan akan hidup, sehingga masyarakat sendiri juga bisa bekerja di lapangan-lapangan usaha yang terbuka dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan ekonomi kita akan berjalan gitu ya, ekonomi berjalan. Nah, itu akan mendapatkan pemasukan di wilayah tersebut. Gitu Mbak.
15: Ya, baik, terima kasih Pak Suno Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Motong.
14: Baik. Pendengar dan pemirsa, demikian untuk informasi wawancara mengenai BPS di Parigi Motong. Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin bersama rekan Kiki Teknik. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Syaiful Malik. Silakan.
13: Baik, terima kasih Jasmin.
17: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
13: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 dalam Kembang Saripati Maju. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Palu dan sudah ada rekan saya Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode, silakan.
18: Iya, selamat sore rekan Saiful. Dan informasi dari Bumi Tadulako ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dan meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Nah, untuk informasinya kita akan ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
19: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
20: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus disetarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
19: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
21: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
19: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
18: Iya, Saiful, demikianlah informasi dari Kota Palu. Kembali ke Anda di RRI Makassar.
13: Baik, terima kasih rekan Waude Rina Mustika untuk informasi yang disampaikan dari RRI Palu. Dan mendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Eni Adnan di sana. Eni, selamat sore.
1: Iya, selamat sore juga rekan Saiful Malik.
13: Baik, silakan Eni untuk informasi dari RRI Bone.
1: Dari Kabupaten Bone, terkait dengan sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
22: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso, mengatakan sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
23: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14 itu yang sudah rampung.
1: Ya baik, demikian informasi dari Kabupaten Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
13: Baik, terima kasih Eni Adnan untuk informasi dari RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menyapa rekan Abdul Hafid Majid dari RRI Mamuju untuk informasi selanjutnya. Rekan Hafid, selamat sore.
24: Selamat sore Ida Malik.
13: Baik, sehat kabarnya?
24: Alhamdulillah, kabar sehat Bung Idam.
13: Alhamdulillah. Silakan Hafid.
24: Baik, terima kasih melengkapi Kemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini dari RRI Mamuju mengangkat sebuah paket feature dengan judul Anak Bungsu Mencari Ruang Aman. Cerita lahirnya komunitas anakbungsu.id. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
2: Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi, pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Sejujurnya, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama, makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakak.
2: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anakbungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun niche yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
3: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan, anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
2: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan, dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
3: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
2: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.
24: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju. Saya Hafid, ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya kembali ke rekan Idam Malik di Pro 1 Makassar. Idam, silakan.
13: Baik. Terima kasih Hafid dan rekan-rekan di RRI Mamuju. Pendengar, sebelum kami akhiri Gema Saripati Maju, kami akan hadirkan laporan langsung yang akan disampaikan reporter RRI Makassar, Herudin Borahim. Rekan Herudin Borahim, silahkan untuk informasi Anda mengenai Kabupaten Sidrap yang bersiap jadi pusat energi bersih di Indonesia.
4: Ya, Kabupaten Sidrap semakin kokoh menempatkan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN Bapak Penas Yati Ika Retna Mulandri Kamis 9 Juli 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alrit mengajak rombongan untuk langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Pancarautan. Bahkan Bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7,71%. Harga gabah naik dari 4.500 hingga tembus 7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, ia menegaskan Sidrap tak hanya lumbung beras, tetapi juga lumbung telur, energi dan penghapal ukuran nasional. Guna irigasi, bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Mulandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian. Gotong royong, warga pun berharap capaian sekaligus inspirasi bagi seluruh rakyat di Indonesia Timur.

0: dan berharap segera menjaga air percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia. Sekian dari Makassar, Herudin Borahim melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Herudin Borahim dan pendengar. Laporan langsung reporter RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri Kemas Hari Pati Maju untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik, rekan Idam Halik dan Oki Nur Dianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
2: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak?
3: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Offside. Offside dalam permainan sepak bola terjadi ketika pemain tersentuh bola atau menerima kiriman bola dari timnya dengan kondisi pemain yang mendahului pemain paling belakang dari tim lawan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan siaran kami di 3 kanal frekuensi 96 MHz yang Anda pantau di wilayah Mamuju dan Mamuju Tengah. Kemudian Anda yang berada di Majene mendengarkan kami di frekuensi 100,2 MHz. Sementara Anda di wilayah Polman, Pindrang, Mamasa dan sekitarnya bisa mendengarkan kami di frekuensi 97,6 MHz. Serta Anda yang berada di luar Sulbar, di luar Indonesia bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator, masih terus bersama dengan Anda. Sementara 42 menit sekarang dari pukul 17. Seperti apa cuaca di wilayah Sulawesi Barat? Esok hari kami pantau informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Saya sudah terhubung bersama rekan Arman. Bung Arman, selamat sore.
1: Selamat pagi, Bung Hafid.
0: Semangat pagi, selamat sore, Bung Arman.
1: Selamat sore ya betul.
0: Untuk cuaca, maaf, cuaca esok gimana nih? Ada yang perlu diwaspadai, Bung Arman?
1: Ya, untuk cuaca untuk esok hari yang sebagian besar wilayah Sulawesi Barat memang cerah berawan. Yang harus diwaspadai adalah potensi angin kencang ya.
0: Angin kencang.
1: Dalam hal ini ya angin kencang. Dalam hal ini angin kencang yang diakibatkan oleh monsun Australia ya, yang bukan angin kencang yang diakibatkan oleh puting beliung. Itu.
0: Itu di berpotensi terjadi di wilayah mana itu, Bung Arman?
1: Ya, terutama untuk wilayah-wilayah untuk Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, terutama untuk wilayah-wilayah yang dekat pantai atau di wilayah pesisir. Dan juga di Kabupaten Mamuju, terutama di wilayah Kepulauan Balabalakang.
0: Kalau kondisi perairan kita masih kondusif kah untuk para nelayan?
1: Ya, baik. Untuk ke wilayah perairan untuk esok hari masih relatif kondusif. Bung Hafidz, berkisar antara 1 sampai 1,5 meter.
0: Baik. Baik, selengkapnya informasi cuaca untuk esok hari. Bung Arwan, silakan.
1: Baik, Bung Hafidz. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju, kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 11 Juli tahun 2026, yang mana perakiran ini berlaku mulai dari esok di pagi hari sampai dengan esok dini hari. Kita awali potensi cuaca di pagi esok hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca esok di siang hingga sore hari. Secara umum juga wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, kecuali untuk wilayah Sulawesi Barat di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Mamasa berpotensi hujan ringan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok di malam hari. Secara umum wilayah Sulawesi Barat juga berpotensi cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada esok pada dini hari. Demikian pun cuaca berpotensi cerah hingga berawan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara antara 14 sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 58 sampai 96%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 37 km per jam. Peringatan dini dari kami waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, kemudian juga di pesisir Kabupaten Polewali Mandar, dan juga di Kabupaten Mamuju, terutama di wilayah Kepulauan Balabalakang. Demikian perakiran cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan atau Bung Hafidz untuk melanjutkan acara atau kegiatan selanjutnya. Silakan rekan Hafidz.
0: Terima kasih Bung Arman dari BMKG Tampa Padang. Salam buat teman-teman di BMKG Tampa Padang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif, Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Want to talk about it. Itu dia satu komposisi dari Rod Stewart. Lagunya asik, meskipun ini sebenarnya lagu-lagu patah hati ya Bung Awal ya. Mengantar kita di titik jarum jam 52 menit dari pukul 17. Ada yang lagi on the way, hati-hati di jalan, mungkin bergerak di empat lingkar Kota Mamuju dan sekitarnya, Majene dan sekitarnya, ataupun juga Polewali Mandar. Dimanapun Anda berada, yang pasti masih tetap terhubung bersama Pro 1 RRI Mamuju. Oh, rupanya yang lagu berikut ini masih lagu mancanegara rupanya, dari Paul Anka, tetap di Pro 1.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI. Go.id.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai dengan tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut terindikasi merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta kepada pengunjung untuk memasukkan nama lengkap serta nomor telegram yang aktif. Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Dengan demikian, berita yang beredar tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian, Cek Fakta, saya Hafid Majid.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
0: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: Pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya kita berpisah setelah tadi saya sudah menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 sore hari ini. Dan setelah ini Anda ditemani rekan saya Fitri Yani Umar sampai tutup siaran jam 12 malam nanti. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan bahwa beduk azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 12 menit. Berikut kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai seterusnya. Sekaligus saya Hafidz pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Salib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 10 Juli 2026. Sari berita. Pembangunan sekolah rakyat 21 Mamuju baru 80%. Warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Pullman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi.

0: Pembangunan Sekolah Rakyat 21 Mamuju baru 80% belum dapat digunakan awal Juli 2026. Marhadi Umar melaporkan.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju dapat dimulai pada 3 Juli 2026, mundur dari jadwal awal yang ditetapkan pada 17 Juli. Penundaan ini dilakukan menyusul progres pembangunan gedung yang baru mencapai 80% dan kesiapan tenaga pendidik serta pendukung yang masih belum tuntas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin rapat koordinasi kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Mamuju pada Kamis 9 Juli 2026. Namun, hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80% sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan. Karena itu, Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026 dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan. Sekda menekankan, apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat, ya, di mana sesuai dengan arahan menteri bahwa tahapan-tahapan itu sudah dimulai mulai tanggal 1 Juli. 1 sampai 5 Juli tidak disuruh mengecek bangunan, dan tanggal 10 sampai 13 itu kita sudah mobilisasi siswa dan mobilisasi guru, kemudian memulai mata pelajaran itu di tanggal 17. Tapi tadi dari hasil rapat ya, kita menginginkan bahwa sesuai dengan jadwal, tapi kelihatannya dengan persentase bangunan yang baru 80%, maka itu kemungkinan tidak memungkinkan. Dan tadi kita sepakat, kita akan koordinasi dengan kementerian dulu apakah memungkinkan tanggal 31, dengan catatan ada kesiapan dari penyelenggara, dalam hal ini kontraktor, bahwa bangunan untuk kebutuhan itu sudah siap.
2: Rapat evaluasi lanjutan dijadwalkan pada 21 Juli 2026, kemudian peninjauan lapangan dilakukan pada 23 Juli untuk memastikan kondisi bangunan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapat persetujuan kementerian, siswa dan tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kafilah MTQ Sulbar dijadwalkan jalani training center jelang gelaran MTQ tingkat nasional. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Sulawesi Barat dijadwalkan menjalani pemusatan pelatihan sebagai persiapan menghadapi MTQ tingkat nasional yang akan digelar di Kota Semarang pada September 2026. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau PMKSRA Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan dua opsi pembinaan bagi para juara MTQ tingkat provinsi, yakni melalui program magang di pondok pesantren di Pulau Jawa atau melaksanakan training center di Sulawesi Barat. Murdanil menjelaskan, metode pembinaan yang dipilih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Pihaknya juga berharap adanya dukungan sponsor agar kedua program tersebut dapat terlaksana. Menurutnya, pelaksanaan training center menjadi pilihan yang paling realistis karena membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan program magang di luar daerah.
4: Dalam pelaksanaan MTQ tingkat nasional, tentu ada dua metode yang rencana kami gunakan. Yang pertama adalah melakukan magang. Jadi seluruh juara satu ini kita magangkan, yang kira-kira kita anggap akan mendapat juara, itu kita magangkan di salah satu pondok pesantren di Jawa. Atau yang kedua, opsi kedua adalah kita lakukan training center. Jadi kita yang mentraining sendiri. Jadi ini juga kembali lagi tergantung kondisi keuangan. Ketika misalnya memadai, melalui harapan kami sih dari sponsor. Harapan kami dari sponsor bisa membantu kami sehingga kami bisa melaksanakan dua opsi tersebut.
3: Murdanil berharap seluruh kafilah Sulawesi Barat dapat memanfaatkan program pembinaan tersebut secara maksimal sehingga mampu meraih prestasi terbaik pada ajang MTQ tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Sulawesi Barat hingga saat ini berjalan lancar. Meski demikian, petugas sensus masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Asmi Saleh melaporkan.
5: Progres sensus ekonomi 2026 alhamdulillah berjalan lancar.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat memastikan pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 di wilayah Sulawesi Barat hingga saat ini berjalan lancar. Meski demikian, petugas sensus masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai tujuan pendataan. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Jumat 10 Juli 2026 mengatakan, sebagian pelaku usaha maupun masyarakat masih mempertanyakan keterkaitan sensus ekonomi dengan kewajiban perpajakan. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petugas saat melakukan pendataan secara langsung. Ia menjelaskan, petugas sensus terus memberikan pemahaman secara persuasif kepada responden bahwa informasi yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan penarikan pajak. Pendataan dilakukan semata-mata untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Suri menegaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan mengevaluasi berbagai program ekonomi. Selain itu, data tersebut juga akan dimanfaatkan oleh kalangan akademisi maupun peneliti untuk menghasilkan berbagai kajian yang mendukung pengembangan sektor ekonomi nasional.
5: Progres sensus ekonomi 2026 alhamdulillah berjalan lancar. Memang tantangan-tantangan di lapangan ada yang masih bertanya kenapa di sensus ya, apakah berkaitan dengan pajak, itu masih ya. Tapi kami jelaskan secara persuasif kepada para responden, kepada masyarakat luas bahwa data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi ini bukan karena ingin menarik pajak, tapi semata-mata karena pemerintah ingin mendapatkan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat seluruh Indonesia, coverage yang utuh. Data-data ini manfaatnya sangat luas, bukan hanya untuk perencanaan pembangunan saja dan evaluasi, tapi data-data ini nanti juga bermanfaat buat para akademisi dan para analis untuk melakukan penelitian-penelitian terkait ekonomi yang ada di Indonesia.
6: BPS Sulawesi Barat berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan akurat serta mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran baik di tingkat daerah maupun nasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Manakala Raffer kembali dihelat tahun 2026, hadirkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Marhadi Umar melaporkan.
7: Bagaimana pertumbuhan ekonomi?
2: Manakala Fair kembali dihelat tahun 2026 dengan mengusung tema Go Above dan Beyond, yang berarti berkegiatan dengan usaha yang ekstra demi hasil yang lebih. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026 di Malio Town Square Mall, Mamuju, Sulawesi Barat. Event yang telah dilaksanakan secara berturut-turut yang merupakan agenda KEN atau Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata Indonesia ini juga merupakan pemenang juara 1 kategori Festival Nusantara pada ajang API atau Anugerah Pariwisata Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai dalam konferensi pers pada Kamis 9 Juli 2026 mengatakan bahwa kegiatan Manakala Fair 2026 ini memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang menghadirkan 4 konten utama ini dinilai mampu menjadi wadah pengembangan usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tahun 2026 Manakala Fair mempersembahkan beberapa konten acara, di antaranya Mamuju Food Heritage atau Bot Makanan khusus khas Sulawesi Barat, Wastra Heritage atau Lieutenant Sekomandi, workshop dan talk show, artis line up, dan ada Gui Star. Manakala Fair juga bekerja sama dengan UMKM untuk mengisi bot-bot makanan, minuman, fashion, dan aksesoris. Terdapat kurang lebih 50 tenan, baik dari Mamuju ataupun luar Mamuju.
7: Kegiatan yang ada di Mamuju ini yang masuk dalam KEN, karena untuk mendapatkan juara kategori Anugerah Pariwisata Indonesia itu, saya sampaikan tadi bahwa memang tantangan yang dihadapi sangat berat. Nah, kenapa sampai mendapat juara pertama itu? Karena memang kegiatan-kegiatannya itu langsung berhubungan dengan bagaimana destinasi pariwisata, KM-nya, bagaimana dalam pasar kreatifnya. Terus yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, sekarang ekonomi yang ada di Kabupaten Mamuju. Itulah semangatnya kegiatan ini dilaksanakan 4 hal itu, sehingga
2: Bo Akram berharap Manakara Fair terus berkembang dan menjadi kegiatan yang profesional serta inovatif ke depannya, sehingga dinilai mampu merekatkan kunjungan wisata dan menghasilkan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Stigma anak bungsu sebagai sosok manja dan belum dewasa dinilai lahir dari dinamika keluarga yang protektif. Berikut laporan Muhammad Ilham.
9: Kenapa anak bungsu manja? Mungkin bisa dibilang karena itu dinamika keluarga yang anak bungsu dianggap paling muda, paling kecil gitu kan. Belum ada pengalaman gitu.
10: Stigma anak bungsu sebagai sosok manja dan belum dewasa dinilai lahir dari dinamika keluarga yang protektif. Dalam dialog bareng komunitas di RRI Mamuju, Kamis 9 Juli 2026, founding team anakbungsu.id Yasmin Nazara Ayesha menjelaskan pandangan umum terhadap anak bungsu. Ia menyebut anak bungsu sering dianggap paling kecil sehingga orang tua cenderung lebih protektif dan ketat. Menurutnya anak bungsu justru vokal dan cerewet karena pendapat mereka kurang didengar sejak kecil.
9: Menurutku kenapa kita mungkin punya stereotip tentang manja gitu? Karena kan kalau misalnya kita lihat-lihat lagi nih di dinamika keluarga gitu ya, so kan itu biasanya jadi yang dianggap paling kecil. Terus orang tua tuh jadi lebih cenderung protektif dan strict gitu kan ke anak bungsu, apalagi aku sebagai anak bungsu perempuan gitu. Nah jadi kalau misalnya aku juga punya abang yang jaraknya cukup jauh, di situ kayak kita tuh melihat, wah kakak kita nih udah bebas pergi-pergi, udah bebas mengambil keputusan sendiri gitu kan. Sedangkan anak bungsu tuh pasti masih sering harus izin, pergi tuh harus ditemenin, keluar ditemenin gitu kan. Dan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan misalnya, pasti akan ada ikut campur orang tua dan abang gitu.
10: Lebih lanjut, Yasmin menegaskan karakter anak bungsu terbentuk dari pola asuh, bukan sekedar label manja yang sering dilekatkan masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Polman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Ayhan Irsada melaporkan.
3: Menanggapi keluhan salah seorang warga di Kabupaten Polewali Mandar yang disampaikan melalui program Halo RRI melalui kanal Pro 1 RRI Mamuju terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg hingga mencapai Rp35.000 sampai Rp40.000 per tabung, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok LPG subsidi di wilayah tersebut dalam kondisi yang aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan penyaluran LPG 3 kg terus dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena pangkalan diwajibkan menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
11: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
3: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi melalui Pertamina Call Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
0: Cerita lahirnya komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak yang terlahir terakhir. Fitur Muhammad Ilham.
10: Di Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi. Pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
9: Sejujurnya, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakaknya.
10: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anakbungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun misi yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
9: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan. Anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
10: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan, dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
9: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
10: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini Jumat 10 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Petrani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar masih di Sinlona 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Di kita di tepat pukul 19:50 pendengar, dan kita sudah dengarkan lagu dari Maudy Ayunda, Bulan Bawa Aku Pulang. Nah, apakah malam ini bulan purnama atau ini malam keberapa? Ini karena sepertinya saya tidak terlihat keluar suasana di luar ini karena dalam ruangan pendengar. Nah, dan di seperti biasa nih, karena kita masih di suasana Piala Dunia, meskipun ini sudah 8 besar ya, 16 besar, kita sudah mencari 16 besar. Nah, besok ada pertandingan Spanyol versus Belgia. Belgia dengan Spanyol besok, entah yang mana yang akan lolos ke babak selanjutnya setelah ada Maroko dengan Prancis tadi subuh. Pendengar di RRI Pro 1 Mamuju. Dan yap, untuk pendengar yang pecinta bola, Anda bisa mendengarkan di 97,6 untuk daerah Polwali Mamas dan Mamasa, kemudian Majene Polwali ada 100,2 FM untuk Mamuju 96 Mamuju dan sekitarnya ya, pasti pendengar ya, dan mungkin daerah-daerah yang hanya bisa menjangkau mendengarkan RRI bisa di sana ya, bagi pecinta bola. Tapi di ini agak unik di media sosial ya, anak dari pecinta bola ini pada bercanda ya ini masalah dukungan-dukungan mereka, tapi yang pasti tetap untuk tetap menjaga keamanan kondusif, dan juga enggak apa-apa lah ya, beda pandangan atau beda pilihan, beda dukungan mungkin di satu pilih ini, satu pilih negara ini, tapi yang pasti tetap masih menjaga kebersamaan. Tidak, ya bola ya bola, yang persaudaraan tetap bersaudara. Oke pendengar, kita dengarkan lagu dari Rizky Febian, Senandung Bahagia.

0: Sukri! Deh, mana Jinny Sukri?
1: Kenapa gitu?
0: Ini, mau kusuruh dulu adekku buang sampah di got.
1: Kenapa dibuang di got?
0: Kan gampang kalau dibuang di got, toh. Langsung Miana bawa air kalau hujan.
1: Astagfirullah, salah gitu cara tak iya.
0: Salah kenapa, Jibedek?
1: Itu dia sampah. Memang nak bawa air kalau hujan. Tapi itu kalau tersangkut, jadi bertumpuk, Mi, tuh. Air juga tidak lancar, Mi, mengalir. Kalau begitu, Mi, bisa jadi banjir itu tempat, tak, Di?
0: Pantas biasa di sini banjir kalau hujan, Di.
1: Itu, Mi, makanya jangan buang sampah sembarangan. Apalagi kalau ke panti kita buang sampah. Sama-sama, Mi, itu tidak ada baiknya, ya.
2: Mari kita jaga keindahan dan kebersihan lingkungan hidup kita. Lingkungan yang bersih, keluarga jadi sehat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini baru dia minta yang gratis.
0: Tis tis tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Ya pendengar masih di Radio Pusat Memuju dan sesaat lagi kami akan bergabung ke Radio Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara.

0: siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan.
2: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
0: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari kelima bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
0: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
15: Oke.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
13: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
10: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
15: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
16: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah sudah relatif banyak ke barat-barat daya.
15: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
10: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
15: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
17: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
15: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Dengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Ya, pendengar masih di 100,2 FM di Radio Pro 1 Mamuju di malam hari ini, pendengar. Ya, dan hari ini hari Jumat nih, bertepatan dengan malam Sabtu. Nah, biasanya di hari Jumat itu nih identik dengan yang horor-horor ya, pemahaman masyarakat, tapi entahlah, itu hanya mitos, pendengar. Kemudian di malam hari ini saya ingin berbagi tentang deretan film horor Indonesia yang terinspirasi dari kisah nyata, pendengar. Semoga pendengar di rumah tidak takut-takut ya. Dan ya, deh, ini film horor Indonesia ini yang terinspirasi kisah nyata yang selalu menarik perhatian karena menghadirkan cerita yang menegangkan dengan nuansa terasa lebih nyata. Nah, ceritanya sering membuat penonton merinding karena dianggap dekat dengan pengalaman kemudian kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Popularitas genre ini terus bertahan dan kerap menjadi perbincangan di berbagai media sosial, pendengar. Nah, ada beberapa film nih yang terkenal dan angkat dari kisah nyata. Yang pertama ada Danur yang diproduksi di tahun 2017 yang diperankan oleh artis cantik Prilly Latuconsina. Nah, di ceritanya ini merupakan anak indigo yang sejak kecil mampu melihat makhluk halus termasuk arwah anak-anak Belanda. Nah, sering waktu persahabatan itu berubah menjadi ancaman ketika Risa menyadari tidak semua makhluk memiliki niat baik. Kemudian ini yang paling fenomenal juga ini, Kekayaan di Desa Penari di tahun 2022. Nah, ceritanya ini sekelompok mahasiswa yang menjalani KKN di desa terpencil dengan aturan sakral ya, termasuk larangan melewati kawasan tertentu yang dianggap keramat. Nah, setelah beberapa mahasiswa melanggar pantangan karena penasaran, teror gaib berubah menjadi tragedi mengerikan yang mengancam keselamatan mereka. Mungkin kalau KKN di Desa Penari ini lebih ke kita tidak boleh ini ya, agak-agak gimana itu kalau ke suatu tempat yang apalagi yang baru, tetap ke menjaga adab. Nah, sebentar kita masih ada satu lagi nih sebelum kita dengarkan lagu ini, Di Ambang Kematian yang diproduksi di tahun 2023. Rilis kali ini atau produksi. Nah, film Di Ambang Kematian ini mengikuti Nadia diperankan dengan Tayaska Namyah yang terancam menjadi tumbal pesugihan ilmu hitam ayahnya. Siat Nyuan diperankan Ripto Wikana, kemudian ancaman itu bermula setelah ibunya meninggal mengenaskan pada 2002 akibat kutukan terus menghantui keluarganya. Nah, 10 tahun kemudian kakaknya juga diperankan Wafda Saifal Lubis terus menjadi korban kutukan tersebut. Nah, dia kemudian berjuang menghentikan kutukan maut yang menuntut tumbal baru setiap satu dekade. Nah, kalau pesugihan banyak sih yang kejadian-kejadian yang aneh, tapi entah itu benar atau tidak ya, wallahualam. Kita dengarkan lagu dari GGTW, Manusia Biasa.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Pendengar masih di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Nah, tadi kita membahas mengenai film horor yang diangkat dari kisah nyata. Sudah kita lanjut film horor selanjutnya ada Sumala di tahun 2024. Nah, ini Sumala kayaknya sering digunakan untuk istilah bagi ibu-ibu yang lagi ngereok kayaknya nih. Baru baca di Sumala gitu. Nah, film Sumala ini terinspirasi urban legend Semarang tahun 1948. Ini saya pasti belum lahir. Mengisahkan Sulastri yang bersekutu dengan iblis demi memiliki anak. Nah, pendengar yang melahirkan Kumala dan Sumala, lalu arwah Sumala bangkit membalas perundungan terhadap Kumala setelah dibunuh ayahnya Suciman. Oh, ini agak keji. Kemudian ada dosen gaib sudah malam atau sudah tahu. Di tahun 2024 ada film dosen gaib sudah malam atau sudah tahu, ini diangkat dari urban legend juga pendengar, yang viral pada 2016 tentang sosok misterius Pak Bakti. Teror muncul saat Pak Bakti mengejar kelas remedial malam empat mahasiswa hingga mereka menyadari kakinya ini tidak menapak tanah. Ini di sini saya agak merinding-merinding nih baca film-film kisah nyata horor lagi. Kemudian ada Santet Seguru Pitu. Ini pasti Dori Jowo ini. Tahun 2024. Nah, film horor ini diangkat dari kisah nyata di Semarang tahun 1983 tentang teror ilmu hitam. Kalau ada ilmu hitam, ada gak sih ilmu putih? Nah, akibat persaingan bisnis, keluarga Sucipto mengalami teror hingga Ardi berusaha mengungkap dalang di balik peristiwa mengerikan tersebut. Nah, di film horor dikari kisah nyata tadi ini menawarkan sensasi berbeda karena memadukan hiburan, kemudian pasti ada lah ya sedikit-sedikit menambahkan bumbu-bumbu yang lain di ceritanya biar enggak datar-datar amat. Dengan cerita yang dipercaya pernah terjadi, beragam kisah tersebut menjadi pilihan menarik bagi penonton yang menyukai horor dengan nuansa yang lebih mencekam. Siapa tahu ada pendengar yang pengen tertantan dengan film-film horor. Nah, bisa mencoba nih dari 6 film tadi, tapi kalau saya sih tidak ya. Oke, pendengar, kita dengarkan lanjut lagi lagu selanjutnya. Wow deh, Demi Masa.

0: Pendengar masih di Simpanan 100,2 FM di malam hari ini, dan berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Tarian Hati, produksi RRI Singa Raja.
1: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas saja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledetong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledetong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud Ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Yah, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih loh ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya loh Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: Wah, kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support, kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

0: Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!
1: Ya, pendengar, itulah tadi kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Tarian Hati, produksi RRI Singaraja. Dan selanjutnya pendengar, jangan kemana-mana, akan ada sebentar, akan ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema membangun generasi berkarakter tanpa bullying. Dan nantinya ada narasumber kita, Adifadia Paradipta, selaku fasilitator PAB Community Batch 5. Pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 memujukan informasi dan inspirasi.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid tuar ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk
4: setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau di saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di malam hari ini. Kita berjumpa lagi di program Ngobras untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Nah, di malam hari ini kita akan mengangkat tema membangun generasi berkarakter tanpa bullying. Dan nanti juga ada fasilitator PAB Batch 5 Community. Dan pendengar, ini bullying ini bukan sekedar candaan atau tindakan sesaat, namun dampaknya ini dapat meningkatkan luka yang mendalam. Nah, mempengaruhi rasa percaya diri, kemudian kesehatan mental, bahkan masa depan seseorang. Nah, karena itu membangun generasi yang berkarakter bukan hanya tentang menciptakan anak-anak yang cerdas, tetapi juga generasi yang memiliki empati, saling menghargai, dan berani menolak segala bentuk perundungan. Nah, melalui tema di malam hari ini, membangun generasi berkarakter tanpa bullying, mari kita bersama-sama berbagi pengalaman dan juga mencari solusi agar lingkungan sekolah, kemudian keluarga maupun masyarakat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghormati. Dan mendengar di ujung sana ya, sudah hadir narasumber kita malam hari ini, ada Ade Adiva Dias Pradipta. Nah, selamat malam, Ade.
7: Halo Kak Afifi, selamat malam.
3: Malam. Ini kalau lihat wajahnya kayaknya anak ini umur berapa nih? Kelas berapa? SMA apa SMP nih?
7: Kebetulan saya sekarang sudah lulus.
3: Ternyata baby face sekali. Nah, oke. Apa kabar nih malam, baik?
7: Alhamdulillah baik banget.
3: Nah, alhamdulillah.
7: Walaupun di ya. Bandung ini dingin ya.
3: Nah, ternyata di Bandung ya. Ini dari tadi saya, ini kayaknya bukan orang Sulawesi deh.
7: Betul. Jujur dingin banget di sini, aduh.
3: Saya juga dingin sih, soalnya pakai ini AC. Bukan karena cuacanya yang dingin, tapi alat ini, dibantu alat ini. Oke, dan kita mengajak pendengar ataupun penonton kita malam hari ini yang ingin bergabung bersama kami, bisa meninggalkan komentar di Facebook atau di YouTube. Bisa juga hubungi di nomor 04-2623-2243 atau nomor 08-2290-9096. Nah, bisa juga mendengarkan di RRI Digital atau di rri.co.id. Nah, kita masuk di tema hari ini. Nah, ini kan Sebelum kita membahas masalah bullyingnya nih, Dek ya, kita mau tahu dulu ini apa nih sebagai ini PAB community ini seperti apa?
7: Oke, jadi di sini tuh komunitas PAB itu dia adalah suatu wadah untuk orang-orang atau remaja yang ingin menjadi agen perubahan. Nah, kebetulan kami ini di sini tidak hanya membahas bullying juga, melainkan membahas stunting, yang dimana dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Penyebab bullying bisa berdampak stunting dan sebaliknya.
3: Oh, iya.
7: Betul. Jadi makanya pada saat founder kami selaku founder yaitu Kak Muhammad Fahri itu awalnya itu berasal dari program kerja dia sebelum menjadi komunitas ini, sebelum komunitas ini berkembang. Awalnya itu program kerja dia, lalu kemudian Kak Fahri ini membuat komunitas ini, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 5 batch yang dimana anggotanya itu terdiri dari ribuan, bahkan ratusan bahkan ribuan di seluruh Indonesia.
3: Nah, kalau batch-nya sendiri ini seperti apa? Apakah generasinya atau bagian per wilayah atau seperti apa, Dek?
7: Oke, kalau kan untuk ada... batch itu tergantung per waktunya ya. Karena kayak misalkan batch 1 itu maksudnya tuh hari pertama untuk apa ya maksudnya tuh. Jadi batch 1 itu wadah yang dibentuk dalam kurun beberapa bulan gitu. Jadi dalam satu batch itu memiliki masa jabat 3 bulan.
3: Oh iya.
7: Batch 2 3 bulan, batch 3 3 bulan, dan sekarang udah mau ke batch 6.
3: Oh iya. Nah, sudah berapa bulan ini di batch 5?
7: Iya. Jadi ibaratnya ya kayak OSIS lah. OSIS kan punya masa jabat. Masa jabat itu 1 tahun. Nah, cuman kalau di ini 3 bulan.
3: 3 gitu. Bulan. Nah, bukan 5 tahun ya yang kayak ini. Iya, nah kalau di fasilitator ini Adik kan fasilitator ya. Nah, kalau di fasilitator ini seperti apa? Apa yang dilakukan ini?
7: Oke, jadi setiap batch itu pasti bakalan di akhir jabatannya nih, Kak. Yaitu bakalan menseleksi lagi untuk siapa yang berhak menjadi fasilitator. Jadi nanti bagi yang lolos menjadi fasilitator akan mendapatkan bonus jabatan selama 3 bulan, Kak. Jadi total saya membersamai komunitas PAB ini sudah 6 bulan. Dan mungkin akan muncul 3 bulan setelahnya, karena mungkin saya akan menjadi steering company-nya PAB Community. Jadi totalnya mungkin saya akan jadi 9 bulan, Kak.
3: Oh iya. Seperti itu ganti-gantian, tapi ada yang masih bertahan nih ya. Oke, nah kita masuk di tema bullying. Ini kan masih menjadi persoalan ya yang sering terjadi di lingkungan, baik itu sekolah, bahkan di masyarakat ini, yang teman bermain anak-anak di kampung kah atau di apa itu nih, ataupun media sosial ini, menurut Anda bagaimana gambaran kondisi bullying yang dihadapi generasi muda saat ini?
7: Oke, karena perlu dipastikan juga kalau menurut saya sendiri bullying itu tidak bisa hilang, Kak, tetapi bisa diminimalisir. Nah, sama halnya terjadi baik itu di dunia nyata, sosial media. Nah, pasti ada aja. Mau itu kita minimalisir seminimal mungkin, pasti yang namanya bullying itu tetap ada. Dan kita sebagai komunitas PAB, nah, berusaha untuk menyebarkan edukasi, baik edukasi online, baik itu kita ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Dan mungkin dari ribu-ribu anggota dari PAB itu pasti sudah menjajaki ke sekolah untuk bersosialisasi, baik itu satu sekolah, dua sekolah, ya mungkin banyak juga, makin banyak. Dan selain sekolah juga, kami datang ke panti asuhan juga, seperti itu. Dan kalau untuk online, kami itu biasanya membuat video edukasi tentang bullying. Bisa mengadakan webinar, bisa bikin video kreatif, dan yang lainnya. Seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan kayak ada tempat curhat juga, curhat kita tampung. Itu kalau misalkan kayak murid-murid yang merasa dirinya dibully, bisa curhat online melewati program kerja dari PAP Community. Dan kebetulan kami program kerja sangat beragam, Kak. Mulai dari video kreatif untuk online, mulai dari fotografi, terus bikin kanva, desain, ya tentang bully, gejalanya itu seperti apa, itu sudah benar-benar ada dan terstruktur seperti itu. Jadi ya kalau misalkan dibilang bullying masih ada, itu tetap masih ada. Karena pada dasarnya kita tidak bisa untuk menghapuskan bullying, tetapi bisa setidaknya meminimalisir. Seperti itu, Kak.
3: Iya, nah kalau ada misalnya, kalau sejauh ini bullying yang paling di, mungkin ada gak istilah paling ringan atau paling apa gitu yang termasuk dalam bullying ini? Apakah termasuk kalau dek ini masalah ada tuh yang kayak anak-anak bermain-main dengan nama orang tua, ini si ini, si ini, apakah ini sudah termasuk dibullying dan sudah bisa di ini ke komunitas ini?
7: Oke, kalau untuk hal itu tergantung dari perspektif korbannya ya, Kak. Kalau misalkan korban menganggap itu bercanda, nah kita tidak bisa menganggap ini bullying. Ya, karena si korbannya itu menganggap itu bercanda. Tetapi kalau misalkan korban itu merasa sakit hati, merasa frustasi, depresi, merasa nggak terima karena orang tuanya dijelekan, nah itu bisa dilaporkan, Kak.
3: Nah, apakah pas di komunitas ini juga menindaklanjuti atau secara psikolog atau bagaimana?
7: Oke, kalau untuk komunitas kami itu lebih ke menindaklanjuti secara psikolog, Kak. Seperti curhatan online. Dan bahkan kebanyakan anggota-anggota yang gabung ke PAB itu mereka yang dulunya dibullying, Kak. Seperti itu. Tapi ada juga orang yang ingin menjadi agen perubahan, melihat teman-temannya dibully, tapi dia itu diam saja karena tidak berani mungkin melawan pembulian tersebut. Nah, makanya tujuan adanya PAB, didirikannya komunitas ini, ya untuk hal-hal seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Jadi, kita di sini tuh hanya sebagai, tidak hanya sebagai wadah, tetapi sebagai agen perubahan, Kak.
3: Oke, nah di tema ini kan membangun generasi berkarakter tanpa bullying. Nah, di menurut adanya sendiri ini, mengapa pendidikan karakter ini menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah terjadinya bullying ini?
7: Oke, karena ya pasti yang namanya pendidikan alias edukasi, yang dimana edukasi itu benar-benar penting untuk mencegah bullying, karena jika tidak adanya edukasi, ya maka orang-orang tidak tahu ini itu seperti apa, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apalagi yang paling krusial itu masa-masa remaja, yang dimana masa-masa yang masih ingin mencoba suatu hal, hal itu sebelum dia beranjak dewasa. Nah, kalau bisa itu dibiarkan tanpa adanya edukasi, maka akan terus menjalar, menjalar, dan menjalar sampai dewasa, dan menganggap hal itu tuh normal, hal itu dinormalisasikan, seperti itu, Kak.
3: Iya, karena sebenarnya saya biasa dengar ini, kita saja ini yang dewasa ya, kadang dia katanya, ah gak bisa dibercandain, tapi menurut saya itu agak sudah menuju ke bullying loh, kalau kadang ke fisik, ke apa. Nah, kadang-kadang teman-teman kita itu merasa kalau misalnya si ini marah atau jengkel, pasti bilang, ah kita kan cuma bercanda ini, begitu. Nah, bagaimana yang menghadapi seperti itu?
7: Kalau yang kalau untuk cara penghadapan seperti itu, itu balik lagi ke perspektif korban. Korban kalau misalkan terhina, merasa dia dibully, langsung aja melaporkan. Kalau misalkan takut, cobalah sedikit-sedikit untuk ya bisa curhat online, melalui online di PAB Community atau bagaimana, atau enggak minimal mah curhat ke orang tua, curhat orang terdekat lah intinya. Kalau misalkan dia itu dibully, dia itu di gimana. Cuman kadang memang ada beberapa korban bully yang mungkin pernah aku temui gitu, Kak. Pernah saya temui, yang di mana korban itu tidak berani untuk melapor karena takut, karena
3: kadang juga malu sih sebenarnya. Ada perasaan
7: betul,
3: malu.
7: Sangat dimalu. karena ada perasaan malu itulah yang membuat dia mengurungkan diri. Padahal jelas-jelas dari secara mental itu harus benar-benar cepat ditangani. Kalau misalkan nggak cepat, itu overthinking, kayak depresi, bahkan ya ada mungkin kasus sampai bunuh diri karena bullying.
3: Iya.
7: Apalagi di luar negeri yang benar-benar wah, benar-benar kayak gimana gitu. Waktu apalagi waktu di Korea Selatan,
3: itu
7: negara-negara Asia Timur, waduh itu bullyingnya
3: iya, benar-benar kak rasisme ya, lebih ke
7: oh, iya, rasisme. Makanya pada saat itu kasus kematian akibat bunuh diri itu berasal yang paling banyak nih berasal dari Korea Selatan, berasal dari Jepang. Ya karena hal itu, makanya kami komunitas pelajar anti bullying Indonesia tidak ingin menyebabkan hal itu terjadi di sini. Karena kami yakin Indonesia itu masih memiliki orang-orang yang masih ingin bertahan walaupun ya walaupun dibully atau sebagainya. Nah, pokoknya kami pertujuan kami ke sini, kami ada, kami hadir, komunitas ini hadir ya untuk hal-hal seperti itu agar tidak menjalar, tidak menjalar, tidak terulang lagi gitu, Kak.
3: Karena memang sudah ada pernah kasus di Indonesia yang anak SD yang kasus bullying juga. Nah, kalau di bentuk bullying yang sering kali tidak disadari, tetapi sebenarnya itu dapat memberikan dampak besar bagi korban itu deh, seperti apa ya? Ada tahu?
7: Oke, jadi untuk bullying yang benar-benar gak disadari oleh pelaku, yang pasti itu bullying verbal, Kak. Bullying omongan. Misalkan, ya karena kebanyakan manusia, kebanyakan orang-orang menganggap ya menormalisasikan hal itu. Ah, itu cuma bercanda. Ah, itu cuma ya cuman gak sekedar omongan.
3: Iya,
7: dibilang begitu. Apa, dibilang apa. Tapi itu untuk korbannya itu beda. Dari POV-nya juga, bagaimana, seberapa penting, seberapa sakit dia diomongin kayak gitu. Contohnya kayak teman saya, Kak, yang dimana dia itu dikatain, mohon maaf ya, Kak, dikatain pendek lah, dikatain apalah. Endingnya ya dia menutup diri, Kak, menutup diri, menutup di sosial. Kalau dari POV pelaku, pasti bilangnya, apalah cuman kayak gitu doang.
3: Iya, kok cepat marah gitu, apalah, emosian gitu, bercanda cuman doang. Emosian, padahal kan emosian. Kita tidak tahu hatinya orang kan.
7: Betul, kita tidak tahu hati orang seperti apa. Makanya pada saat itu teman saya yang jadi korban, itu benar-benar cenderung menutup sosial, menutup secara sosial. Dia jarang bergaul dengan teman. Dia jarang bergaul dengan siapapun. Yang mungkin di kelasnya merenung. Ya karena dia juga udah dikatain seperti itu. Kalau kata pelaku itu pasti bilangnya cuman biasa aja. Tapi kalau kata korban itu benar-benar sakit, Kak.
3: Iya. Kalau untuk dampaknya sendiri terhadap kesehatan mental, kemudian prestasi belajar dan kepercayaan diri untuk dari anak maupun remaja ini seperti apa? Dari kasus, misalnya kasus bullying ini.
7: Kayak mungkin ini kisah aku sendiri ya, Kak.
3: Iya.
7: Kebetulan waktu SD dari kelas 1 sampai kelas 6, aku ini kan jago public speaking. Yang dimana aku tuh suka ikut-ikut lomba pidato dan sebagainya. Karena pada saat itu ya tidak ada yang namanya bullying. Nah, memasuki SMP, nah saya mungkin entah kenapa itu bisa dibullying habis-habisan. Dan sehingga pada saat itu ya mungkin kemampuan saya menurun, public speakingnya jadi takut gitu kalau untuk maju ke depan. Nah, itu dampaknya itu benar-benar tidak hanya ke mental, tetapi kemampuan juga, kemampuan kita bisa mengurang dan mengurang. Tetapi pada saat SMA mungkin saya beranikan diri dan mungkin kemampuan public speaking saya ikut organisasi-organisasi lain, ya saya bisa meningkat, bisa lebih baik daripada pada saat saya di SMP. Kebetulan waktu SMP saya pondok yang dimana benar-benar mungkin pergaulannya kurang baik, pondoknya kurang baik. Nah, jadi mungkin karena hal itu mungkin saya kurang berkomunikasi juga mungkin. Sehingga pada saat SMA di awal juga, awal-awal SMA kelas 10 ya saya juga sebenarnya takut. Cuman ya saya memberanikan diri Dan pada saat ini akhirnya saya menemukan komunitas yang dimana komunitas ini menjadi wadah untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Dan alhamdulillah karena komunitas ini juga ya mental saya, terus hal-hal yang bikin bullying yang seperti itu, karena mereka tahu kalau saya agen perubahan, saya komunitas, saya anak komunitas PAB. Nah, mereka jadi tidak berani membuli saya seperti itu, karena kebetulan saya juga komunitas PAB ini sudah berkolaborasi dengan guru-guru BK, dengan sekolah, nah seperti itu.
3: Iya. Nah, dari pengalaman adik sendiri ini sebagai di fasilitator ini, faktor apa yang paling sering menjadi penyebab seseorang ini melakukan bullying ini?
7: Yang pasti untuk faktor pertama ya mungkin dari fisik sih kak, mohon maaf ini yeah. Kebanyakan orang-orang yang mohon maaf ini dalam kategori ya kurang dalam fisiknya atau bagaimanapun itu, misalkan kurang dalam wajah atau bagaimana, itu pasti menjadi sasaran kak. Karena menurut saya juga, menurut saya pribadi ya kebanyakan orang-orang menilai teman atau menilai orang lain itu dari penampilannya. Kalau misalkan penampilannya, oh kayak gini nih mah culun, mohon maaf ya kak, kayak gitu, ah langsung dibully. Pasti seperti itu kak. Itu yang faktor paling utama, pasti di penampilan. Yang kedua itu bisa dari kelakuan. Sikap. Nah, mungkin ada beberapa orang yang sikapnya itu bisa dibilang kayak ya aneh atau bagaimana, makanya itu banyak jadi sasaran bullying atau bagaimana.
3: Iya, apalagi juga, nih biasa
7: yang
3: juga.
7: Yang ketiga.
3: Ya lanjut.
7: Oh ya. Dan yang ketiga itu yang pasti ketika seseorang, baik itu laki-laki ya, kebanyakan ini laki-laki, bersifat kemayu kak, mohon maaf.
3: Iya.
7: Kemayu ya, kalau kata istilah bahasa gaulnya boti lah.
3: Nah, itu pasti.
7: Jadi sasaran korban bullying kak. Dalam menurut saya kita bersamai aja dia, lalu dia kita ubah, kita temani dia untuk berubah menjadi laki-laki yang sungguhan, tidak perlu untuk dibully.
3: Iya, mungkin lebih ke rangkul dan untuk kembali ke kodratnya ya.
7: Nah, betul, rangkul. Harus memakai kekerasan.
3: Tapi dek, apakah pernah juga berurusan dengan pelakunya ini atau bagaimana? Atau ini mereka ini pelaku ini dari mana saja atau apakah ada faktor dari keluarga atau yang lain? Kalau untuk pelaku ya kan ini tadi yang korbannya. Nah kalau untuk pelaku itu biasanya dari mana saja ini pelaku bullying?
7: Oke, kalau untuk pelaku ya kak, yang pertama yang paling utama sih menurut saya itu faktor dari fisiknya yang kuat kak. Kebanyakan orang-orang yang mungkin bisa dibilang fisiknya kuat, ya mungkin tidak semua ya,
3: tapi
7: ya menurut saya aja kayak kebanyakan fisik-fisik yang kuat, yang berotot atau bagaimana, itu kalau di sekolah itu menindas orang-orang yang fisiknya itu kurang kuat, ya bisa dikatakan lemah seperti itu. Itu yang pertama. Faktor kedua itu tidak kurangnya kasih sayang dari keluarga biasanya, karena kebanyakan dari pembuli yang mungkin saya temui, pembuli yang saya ajak bicara, ya kebanyakan mereka yang kurang kasih sayang sehingga melampiaskan kepada teman-temannya. Lalu yang ketiga, yang dimana yang paling krusial itu bisa dikatakan ya apa ya, mulut harimau lah. Jadi omongannya itu suka sompral, suka kesana kesini, jadi tidak memikirkan perasaan orang.
3: Nah, ceplos-ceplos kayaknya.
7: Ceplos-ceplos. Nah, gara-gara hal itu juga yang bikin pembuli ini, oh jadi faktornya itu banyak banget. Jadi kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ya. Yang terakhir itu kebanyakan, mungkin karena iri enggak? Akan prestasi, jadinya sehingga orang-orang itu, ya apa kayak gitu, dibully lah. Nah, seperti itu, Kak. Oh ya, sama satu lagi mungkin yang menganggap hal yang menganggap bullying itu sebagai hal yang normal. Jadi kayak ibaratnya ah cuman bercanda.
3: Iya, nah, kembali lagi gitu, cuman bercanda gitu.
7: Kembali lagi.
3: Iya, saat lagi nih kita jeda sejenak, ini kita akan kembali membahas tentang bullying, tapi kita jeda sebentar. Pendengar, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju di acara Ngobras kita malam hari ini.
1: Baik pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
8: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
3: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali. Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
10: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying. Stop bullying.
11: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
12: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
11: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
12: Tapi aku...
13: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Begaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Mapucu malam ini.
5: Mapucu malam ini.
6: Ya pendengar, kita kembali lagi di program Ngobras di malam hari ini dengan tema membangun generasi berkarakter tanpa bully. Dan pendengar, kami masih tetap mengajak di untuk bergabung di nomor 0426-232244 atau 08-2296-09-0996 atau meninggalkan komentar kami di live Facebook RRI Mamuju dan juga YouTube. Pendengar juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Oke, kita kembali ke Mas Adi Fadias Pradipta di malam hari ini. Ya, kita ke pembahasan kembali ini. Di untuk keluarga nih, peran keluarga. Nah, seberapa penting peran keluarga ini dalam membentuk karakter anak ini agar tidak menjadi pelaku maupun korban bullying ini?
7: Oke, yang pasti orang tua itu benar-benar sebagai peran inti ya, karena kita tiap hari dengan orang tua, orang tua mungkin seperti apa sikapnya, itu pasti kalau misalkan kita masih anak SD atau bagaimana pasti bakal menirunya gitu kak. Karena makanya orang tua ini menjadi peran-peran yang paling krusial di antara semua peran. Nah, orang tua kalau misalkan kita sehari-hari dengan orang tua yang mungkin notabene itu memakai kekerasan, mungkin suka berantem, mungkin antar ayah dan ibu suka berantem atau bagaimana, ibaratnya kalau istilahnya itu broken home. Nah, itu pasti dalam mental yang dari pelakunya itu bakalan kayak merasa kok di rumah kayak gini terus. Pasti bakalan gak ada tempat untuk bercerita, gak ada tempat apapun, sehingga pelaku tersebut jika melampiaskannya itu, kalau misalkan melampiaskannya itu ke kayak olahraga, kayak nge-gym itu apa, itu bagus. Tapi ini yang paling parah itu melampiaskan ke orang-orang di sekitarnya yang tidak bersalah.
6: Kan?
7: Sehingga pastinya peran orang tua itu yang paling krusial di antara semua peran-peran lainnya.
6: Nah, ada nih pertanyaan dari pendengar kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kak di Tasiu. Ini pertanyaan pendengar ya. Mau tanya dong, apa sih itu PAB Community Batch 5 dan apa saja ruang lingkup bullying itu? Apakah orang tua yang mendidik anaknya dengan agak tegas termasuk bullying? Apakah ngerjain teman yang lagi ulang tahun juga termasuk bullying ini? Silakan dijawab nih.
7: Oke. Ini yang mana dulu? Pengertian dari PAB itu?
6: Iya, mungkin bagaimana? Siapa tahu tadi dia melewatkan dia. Kan di awal sudah dijelaskan tadi ya aja.
7: Jadi seperti ini ya, kepada Aura ya?
6: Aura.
7: Oh ya, Aura.
6: Ini Aura ini Mamuju ini Sulawesi Barat ya. Tasiu ini Sulawesi Barat. Nah, ya.
7: Nah, pasti kami dari pelajar anti bullying itu adalah sebuah wadah sebuah wadah bagi orang-orang, baik itu ingin menjadi agen perubahan, baik itu menjadi korban bullying, baik itu yang pelaku bullying untuk yang ingin berubah. Mm-hmm. Nah, itu disatukan dalam suatu wadah. Wadahnya itu yaitu pelajar anti-bullying. Mm-hmm. Yang dimana kami itu membahas dua isu penting. Yang isu pertama itu bullying, mm-hmm. isu keduanya itu stunting. Mm-hmm. Kenapa? Karena dua hal itu saling berkaitan. Yang dimana bullying bisa menjadi pemicu stunting, mm-hmm. stunting juga bisa menjadi pemicu bullying. Nah, karena hal itulah PAB ini dibentuk oleh Kak Muhammad Fahri di Sumatera mm-hmm. Barat, dan sekarang sudah memiliki 5 batch dan bakalan menuju 6 batch. Mm-hmm. Dan kebetulan sekarang pendaftarannya itu dibuka. Sekarang sudah dibuka, barangkali Aura mau join.
6: Iya, iya, iya.
7: Join aja di Instagram PAB Community ID.
6: Ini umur, ada batasan umur nggak, Dek?
7: Kalau untuk batasan umur, kisaran 15 hingga 24 tahun.
6: Oh, saya sudah jadi, terlewatkan. Iya, nah lanjut. Ruang lingkupnya bullying ini seperti apa?
7: Ruang lingkup, kalau kita bicara soal ruang lingkup, keluarga juga itu bisa menjadi ruang lingkup utama pemicu bullying. Mm. Kayak misalkan kalian bercanda dengan adik kalian, mm-hmm. nah mungkin bercandanya kelewatan.
6: Nah, gitu. Saya ini termasuk yang diber... Jadi... Ya.
7: Kenapa?
6: Kayak ini, apakah ini gak termasuk bullying? Saya di katanya ini... bercandanya tuh kamu tuh anak pungut ini ditemukan di sini. Aduh. Nah termasuk kayak itu.
7: Aduh itu termasuk.
6: Iya.
7: Akan korban ayah adiknya sendiri itu nangis sampai tangis semua. Wah itu udah termasuk sih. Nah, makanya ruang lingkup itu yang paling besar itu ya paling dia dari keluarga dulu, dari lingkup keluarga dulu, baru dari lingkup sekolah, habis itu masyarakat. Kalau sekolah ya seperti tadi, yang dimana saling ejek-mengejek, mengejek sama bapak, mungkin terus main fisik, memukul, menendang, menampar. Mm-hmm. Ya mungkin karena banyak faktor seperti tadi yang dijelaskan. Nah, jika kalau misalkan masyarakat, nah itu hampir sama juga, tetapi lingkungannya itu lingkungan masyarakat, ya sehingga lebih luas konteksnya, seperti itu. Karena apalagi masyarakat itu kan berhubungan dengan sanksi sosial, mm-hmm. karena yang pasti sosial di masyarakat itu kan sangat-sangat luas seperti itu. Hmm. Dan ya. Kalau untuk tadi itu pertanyaannya apa sih?
6: Iya,
7: pertanyaannya itu
6: orang tua yang tegas. Mendidik anaknya dengan agak tegas. Apakah ini juga termasuk bullying?
7: Okay. Kalau untuk orang tua mendidik dengan tegas itu kalau menurutku ya tidak termasuk. Karena kita di sini orang tua ingin menjadikan anaknya benar. Mm-mm. Karena yang dimana orang tua itu dia bersikap tegas kalau misalkan anaknya memiliki salah. Mm-hmm. Kecuali kalau misalkan anaknya itu tidak memiliki salah apa-apa. Mm-mm. Disalahin, tiba-tiba dimarahin. Nah itu baru saya termasuk bullying. Karena mm-hmm. pasti setiap orang tua yang memarahi anaknya pasti ada sebabnya.
6: Oke, kalau untuk yang ini tadi, terakhir ini. Ngerjain teman yang lagi ulang tahun. Ada tuh yang biasa kayak siram-siram dimasukin ke got atau apakah? Seperti apa itu? Apakah juga termasuk bullying atau bagaimana ini?
7: Oke, ya. Kalau misalkan seperti itu termasuk bullying jika... orang yang sedang ulang tahun alias korbannya, korban di pranknya itu tidak terima.
6: Kembali dan, lagi kata ya, tidak terima.
7: Betul, kembali lagi ke orangnya. Karena kita melihat dari perspektif orangnya. Karena ada juga orang yang seperti itu hanya untuk bercanda. Tapi jikalau korban merasa udah serius, udah keterlaluan, ini tidak bercanda, nah itu bisa disebut bullying. Kalau misalkan ya kayak korbannya juga menganggap bercanda, ya ketawa-ketawa sambil ketawa-ketawa bareng-bareng. Nah, itu bisa dikatakan tidak bullying.
6: Oh, Oke, berarti tergantung cara menanggapi si ini pelaku korban ini ya.
7: Betul. Ya tergantung korbannya. Pokoknya kalau misalnya tidak terima dia ya, maka kalau tidak terima ya udah pasti itu bullying ranahnya. Kalau misalkan dia terima-terima aja sambil bercanda sambil ketawa-ketawa, ya itu maksudnya ke bercanda seperti itu.
6: Iya, nah kalau untuk langkah-langkah nih, langkah-langkah dibagi korban bullying nih. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh korban ini agar mendapatkan perlindungan dan dukungan yang tepat nih.
7: Yang pertama, paling pertama itu jangan dipendam sendiri. Mm-mm. Itu yang pertama. Keduanya melapor ke orang-orang terdekat. Tidak perlu melapor, mungkin hanya curhat biasa juga itu bisa. Yang penting pokoknya mental kita itu aman dulu. Mm-mm. Kalian kalau misalnya mau nangis, nangis aja gak apa-apa. Mm-mm. Nangis jadi-jadinya. Kalian lampiaskan amarahnya, lampiaskan semuanya. Maka itu akan lega. Mm-hmm. Nah, baru setelah aman, setelah lega, itu bisa ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti kemana? Ke ruang-ruang lingkup sekolah seperti BK, PIKR, organisasi PIKR yang mungkin bisa melapor ke guru wali kelas. Nah, itu baru. Kalau misalkan nih ketiga hal itu tetap saja tidak digubris. Sepertinya waktu itu juga ada kasus ya. Mana tiga-tiga itu tidak digubris. Bahkan ya dianggap sepele lah sama kepala sekolahnya. Nah, laporkan ke pihak berwenang. Dan bakal diproses, ditindaklanjuti seperti itu.
6: Nah, kalau untuk teman, peran teman sebaya sebagai upstander atau pendukung korban nih, bukan hanya menjadi penonton ketika bullying terjadi, ini bagaimana? Misalnya nih kan
7: yang pasti apa?
6: Ini misalnya
7: ini kak, oke silakan.
6: Ini kak, ini remaja ya, kan ada kadang-kadang kita kan berteman nih, yang satu ini kena bullying misalnya. Nah, kita ini sebagai temannya seperti apa menanggapi begitu?
7: Oke, yang pertama kalau misalkan temannya tidak berani untuk menegur secara langsung, kalian lebih baik untuk menolongnya terlebih dahulu. Menolongnya, mencari tahu masalahnya itu apa, masalahnya itu bagaimana. Karena kebanyakan yang korban bullying juga ada mungkin satu atau dua orang yang dia korban bullying tapi merasa playing victim kak, jadi kayak merasa jadi korban padahal mungkin yang pembulinya itu muak dengan sikap dia, kelakuan dia. Nah itu ada juga yang seperti itu. Jadi yang pertama itu ya kita tolong aja terlebih dahulu, ceritakan dulu masalahnya itu seperti apa. Kita pengen tahu POV dari kedua sisi itu seperti apa. Jangan misalkan langsung tiba-tiba kebekain tiba-tiba itu. Nanti kan bisa-bisa pelaku membela diri seperti ini, dia kayak gini orangnya, bikin kayak gini, bikin onar dan playing victim. Nah, itu kan bisa bukan termasuk bullying karena kan korban juga di situ merasa salah. Nah, makanya itu kita harus tahu POV dari korban.
2: WRB dari korbannya itu seperti apa, dan kalau misalkan sudah seperti itu, baru kalau misalnya sudah benar, kalau misalnya sudah lebih diarahkan ke jalan yang lebih baik, kalau misalkan korbannya itu tidak playing victim lah, atau benar-benar menjadi korban bullying, nah itu baru kita laporkan ke BK. Dan yang pasti kita sebagai teman harus saling tolong menolong lah. Kalau ada istilah di kampung itu warga jaga warga. Nah di sekolah juga sama, teman jaga teman seperti itu.
6: Iya. Nah kalau di kan ini sudah 6 bulan ya berada di sana di komunitas ini, 6 bulan. Tadi nih.
7: Betul.
6: Nah, kalau tantangan terbesar dalam mengkampanyekan gerakan anti bullying dan bagaimana cara mengatasinya ini yang dihadapi selama 6 bulan ini. Ini kemana suaranya? Masih ada?
7: Oke, oke. Tiba-tiba hilang.
6: Ya, saya ulang.
7: Oke, oke. Aman, ada. Terdengar gak?
6: Oh, oke. Bagus, sudah bagus. Ini tantangannya di terbesar dalam mengkampanyekan gerakan anti bullying selama berada di komunitas ini atau bahwa caranya mengatasinya di setiap tantangan ini.
7: Lebih ke awalnya itu komunitas ini tuh tidak memiliki legalitas secara hukum.
6: Mm-hmm.
7: Itu tantangan terbesar kami untuk supaya apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari calon anggota, kan kebanyakan calon anggota itu mempertanyakan legalitasnya. Legalitas KPAB ini udah legal belum sih, legal belum sih, legal belum sih. Dan cara mengatasinya, alhamdulillah kemarin sudah muncul surat keterangan HAM-nya, surat keterangan hukum, yang menunjukkan bahwa PAB komunitas ini, komunitas PAB ini layak untuk berdiri, dan sekarang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon anggota yang masih ragu, mungkin calon adik-adik yang masih ragu terhadap komunitas PAB ini, karena ya mungkin pasti ini mungkin zaman digital ya, yang dimana ada duta yang mungkin komunitas atau bagaimana komunitasnya itu abal-abal seperti itu, dan hanya ya komunitas seperti apa ya, seperti kayak mengincar uangnya saja. Nah, itu sudah, karena PAB itu tidak seperti itu gitu. Ya mungkin dari calon anggota itu takutnya itu seperti itu gitu.
6: Iya, Dek. Di ini kalau ada pertanyaan dari pendengar lagi ini, Wandi di Korongana nih. Apakah ada statistik jumlah bullying di anak nih yang diketahui oleh sama adik, dan usianya berapa saja yang paling banyak terkena bullying?
7: Oke. Hey. Kalau untuk statistik, saya kemarin itu apa, melihat dari data-data, dari faktanya juga, mau itu dari detik.com, Kompasiana atau apa, yang paling banyak itu di jenjang sekolah dasar, yang dimana karena mungkin masih, ya, mungkin guru-guru menganggap masih anak-anak ya, istilahnya itu masih anak-anak, justru di masa-masa SD itu, benar-benar harus di kita harus diperhatikan, benar-benar harus diperhatikan, karena kalau misalkan seperti itu dinormalisasikan, maka kesananya ke SMP, ke SMA itu bakal terbawa secara terus-menerus. Dan juga kan karena anak SD itu lebih ke tidak tahu lah mana yang benar, mana yang salah, sehingga sebelum masa remaja kita harus beritahu seperti itu, kita harus beritahu yang benarnya itu seperti apa, jangan bullying. Makanya sekarang kampanye-kampanye anti-bullying seperti anti-bullying itu lebih difokuskan di SD, tapi bukan berarti SMP sama SMA juga tidak difokuskan, tidak. Karena ketiga-tiganya itu krusial.
6: Gitu. Tapi dimulai dari awal dulu lah ya.
7: Iya, betul. Iya. Dimulai dari dini.
6: Ini masih ada ini pertanyaan nih. Dari pendengar juga, anak saya sudah mau masuk SMP. Nah, saya berencana mau memasukkan ke pesantren, tapi saya takut anak saya terkena bullying. Karena saya sering dengar di media, bukan hanya di sekolah umum yang banyak bullying, ternyata di sekolah agama pun sudah banyak. Nah, kira-kira anak saya harus sekolahkan di mana atau saya harus gimana mengingat anak saya juga agak lemah.
7: Aduh.
6: Dari Ina Dita Mas hari ini.
7: Oke, oke.
6: Mungkin agak riskan juga ini ya.
7: Jangan-jangan saya, karena waktu awal-awal masuk pesantren juga ya saya seperti itu, sehingga saya pindah sekolah, pindah di SMP, SMP swasta. Ya alhamdulillah sudah tidak dibullying, karena ya mungkin tidak semua pesantren itu seperti itu.

0: di sana itu bagai karena aku lihat saya lihat ya banyak juga pesantren-pesantren yang benar-benar anti sama bullying gitu. Dan kalau untuk ya mungkin kalau untuk pindah ke dipindahkan ke SMP ke SMP atau ke MTS mungkin coba saja dulu di pesantren. Nah, karena ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, kebanyakan pesantren itu ada juga gitu, ada juga yang pesantren yang benar-benar anti bullying, jadi benar-benar bebas akan bullying karena mungkin guru-gurunya juga di sana cepat tanggap seperti itu.
1: Iya, mungkin ini ya lebih ke cross check dulu seperti apa pesantren yang ingin dituju nih sebelum memasukkan anak-anak ke sana nih.
0: Betul ya, karena waktu itu pada saat ada sebuah kasus yang mungkin aku coba cross check lagi, buka lagi kasus ini yang di mana pada saat di Jawa Timur kejadiannya di pesantren Gontor yang di mana anak baru yang di pesantren itu dianiaya oleh kelasnya. Nah, itu kan benar-benar waduh kok pesantren seperti ini, padahal pesantren kan tempatnya agama, tempatnya tidak ada kekerasan, kok seperti ini. Nah, itulah yang membuat pesantren, kredibilitas dari pesantren itu menurun ya, karena banyaknya terjadi kasus pembulian terutama di pesantren gitu.
1: Iya, nah terakhir nih karena kita sudah di penghujung acara nih malam hari ini, tidak terasa ya ini. Nah, pesan dan ajakan kepada para orang tua, pendidik, kemudian generasi muda agar bersama-sama membangun lingkungan yang berkarakter, saling menghormati dan bebas dari bullying ini. Pesannya?
0: Yay. Yang pasti pesannya itu untuk orang tua terlebih dahulu ya. Harus berani untuk terbuka terhadap anak. Anak itu mau siapa, mentalnya itu seperti apa, harus berani untuk ngobrol, curhat kalau misalnya ada apa-apa seperti itu kalau untuk orang tua. Dan kalau untuk guru-guru di sekolah, tetaplah membela para korban bullying, karena ini bukanlah suatu hal yang sepele, suatu hal yang mudah untuk diatasi, tapi benar-benar dampaknya itu bisa sampai ke beberapa tahun yang akan datang seperti itu. Dan untuk anak muda, baik itu yang fisiknya kuat, fisiknya kuat itu tidak baik untuk menindas kepada kita fisiknya lama, karena pada dasarnya manusia itu sama. Dan untuk kepada yang mungkin kurang kuat atau mungkin suka dibullying atau bagaimanapun, ya kalian keep strong teman-teman. Yang pasti kalian wajib untuk bercerita, minimal jangan kalau misalkan takut untuk melaporkan, ya udah tidak apa-apa, kalian bercerita aja dulu, bercerita kepada teman-teman terdekat kalian, sahabat kalian, orang tua kalian yang bisa dipercaya. Karena efeknya itu tidak hanya untuk satu tahun, melainkan beberapa tahun ke depan. Kalau kita misalkan tidak segera untuk mengatasi mental kita, yaitu bakalan pada saat nanti kita sudah dewasa, kita sudah bekerja, itu benar-benar emosionalnya tidak bisa dikendalikan karena bullying. Karena benar-benar bullying ini dampaknya itu benar-benar banyak seperti itu kak.
1: Oke, ya demikian untuk pembahasan kita malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sudah di Zoom ya. Ini dari Bandung sebenarnya. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Dan semoga juga anak-anak di luar sana mengerti dan memahami apa itu bullying dan juga tidak melakukan apa itu bullying. Karena ini untuk generasi kita juga nantinya ya, nanti apa Indonesia emas, jangan sampai kita menjadi Indonesia cemas kalau gitu. Dan terima kasih kepada dan juga komunitasnya, dan jaya selalu untuk bullying.

0: Ya, dan pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Ngobras hari ini. Semoga diskusi ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari bully. Mulai dari kita diri kita sendiri, kemudian saling menghargai, berempati, dan berani menolak segala bentuk perundungan. Bersama kita wujudkan generasi yang berkarakter peduli dan saling menguatkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik kita di malam hari ini, Adiva Dias Paradip, yang saya kira tadi anak SMP ya, SMP SMA. Iya, terima kasih dan dadah. Oke. Pendengar, sampai jumpa pendengar. Pendengar di RRI Pro 1 Mamuju malam hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamuju malam ini. Mamuju malam.

0: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Di edisi kita ini di hari Jumat, ini sudah hari ke-10, tanggal 10 bulan Juli 2026, pendengar. Bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11 malam hari, pendengar. Iya, dan kita sudah di buka dengan lagu dari Yuri Sara, Hilang Permataku, Mahal Permata. Oke, kita langsung angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Ma Lia, Mateng, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya sudah siap-siap dengan bantalnya.
1: Kok tahu?
0: Ini sudah lumayan jam berapa ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya mau dengar lagunya Marian Belina.
0: Marian Belina. Apa judulnya?
1: Yang di situ yang ada apa, Mbak Fitri?
0: Oh, jangan dulu. Ada ikan anu Marian Belina. Marian Belina. Oh ya dulu. Saya salah nama lagi. Belina. Beli. Marian Belina ada sayang, kemudian untuk sebuah nama asmara, aku percaya.
1: Apa itu saja?
0: Apa?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama, itukah rindu tak pernah pudar, itukah? Kayaknya bu.
1: Ya.
0: Ya. Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya spesial untuk pendengar. Mudah-mudahan pendengar pada sehat.
0: Oke, amin.
1: Kirim salam. Ada Ibu Murni, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, Ibu Dharma di Pulau Kerambuan, Haji Pak Jamili, Pak Mahir, ada juga Mama Mida, Ani di Boteng, Asri di Luwu Timur, Anto di Duri, ada juga Pangerang Kodok di Rawaindah, apa lagi ya? Ada Bobby, ada Sidan, Pak Salman, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim, ada juga Gibran, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Fitri yang cantik. Selamat malam lagi ini.
0: Oke, siapa di mana?
2: Bagaimana kabarnya ini Mbak Fitri tersayang ini malam?
0: Aduh, alhamdulillah baik. Ini dari dukungannya, siapa ini?
2: Dukungannya lagi nih, dukungannya lagi main kah sebentarin jagoannya kah?
0: Siapa itu? Ah, sebentar kan ada apa nih sebentar?
2: Spanyol melawan Belgia ini.
0: Belgia, Spanyol dan Belgia. Iya. Biasanya orang lebih menjagokan yang mana?
2: Ya, yang banyak yang jago ke Spanyol ini Mbak Fitri.
0: Terakhir saya nonton Piala Dunia itu Spanyol waktu itu jadi juara. Itu berarti 2010
2: ya. Oh, 2010 ya.
0: Ya, benar-benar mengikuti dari awal ya. Kalau sekarang sih masih sering lihat tapi enggak mengikuti yang dari awal semuanya.
2: Oh iya, enggak apa-apalah.
0: Oke.
2: Oke, masih bisa request lagu ini.
0: Lagunya siapa?
2: Obi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Obi Mesak. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Ya, mau ini lagu diperuntukkan untuk para pendengar, ada Ani di Boteng, Pak Emina di Adi-Adi, Pak Paulan, Pak Rizal, ada Pak Mahir di Tampalang, Pak Ibu apa kabar, ada Ibu Lian tadi yang baru lewat, Pak Emis, Bobby, Sidam, Maulana, Astri di Timur, Anto Entrekan Duri, Astriani di Mangge, Alia, Pak Asu dong, ada juga Bobby, Mama Wati, Mama Nanda, ada Sidan, Murni Kalimamuju, Ibu Nurma, Ibu Darmawati di Karampuan, ya Pak Haji Payangili, ya semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali, ucapannya selamat mendengarkannya. Semoga para rekan-rekan sehat semua.
0: Amin.
2: Ya, dan untuk Mbak Fitri, selamat menjalankan aktivitas. Kalau memangnya jagoannya sebentar ini Spanyol dengan Belgia, ya semoga Spanyolnya menang lagi.
0: Sesidak.
2: Oke, terima kasih Mbak Fitri.
0: Oke.
2: Assalamualaikum kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke WhatsApp. Siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
1: Memori lewat lagu.
0: Ini kayaknya sudah bermimpi. Ya, sudah mau tidur ini.
1: Iya, baru mau GPM baringan ini Mbak Petri.
0: Dari suaranya kayaknya mulai ngelek-ngelek ini antara tidur dan. Oke, siapa di mana?
1: Dengan Mida Diadi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ini oke, jangan tidak kuat lagi nih ngomong.
1: Lagunya Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari, judulnya
1: Cintaku Padamu.
0: Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, lagunya itu siapa?
1: Yang baru lewat ada Pak Sultan, ada juga Ban Sidang, KMS, Maulana, Fiko, Bobby, Maulana. Ada juga Anto Dian Rekang, Asri di Lewut Timur, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Lia, ada juga Pak Ajo Herudin, ada juga Ibu Ani Boteng, ada juga Papa Rizal, Papa Ulang, Pak Maher di Tepalang. Dan semua ya Mbak Fitri, tanpa terkecuali buat Kak Fitri, sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, kenapa kak pakai nada ini? Siap menyanyi.
2: Katanya mau disemangat, pokoknya semangat.
0: Semangat. Argentina ya. Masih maju.
2: Nah. Alhamdulillah.
0: Oke. Siapa di mana?
2: Orang Polman.
0: Bobby Pullman.
2: Ya.
0: Yeah. Yeah. Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Hujan di sana?
2: Belum pernah hujan.
0: Ada di.
2: Panas.
0: panas.
3: Menyengat, menyengat.
0: Panas menyengat. Oke.
3: Lagunya Fitri.
0: Oke. Lagunya siapa?
3: Lagu Malaysia.
0: Malaysia. Ini selalu jalan-jalan ke Malaysia ya?
3: Iya, saya mau jalan-jalan ke Malaysia.
0: Judulnya?
3: Di saat luka berdarah.
0: Di saat?
3: Luka berdarah.
0: Luka berdarah.
3: UKS.
0: Lagunya siapa?
3: UKS.
0: Siapa?
3: UKS.
0: UKS.
3: Ya.
0: Oke. Iya, silakan lagunya untuk siapa?
3: Oke, menyapa yang baru lewat ada Ibu Mida. Ya, selamat bobo ya, mimpi yang indah.
0: Ya.
3: Kemudian ada Bang Sultan, apa kabar juga saudara? Sehat selalu ya sama keluarga di sana. Kemudian ada KMS, Alia, Triani, ada Asri, Anto, Pak Salman, Bang Kumis, Mama Nanda, Haji Wahirudin, ada Pangeran Kodok, kemudian ada Ibu Lia, Ibu Murni, Darmawati, Ibu Nurma, Purnamasari, ada Katino, Mama Masyar, Ani Irwan, Padile, Dayanti, ada Gibran, Sidan, siapa lagi ya, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Selamat beristirahat. Nanti subuh. Nonton lagi bola.
0: Oke.
3: Ya. Oke, Fitri. Lanjut tugas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulmana dan Abu Bidan. Kita dengarkan lagu dari Meriam Belina untuk Sebuah Nama dan juga Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya pendengar, kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Bang Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Kita sudah dengarkan lagu dari Meriam Bellina untuk sebuah namanya yang merupakan lagu salah satu lagu populer yang dibawakan oleh Meriam Bellina. Nah, lagu ini diciptakan oleh Pance Pondang, seorang pencipta lagu legendaris Indonesia, dan dirilis di tahun 1984 sekitar itu. Lagu ini kemudian jadi salah satu karya yang paling dikenal dalam perjalanan karir musik Meriam Bellina, pendengar. Ya, dan lagu ini juga bercerita tentang ada telepon, kita angkat sebentar. Halo. Halo, malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Jumur Jawa Lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Timur ini.
0: Astrid. Astrid, saya keras sekali ya panggil namanya. Astrid di Luhut Timur. Apa kabar?
1: Astrid, bukan Astrid.
0: Apa lagi?
1: Astrid.
0: Astrid.
1: Oh, enggak pakai L.
0: Selalu salah kayak. Selalu pakai L. Mungkin karena saya mengingat tetangga saya ya. Dia pakai L kalau tetangga ya, saya.
1: Apa kabar ini?
0: Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan kelebihan L. Oke. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini cuaca terpantau bagaimana di Luhut Timur?
1: Di Luhut Timur ini cuaca tadi sore agak-agak ini mendung, tapi ini agak cerai.
0: Oh iya ya, itu mau dibilang mendung bukan berarti akan hujan.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut.
1: Masih bisa lagu ya?
0: Ya.
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa.
1: Iya.
0: Judulnya.
1: Apalagi gigi di situ ya? Saya lupa judulnya. Coba cari-carikan dulu di situ ya.
0: Dian Piscesa. Yeay. Jadi dulu. Saya masuk dulu Dian Piscesa. Dian Piscesa ada untuk cemburu pun aku tak berhak lagi. Tak ingin sendiri. Mana lagi? Perasaan. Mengapa tak pernah jujur?
1: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kenapa? Ya. Jujur aja, tidak apa-apa. Ya, oke. Okay. Ya, lagi, lagunya untuk siapa?
1: Lebih baik saya jujur nih, saya kirim salam pada dulu. Saya jujur ini, salam.
0: Apa itu?
1: Ya, kirimnya buat salam buat Anto dan sendiri. Ada Pak Salman, Galung Lombok, semoga selalu ada Pak Salman juga di sana. Pak Putra, Gunawan, di Salari. Ada Dino, Dina, ada Gibran, Ambo, ada siapa lagi? Bang Sidan, Bobby, Alexardino, Maulana, Bang Kumi. Ada Kanyes, ada Pak Joairudin, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin, ada Tukareba Sepuh, buat di Kutai Kartanegara, ada Pak Syukur di sana, Pak Rahim, Bapak Ulan, ada Ani di Boteng, bersama Mida, ada di Pasangkayu, ada Birnawati, Asri Ani bersama Alia di Mojenne, Padila Ani, Mungak Nanda, Midi Parma, Bunda Adi, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Pak Sipatuo, Ibu Dorma, buat semuanya tempat terkecuali. Ada lagi Purnawasari yang ada di Sulawesi Barat.
0: Kau selalu melewatkan yang timbul di tengah bulan Komariah.
1: Iya, semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Adik Fitri, terima banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri tanpa L di Lutim. Oke. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Bapak Ulan Diadi.
0: Bapak Ulan Diadi, apa kabar?
2: Ya baru terbangun ini dari tidur.
0: Oh, sudah sempat tidur ternyata. Kayaknya persiapan ini cepat tidur untuk bola ini.
2: Iya, tapi enggak, bukan juga dukungan.
0: Gugur Mika dukungannya.
2: Oh, belum ya Pak. Swiss saya punya dukungan dengan Norwegia.
0: Oh, kita satu band Norwegia. Saya sukanya Norwegia sih. Ini kayaknya Swiss. Nanti hari Minggu Swiss ya, Norwegia. Ya,
2: itu dukungan saya awal-awal.
0: Sekarang berubah?
2: Enggak ya.
0: Oh, saya kira berubah.
2: Itu mana semula pertamanya?
0: Ya, berarti setia.
2: Setia sampai di tidur.
0: Oke, lanjut.
2: Surat undangan untuk vokalnya Topi Merkuri.
0: Topi Merkuri, surat undangan.
2: Kira Topi Merkuri.
0: Bukan, surat undangan Topi Merkuri. Topi, ya Allah, kasihan nama orang ini.
2: Oh iya,
0: nama orang. Oke, surat undangannya untuk siapa? Ada untuk saya kan?
2: Iya, mesti ada tadi Bang Asri. Ada Pak Sultan. Bobi, Maulana, Nge Acore, Pansidang, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, Pak Erwin, Pak Mahir, Anto, dan Bapak Rizal, dan semua-semuanya yang masih mendengarkan RRI saat ini. Untuk Mbak Fitri, lanjut tugas, semoga sehat dan walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, malam.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siapa di mana?
3: Di Parma, di Polman.
0: Di Parma, di Polman. Kenapa kayak ini ya, flu kah?
3: Iya, memang agak flu karena cuaca gitu.
0: Ya kayaknya sekarang ini banyak yang flu. Teman-teman di sini pada flu soalnya. Juga.
3: Kemarin ya. Apalagi kemarin itu kayak malam pagi gitu, tiba-tiba ada gempa gitu.
0: Pasti ini dirasa sekali ya di Polman.
3: Memang dirasa sekali di Polman kemarin itu.
0: Lucunya kakakku, dia pikir dia kena listrik. Kontak listrik. Astagfirullah.
3: Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya.
0: Iya.
3: Namanya susulan gitu. Gimana suasana kota Mamuju malam hari ini, Mbak Fit?
0: Kalau di luar sih agak sepi ya ini. Kayaknya juga langit baik-baik aja. Karena kayak kesini-sini tuh kayak sepi, kawasan sepi.
3: Ya, sekuci kasih cemerah luka sebening embung. Iya, kalau bisa lagunya ini Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Ini karera, cintaku tak terbatas waktu.
3: Ini karera. Oke, pendengar dimana kamu berada, masih bersama ya di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam kembali buatnya Bung Asri yang ada yang jauh di sana, namun selalu dekat di hati ya. Terus malam pula ada Anto di Endo Tanduri, terus buat Bang Acore, terus buatnya Maulana. Terus ada Bung Roy, di malam ini berbagi sapa juga buat yang ada di Pulau Ngukar Rampuan, ya. Apalagi kalau bukan dari mana itu ya, Putri Kayangan apa?
0: Kayangan dia.
3: Iya, Kayangan finish di Sumur Jodoh ya, kalau nggak salah. Buatnya Bunda Lia, terus buat Ibu Murni, terus yang ada di adi-adi, siapa ini yang ada di adi-adi?
0: Adi-adi ada Mida.
3: Oh Mida, selamat malam, cantik malam ini ya. Tengah-tengah lampunya buat Pak Jamili, terus buat Pak Paulan. Tengah-tengah lampunya ada ini suaranya si Pangeran Kodok, kemana ya selama ini Pangeran Kodok?
0: Katanya sih sakit ya.
3: Oh ya Allah, Allah, semoga cepat sembuh ya. Karena memang ya, iya. Semoga cepat sembuh aja buat Pangeran Kodok. Ketinggalan pula buat Cuma Nani ya, selamat malam ya. Sebenarnya ada udah mambai malam kali ini ya. Malam lagi istirahat itu. Paling kompak selalu juga buatnya Bunda Adim. Dan ucapan lewat lintasan Sambayunia Imam Muji Kuhadir lagi ini menyapa kalian punya banyak satu-satu. Semoga di malam hari ini kamu-kamu muatap dalam kondisi yang prima gitu. Dan so hari esok yang lebih cerah dibanding harian sebelumnya. Dan buatnya Mbak Fitri paling manis, paling oke. Eh ngomong-ngomong sebentar ini jadwal bola siapa ini?
0: Ada, saya lihat dulu ini. Saya agak tidak hafal lagi. Saya harus lihat konsep ini. Jadwal untuk sebentar ada ini hari Sabtu Spanyol versus Belgia.
3: Ayo Allah, apa nih Spanyol ya?
0: Pukul 3.
3: Iya, semoga Spanyol ya. 1-0 untuk Spanyol.
0: Oke.
3: Iya, dan buatnya Pak Fitri kembali. Semoga mimpi yang indah di malam ini, semoga di hari esok bisa kembali ceria-ceria seperti biasa. Dan pendengar selalu menantikan ya, kenapa sih di RRI nggak ada apa warta berita bahasa daerah? Kalau di TVRI ada, kalau di RRI kok nggak?
0: Ya,
3: ini sudah jadi juga dong. Begitu. Alasannya kenapa ini Mbak P?
0: Ini ya karena kita kan juga ini dari pusat ya. Ketentuan dari pusat kalau memang tidak ada dari pusat ya.
3: Oh begitu.
0: Iya.
3: Ya, harus serahkan. Di TVRI itu ada apa ya? Ada bahasa Mandar beritanya begitu. Jadi. Bahasa daerah Mandar gitu kayaknya saya dan terlalu kena ini. Dan mudah-mudahan kedepannya RRI semakin jaya begitu. Paling berapa aja ya. Begitu Mbak Fit, silakan lanjut ini. Kayaknya masih ada teman di belakang itu yang lagi ini apa ya. Ada lagunya?
0: Hani Karera, Cinta Ku Takkan Terbatas
3: Waktu. Cinta Ku Tak Terbatas Waktu.
0: Oke.
3: Oke, salam manis, salam bahagia selalu. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Saya Petri pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan

Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
2: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka pada seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda di pukul 3 nanti di pertandingan Mula Spanyol versus Belgia, pendengar, dan jangan lewatkan. Nah, melalui di FM 97,6 daerah Pulau Wali dan Mamasa, 100,2 untuk Majene dan Pulau Wali, 96 untuk daerah Mamuju dan sekitarnya. Selamat malam dan selamat beristirahat segala di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo memastikan Tanggul Lumpur Sidoarjo dalam kondisi aman setelah beredar informasi mengenai dugaan rembesan di Tanggul Kolam Lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sabino Mariano, mengatakan informasi mengenai dugaan rembesan tersebut beredar di media sosial.